0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat pagi, kurang di sana, pagi. Setelah tadi berdendang ya, sekarang gantian nih di Alam Benua Etam, jadi etam kisahan nih. Mengenai apa ya, karena kemarin dulu alha, jadi hari ini temanya tips mengolah daging kurban agar empuk dan dialot. Nah ini memang temanya sangat busung amat sekali ya. Tapi mungkin si Ida masih sibuk begitu mengurus hewan kurban karena masih ada nyembelih tadi katanya ya. Jadi memang hari raya Idul Adha identik dengan persediaan daging kurban yang melimpah. Namun masalah yang sering dihadapi adalah tekstur daging yang cenderung alot karena adanya jeda waktu antara penyembelihan dan proses memasaknya nih, Bu Sumbo. Jadi untuk mendapatkan hidangan yang nyaman, itu memang perlu penanganan dan teknik memasak yang tepat ya. Dan mungkin kronde sana ada tips tersendiri nih mengolah daging kurban biar dialot. Apakah dipakaikan nanas dulu kah? Atau dipakaikan ini, apa tuh ngarannya? Daun paya kah atau apa ya? Boleh dimikesahan, nanti telepon di nomor biasa 0541-727-2656 atau 736-152. Kawan juga di WhatsApp ya, 0811-5819-984. Jadi penanganan awal sebelum daging kurban diolah nih, Bu Sumbo. Jadi memang ada sejumlah cara ya yang kawan dilakukan agar daging tuh jadi lebih lembut dan empuk. Jadi kuncinya untuk mendapatkan dagingnya empuk adalah pada tahap persiapan dan proses masaknya juga. Salah satu cara yang dianjurkan adalah motong daging berlawanan arah serat gitu, kerana sana. Dan sudah ada Bu Mbok Reni ya, bergabung di WhatsApp, coba kita sapa dulu nih. Halo, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam, Mbok Reni. Ini gimana nih? Apakah ada tips untuk ngolah daging kurban nih, Mbok?
1: Walaupun Mbok Reni gak bisa masak daging, tapi kalau melihat kakak yang di seberang, atau kakak yang di Kriya, atau adik yang di Huko, atau adik yang di Balikpapan, itu bikinnya beda-beda, Mbok. Kalau yang di Balikpapan itu pakai daun ini
0: papaya ya?
1: Papaya. Nah itu satu, yang adik yang di Balikpapan. Kalau adik yang di Huko itu pakai buah nanas. Kalau yang kakak yang di gimana tuh yang di seberang itu pakai daun, kayak daun apa tuh yang lucup itu, apa itu nggak tahu itu itu katanya itu itu macam-macam. Tapi di antara kakak-kakak adik-adik Mbok ini yang cuma bisa makan aja, nggak bisa buat apa-apa,
0: berapa ikan ya, Mbok?
1: Kita tidak coba cerita sama Mbak Nia. Ketawa Mbak Nia. Berarti kita sama, Bu. Iya.
0: Sama. Tata juga.
1: Itu bantingnya lah. Kata orang itu bisa dibanting ke dinding. Alot. Namanya kita masak ya, kita yang makan lah. Biarpun alot yang namanya dicampur sama air ya. Airnya itu kan bisa munculkan itu. Nah, namanya enggak jarang juga sih. Dan dua kali, tapi nggak bisa juga. Nah ini ada dagingnya.
0: Tapi bingung tapi diolahnya.
1: Kita tinggal makannya aja. Ya itu Mbok, apa namanya itu kan. Kita tanya macam-macam, ada yang diparutkan pakai nanas.
0: Ada pakai daun yo.
1: Bisa yang dibungkus pakai daun. Ini apa namanya itu yang selain buah pepaya, daun pepaya ini, nah yang itu lah Mbok, yang anunya buahnya yang bau hancing itu apa itu namanya? Mengkudu.
0: Oh, bau mengkudu.
1: Daunnya bukan mengkudunya, daunnya.
0: Ditahu juga nih.
1: Daunnya kan dicuci dulu, Mbok, dicuci yang bersih, baru dimasukkan di situ katanya sih, katanya. Orang kan, tapi ada juga sini masyarakat yang mengkuring FT35 lah. Ada yang begini tuh. Alat juga Mbok, tapi lama. Memang bagus itu yang itu daun pepaya.
0: Lebih cepat
1: daun ya. Daun pepaya lah, ada yang dimasukkan sendok lah. Ya Mbok ini kan Nggak tahu namanya, nggak tahu. Oh iya kah? Masa bisa masukkan sendok? Enggak apa namanya tuh, enggak luyo kah? Enggak. Tapi mau pakai sendok sama mbok, hampir sama dengan daun mengkudu. Kalau sama kipas pakai daun yang si kates sama yang si buah nanas. Tapi kita tunggu kokinya yang pengalaman. Koki Mamat, busung Mamat.
0: Koki Mamat lagi sibuk tegaknya.
1: Itu kita angkuin jempol walaupun bot ini sering bergayaan yo. Senior apa aja, membantu orang, membantu masyarakat, kan, bantu tetangganya. Aduh, walaupun ini ada kesipitis, mau aja kebusu, kasihan betul busu itu. Mau kurang lebih lah sama tetangga apa sama orang ya itu.
0: Iya.
1: Iya bawa tata.
0: Iya siap.
1: Busu, koki. Doa, koki pro 4 yang andal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begayaan bo, begayaan busu, karena si lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tata yang kreke.
0: Makasih jumbo, Reni yo. Jadi kembo Reni juga. Nanti apa nih, jago juga nih masak dagingnya ya. Tapi ada tips juga dari keluarganya Mbok Reni, katanya pakai nanas, mondi pakai daun paya gitu ya. Ini juga ada Bu Suwayu bergabungan, coba Mbok Tata sapa dulu ya. Halo, salam muda ya.
2: Mudahkan salam Bu.
0: Mudahkan salam Bu Su.
2: Ini mau
0: apa tuh?
2: Baru mau cari sarapan nih Bu.
0: Nanti masak daging dulu.
2: Siapa mau usah daging?
0: Weh, ini nyembelih gak busu?
2: Nyembelih ya, weh. Cuma untuk buat apa kan ya? Masa dia tahu kalau aku untuk makan daging?
0: Lupa sudah nih.
2: Lupa kah atau belum pernah aku beritahu kah? Lupa
0: pernah juga, kayaknya busu tapi lupa.
2: Pernah ya?
0: Iya.
2: Iya. Karena aku lupa-lupa siapa yang udah aku beritahu nih.
0: Nah itu sudah. Padahal temanya hari ini tips mengolah daging kurban.
2: Patuh, hai. Kenapa tahu? Aku di memasak daging. Daging teri malam tuh diberi ke kawal ku aja, Mbok ya.
0: Iya, karena di terlalu suka ya, Bu sih ya.
2: Iya. Jadi ku suruhinnya aja yang mulah.
0: Nah.
2: Mulah kenapa ke situ kan?
0: Iya.
2: Digilingnya kah? Nanti kah? Hasilnya aku yang minta dikit kan.
0: Jadi kalau nasi padang lauknya apa tuh busu? Biasanya kan rendang tuh. Mau dimakan daging apa jadi?
2: Apa aja bisa Mbok eh. Eh kan banyak selain rendang ya.
0: Oh iya, seperti, ayam ya.
2: Iya, seperti ayam kan ada. Kalau misalnya ada ikan, ikan gitu. Ya kadang-kadang aku kalau sudah lapar Mbok eh. Iya, kuahnya kan jadi sudah.
0: Iya.
2: Dengan nasi dengan sambal. Udah jadi.
0: Iya, sudah bumbu-bumbu ya.
2: Kalau diri ini Mbok eh di repot-repot kalau mau makan tuh. Makan yang simpel-simpel aja jadi dah, kenyang dah.
0: Jadi kenyang.
2: Iya, enggak perlu khawatir oh harus dipolakan yang nyaman-nyaman nih gitu kan. Kalau udah misalnya keluarga gitu kan.
0: Betul,
2: ya kalaupun
0: betul.
2: Keluarga kan. Jadi diperoleh repot yang sederhana aja pun udah di masalah gitu.
0: Betul, yang penting makan, alhamdulillah.
2: Dan daging aku dimakan, dan apa namanya tadi malam beli nanas Mbok. Dituduh aku Mbok. Dituduh masak dagingnya. Padahal ini kebetulan aku mau makan nanas aja, kebetulan aja sih.
0: Iya kan makan buah, nanas buah kan?
2: Iya. Nah ternyata dikiranya aku mau ngerendam daging pakai itu.
0: Padahal ini.
2: Oke, supaya empuk. Ya banyak rendam-rendam daging tuh kadang-kadang pakai macam-macam lah. Orang dulu bilang pakai sendok lah. Nggak tahu juga lah.
0: Iya, apa hubungannya sendok sama daging tuh?
2: Ya tahu juga apa sendok untuk daging itu biasanya untuk makan Bu.
0: Iya, bukan buat
2: masak.
0: Makanya bingung juga nih.
2: daun pepaya juga. Ada yang terus gitu. Cuma kalau menurut aku sih, kalau sapi itu harusnya diberi dangdut aja sih.
0: Beri apa?
2: Diberi dangdut. Kalau lagi hidup tuh.
0: Biar happy.
2: Iya, biarnya happy gitu supaya dagingnya itu
0: dikeras, gitu. Biar kayak daging Wahyu A5.
2: Iya, betul. Itu kan daging Wahyu itu kan kebanyakan ini di apa namanya didengarkan musik ya pasti.
0: Iya, jadi lemas ininya, otot-ototnya kan.
2: Iya, kebanyakan dipukul-pukulin dia tuh.
0: Itu sudah.
2: Sering masuk MMA katanya.
0: Berotot.
2: Iya, untuk buat tatanya sama bertugas saja. Yang jelas aku nih makan daging, Bu, jadi nih masak daging. Yang tahu aja dah.
0: Itu
2: yang masak daging.
0: Ya, Bu.
2: Untuk buat tatanya makasih banyak waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu ya, kesan dari Bu Wahyu. Bu Wahyu nih makan daging, cuman tahu aja. Kadang ada yang pakai nanas, ada yang pakai daun paya, ada juga pakai sendok. Nah, tapi buat tata masih bingung apa hubungannya sendok dengan daging ya. Apakah itu benar bisa bisa mengempukkan daging begitu ya. Nih buat tata angkat satu lagi ya. Halo, salam budaya.
3: Budaya salam, salam budaya Mbak Tata.
0: Iya, ini suaranya halus nih Bosu.
3: Ini Mbak Tata?
0: Mbak Tata.
3: Anu nyaring kan ini?
0: Nyaring kan dikit lagi Bosu.
3: Habisnya sudah ini, berarti anu lagi jaringan lagi nih kok.
0: Nah mungkin yo, tegak Mbak. Halus nih suaranya.
3: Ini?
0: Aman sudah?
3: Nyaring sudah kan?
0: Iya, udah lumayan Bosu.
3: Lumayan yo.
0: Gimana kisahnya nih?
3: Kisahnya yo. Kayak lemah yo.
0: Iya.
3: Aku kan sering di hutan. Daun temelu mah yang kami pakai itu buat apa?
0: Daun temelu?
3: Iya, daun temelu.
0: Oh.
3: Kalau di kota, kalau di kota belum makan daging kami dulu yo. Nah, pakai antalgin.
0: Ini nyari nih buat tata daun temelu apaan?
3: Ya, kalau di hutan kan kalau terpepet kan anu itu kami pakai.
0: Oh, bukan nah, daun kates kah?
3: Hah?
0: Bukan daun kates.
3: Apanya buat tata?
0: Bukan pakai daun kates kah? Paya.
3: Yo, ya, itu daun pepaya yo. Jarang anu kan. Tapi kalau gini mau pakai sendok.
0: Bujuran enggak itu Busu? Pakai sendok bisa?
3: Iya, pakai sendok bisa. Cuman kan apa ya bahasanya itu pilihan jiwa, lemah. Kalau nggak ada, antalgin.
0: Antalgin. Antalgin.
3: Obat antalgin. Ada kan obat antalgin. Obat minyak angin, lah.
0: Salah nih.
3: Supaya ketawa Muhammad. Kalau aku kan sering di hutan sama Buan Daya ini kan. Masa kipaya itu aja kami, daun temelu itu. Kami Buan Daya ini kan gak ada daun-daunan.
0: Kadang,
3: nah, bagi orang Daya kan hafalnya di hutan ini kan daun-daunan.
0: Bisa ternyata ya.
3: Apa nyembok kata?
0: Bisa ternyata dibuat dimasak daging tuh.
3: Ini bisa melemahkan kan. Daun masamnya, daunnya tuh. Daun kedondong baik juga itu Mbak Tata. Daun kedondong, tapi daun pepaya belum pernah kami. Kalau daun anu pernah. Daun kedondong, tau kan?
0: Belum pernah lihat juga daun kedondong.
3: Daun kedondong ini nyaman juga sih aku makan.
0: Oh gitu kah, baru tahu juga nih Mbak Tata nih.
3: Mbak Tata. Daun itu. Kedondong, kalau di hutan kami daun cembelu itu, temelu.
0: Temelu,
3: itu mahal itu
0: anu
3: kepala aja dikasih makan anu apa pening.
0: Asal jangan banyak-banyak makannya
3: ya, itu supaya lemah kan.
0: Betul,
3: dona antalgi anu antalgi supaya lemah. Tapi bang mitos ya, fakta itu padahal fakta itu empat kata lain mitos fakta. Sendok, karena kan ada kami diberi daging payo keras. Bingung. coba-coba belanja orang kan dibuat di sendok lemas kayaknya anu Mbok Tata.
0: Oh gitu kah?
3: Iya, tapi dengan keyakinan juga Mbok Tata.
0: Betul. Kalau diyakin
3: harus bismillah dulu kan. Nah, itu juga sehatnya tuh bismillah. Kira kami kan mitos, sekalinya pikir-pikir fakta sekali kan. Tau-taunya fakta sama juga antar gini tuh Mbok, kalau kepepetan dipercaya juga kan. Nah, daging kerbau itu kan keras, daging kerbau. Beri antar gini lemah. kira aku mitos anu berata, sekalinya fakta.
0: Oh, sekalinya bujuran begitu ya.
3: Ya kan kalau mitos itu kan tahayul ya.
0: Iya.
3: Kalau fakta kan benehan ya kan.
0: Beneh. Itu sekalinya ya.
3: Jadi aku juga percaya juga aku kuprong Dayak. Dan apanya kan Dayak Selu namanya itu. Kalau aku masuk hutan ke hutan. Nah, jadi tahu. Kalau jalan ini semak mandi kan kota tua kota ya kan.
0: Iya.
3: Kalau musim jalan ini berkumpulan Dayak hutan masuk hutan.
0: Jadi tahu daunnya. Iya.
3: Salamnya buat semuanya dan asam bajet.
0: Siap. Buat Allah lahir batin. Siap busu, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita lanjut lagi pakai sahan nih ya, kerana sana dan jarinya busu misalnya tadi pakai sendok ternyata bisa juga, sudah dicoba ya oleh beliau nih ya. Nah mungkin kerana sana bisa mencobanya juga. Apakah benar nih sendok bisa melemahkan daging? Oke, kita dengarkan dulu ya lagu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Tenang saja, waktunya masih 30 menit lagi nih kerana sana ya, masih ada waktu. Jadi mau tata putarkan lagu berikutnya, lagu Buah Ara.

0: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau undu sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Oke, lanjut pakai Sani ya, karena Sana nih masih membahas mengenai tips mengolah daging kurban agar di terlalu alot begitu ya. Nih buat Tata, sapa dulu deh, sudah ada menelpon juga nih ya. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam ya. Budaya, salam.
0: Waalaikumsalam, musuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini gimana Bumat. Nih? Tips mengolah daging nih, musuh.
1: Ya, macam-macam tuh, Mbok. Ada yang pakai daun, apa tadi?
0: Daun paya, kates. Ya,
1: daun apa lagi, kedondong. Nah, macam-macam. Ada nanas. Nanas tuh ada caranya, Mbok.
0: Ah, kenapa
1: kalau
0: tuh?
1: Kalau rendam lawas, woy. Jangankan 5 menit, 1 menit yang hancur.
0: Oh, jadi bentar aja ya?
1: Bentar aja tuh. Celup-celup gitu kalau Mbok ya, udah ratakan. Habis itu angkat. Gitu, Mbok. Tapi kalau saya masak, Mbok, saya lihat dulu dagingnya nih. Ini ada yang pucat itu kalau pasti muda. Kambing muda, Mbok. Kambing muda. Tapi kalau nya tuha, mesti presto, Mbok.
0: Oh,
1: hari ya, apa tuh ya? Ingat saya tuh 2 hari yang lalu kah? Kambing 3 itu kan, Mbok, memang muda. Tapi karena saya hafal, mau presto itu jangan lawas. Begitunya bumbunya kan 10 menit cukup, Mbok.
0: Oh, bentar
1: karena
0: aja ya.
1: Teksturnya beda. Kalau lemah muainya, bumbu dia mau masuk ke daging. Jadi saya sudah pelajari segala itu, Mbok. Jadi jangan sembarangan merendam daging ke Mbok, hancur.
0: Nah,
1: saya pernah gak ada kawannya, Mbok, yuk. Mula sate, Mbok, supaya itu dia perlu dikasih nanas. Misalnya bisa dikasih nanas, boleh kasih nanas. Tapi nanti caranya, jadi mulai jalan aja ya. Kurang lebih sejam balik. Bilang, ini dicampur nanas ya, nanas muda lagi.
0: Nah,
1: wah, jadi bisa dianu nih, bisa dicucuk. Itu diangkat, Mbok, itu hambur, Mbok.
0: Ah, hancur ya. Terlalu lama
1: kelawasan tuh. Jadi ini bisa pokoknya kalau mau merendam tuh, apalagi kayak sate kan, daging, tapi daging khas dalam atau khas luar, Mbok. Ini dilumuri, dimarinasi kan, Mbok, yo.
0: Iya.
1: Nah, habis itu Mbok sudah angkat, dalam sangkar tuh baru dibakar. Bakar, mendak balik itu Mbok, cacapannya yang ada nanasnya tuh dicacapi lagi. Nah, itu pasti lembut. Jadi jangan terlalu banyak rendam.
0: Tapi bentar aja
1: pernah
0: ya.
1: Pakai daun kardus, Mbok. Di pernah.
0: Berarti pakai daun nanas aja, Busu.
1: Jadi kalau kalau nanas ya, saya Mbok. Tapi kalau daun pepaya saya belum pernah. Jadi ini pernah saya tembok. Ada orang kan dibungkus dengan daun pepaya tembok ya.
0: Jarang gitu.
1: Itu takut kelawasan, Mbok, hancur. Saya sudah. Tapi saya ini pernah ngalami. Karena pengalaman saya kan. Nah, jadi itu, Mbok.
0: Oke.
1: Okay. Itu beda-beda teksturnya.
0: Iya.
1: Kalau yang muda, boleh. Bisa pakai apa-apa, Mbok. Kalau yang tuha dagingnya abang lah, ya sudah. Sama ayam tuh, Mbok. Kalau ayamnya itu betaji kan. Dagingnya panjang, kira-kira 2 cm, Mbok. Nah, itu harus di ini. Di apa namanya itu?
0: Presto.
1: Jadi, boleh juga presto, Mbok. Tapi jangan lawas. Pokoknya 10 menit saja. Nah, jadi mau netam udah memasak itu mulai ya jujur pun sate itu ya dagingnya yang kurban ini, Mbok, saya nih mau, Mbok, saya harus pakai daging khas karena daging itu kan macam-macamnya.
0: Iya, bagiannya ya,
1: dapat bagian tuh, lo. Ada yang paha, ada yang tangan, ada yang punggung. Nah, itu nih merata, jadi lebih bagus bundanya saya itu ya lawasi, Mbok, karena daging itu keras. Daging bagian paha tuh, ya kan berjalan kan, Mbok, yo.
0: Betul.
1: Nah, kenyal, Mbok. Jadi, amun dekat daging tuh, Mbok, kepala, Mbok, yo. Kan kepala tuh utuh. Jadi itu.

0: Presto, Mbok, dipisah. Itu di Presto naikkan lagi, Mbok, 15 menit. Mm-hmm. Jadinya tegak hancur, tapi nyaman. Tapi sudah dibumbui, Mbok, di Presto itu. Mm-hmm. Ya, dan Mbok, saya tidak nyembelih sapi ini, Mbok.
1: Oke, lanjut lagi, Mbok. Mbak
0: Telepon. Nah, Mbak Telepon kan sudah siap karena mentuhannya dari Yanu nih. Dari Kota Bangun, ya, dan lihat Mbok.
1: Nah, mantap sudah
0: tuh. Terima kasih, Mbok, saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga kisahnya dari usul mamat tadi, ya. Benih pakai nanas, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti hancur, ya. Dagingnya jadi mensate nantinya, ya. Oke deh. Ini Mbok Tata mengangkat telepon lagi tadi. Tapi termati lagi telepon ini. Oke ya. Bentar ya. Iya, halo. Salam budaya.
2: Budayakan salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Su.
2: Iya.
1: Iya, gimana kesannya nih, Bu Su?
2: Apa yang dibahas?
1: Tips masak daging biar tidak terlalu alot gitu.
2: Gitu. Mm-mm. Daging apa?
1: Daging kurban, Bu Su.
2: Gitu.
1: Kambing atau sapi boleh. Mungkin Bu Su ada tipsnya mungkin.
2: Kalau saya ya, buat Tata.
1: Iya.
2: Anu aja, kebanyakan dibakar aja.
1: Oh, dibakar.
2: Karena itu bisa sampai 1 bulan tahannya itu. Kalau orang Bugis itu namanya anu isija.
1: Ah, apa tuh artinya tuh?
2: Kija artinya itu kan diiris-iris itu baru dikasih garam, baru dikeringkan. Nanti kalau mau anu dimakan, nah itu dibakar. Itu kebanyakan saya gitu karena kalau saya pedian itu kalau di sini baca-baca. Tempat saya ini baca doang dari rumah ke rumah. Kemarin itu saya selesai salat Idul Adha sampai maghrib itu saya baca doa, baca dari rumah ke rumah orang dan dipanggil. Jadi saya mau pulang dikasih di situ masakan.
1: Iya,
2: masakan
1: jadi
2: daging. Masak pokoknya masakan itu nah. Ada juga isinya ada amplopnya itu. Jadi hewan kurban yang dibagikan itu kan begitu kan supaya bertahan itu tadi diiris-iris. Tapi ada cara mengirisnya itu. Tidak terlalu anu juga, tidak terlalu kecil. Baru dikasih garam, baru dikeringkan. Sudah dikeringkan. Saya seringan itu hitung-hitung harinya sampai 1 bulan itu masih makan daging aku.
1: Oh, masih tahan ya?
2: Masih tahan itu.
1: Karena ada garamnya tadi.
2: Kalau rambut dipijah. Dipijah, kalau dipijah. Mau goreng bisa juga. Diris tipisan juga baru digoreng bisa juga. Tapi tahannya, jadi biar sampai 1 bulan masih makan daging aku.
1: Iya, tahan lama jadi. Karena ada garamnya.
2: Karena bisa bertahan lama itu. Isi, kalau orang Bugis kan pija, pija saping. Kalau misalnya sapi, nah itu pija saping. Nah, kemudian kalau misalnya kebetulan kita masak daging ayam kan, ayam misalnya. Kemudian itu sering kita menemukan keras, karena sudah tuannya kan ayamnya. Saya lihat itu coba-cobalah pakai daun salam. Biasanya itu berubahnya.
1: Warnanya?
2: Sudah berubah itu ke kerasnya. Dagingnya itu. Coba-cobalah buat Tata kalau masak daging. Kalau mau lembek, dagingnya pakai daun salam.
1: Daun salam juga bisa kan?
2: Iya, daun salam ya. Itu coba banyak daun salam. Daunnya Nabi Khidir ya. Kalau tidak salah. Oke, itu dulu saya kembalikan dulu buat Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga tipsnya dari Bu Abdurrahim tadi ya. Katanya bisa juga pakai daun salam, bisa untuk melunakkan daging juga, ataupun kalau mau tahan lama, dagingnya diiris tipis-tipis, dikecil apa, dipotong kecil-kecil gitu, habis itu ditaburi sama garam, pakai uyah gitu, katanya Musa Abdurrahim ya, itu bisa tahan lama, lebih lama lagi berbulan-bulan ya. Benar, biasanya kalau mau tahan lama, kalau dimasukkan chiller ya pakai garam gitu ya, karena di sana ya. Tapi munnya mau langsung dimakan ya udah langsung diolah, boleh jadi rendang kah, gulai kah, apakah ya. Semuanya yang etam suka lah pokoknya ya. Nih lanjut lagi nih Bu Tata, terakhir ya tipsnya nih untuk masak daging ya. Jadi biar struktur dagingnya tuh tetap stabil. Jadi langkah pertama adalah di mencuci daging yang akan disimpan dalam freezer. Jadi cuci daging sebelum etam masukkan dalam freezer itu malah membuat ada penyakitnya gitu yang berasal dari air mentah untuk masuk ke dalam daging. Jadi sebelum dimasukkan dalam freezer, daging baiknya nih dipotong atau di giling kecil-kecil ya sesuai porsi sekali masak. Kemudian etam kemas rapat dalam plastik ataupun dalam wadah gitu ya. Setelah itu taruh dagingnya dalam chiller, suhunya 2-5 derajat celcius beberapa saat agar melewati proses rigor mortis atau kejang-kejang dengan baik sebelum dibekukan di freezer. Begitu juga sebaliknya, ketika daging yang disimpan di freezer kemudian ingin etam masak gitu ya, misalnya kan freezer udah beku gitu, kemudian etam lama nih nungguin dagingnya, mana nih kon di cari cair gitu ya, apa sih namanya, daging biasanya kalau masuk freezer tuh beku gitu kan ya, jadi kayak agak keras gitu. Etam nungguin dulu nih biar agak lembek dikit baru etam masak. Nah dagingnya itu sebaiknya etam pindah dulu ke chiller ya, agar proses pencairannya bisa berlangsung perlahan dan merata, jadi struktur dagingnya itu tetap bagus ketika etam masak nanti, jadi pas dimakan juga nyaman rasanya ya. Demikian informasi tadi mau tata kutip dari laman news.detik.com. Nah, terima kasih untuk Renesan yang sudah bergabung tadi ya, berikan infonya mengenai tips mengolah daging kurban nih. Selanjutnya pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan ada program Dokter Etam ya. Jadi sudah ada narasumber juga. Jadi untuk Renesan sana ditunggu ya, dipantengin terus nih Perempat RRI Samarinda. Jangan kemana-mana ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kronesana jauh dari tanah kelahiran tak membuat sejumlah warga Surabaya yang kini tinggal di Jepang melupakan momen berbagi saat Idul Adha. Rupanya mereka rutin mengirim hewan kurban untuk masyarakat di Kota Pahlawan. Tahun ini total 10 ekor kambing dan 2 ekor sapi diterima panitia kurban. 6 ekor kambing diantaranya berasal dari komunitas warga Indonesia di Jepang yang tergabung dalam keluarga masyarakat Islam Indonesia. Pengasuh Pondok Pesantren Bisma Surabaya, Kiai Haji Muhammad Muhrojin, ini menyebut bantuan kurban dari diaspora Indonesia di Jepang sudah berlangsung setiap tahun dan menjadi bentuk kepedulian terhadap kampung halaman. Selama ini, komunitas tersebut tak hanya berbagi hewan kurban saat Idul Adha, tapi juga rutin menyalurkan zakat fitrah untuk warga Surabaya saat Idul Fitri. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya. Aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Propat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Pendengar Propat RRI Samarinda, kurangnya sana, akhirnya Etam bisa bertemu lagi ya dalam sajian program Dokter Etam sampai nanti kita merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dokter Etam edisi hari Kamis ya, 28 Mei 2006, sudah ada Dr. Stefan Hendianto, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Dirgahayu ya. Siap memberikan informasinya mengenai kesehatan tentunya dengan tema membahas silent killer mengenal hipertensi. Dan Dr. Stefan sudah hadir di studio Perempat RRI Samarinda ya, kita sapa dulu nih. Halo, selamat pagi dokter.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Iya, semangat ya di hari libur ini ya dokter ya.
1: Ya, tetap semangat untuk melayani.
0: Baik. Dan untuk kerennya sana yang mungkin ingin bergabung atau tanya-tanya ya, ini bisa melalui chat atau telepon aja di WhatsApp 0811-5819-984. Siaran kami bisa juga didengarkan melalui live Facebook dan YouTube dan streaming di aplikasi RRI Digital tentunya. Baik, untuk memulai sesi kita hari ini ya dokter ya, ini mungkin dengan temanya mengenal hipertensi. Sebenarnya hipertensi itu apa ya? Dan kenapa disebut sebagai silent killer nih?
1: Oke. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai pendahuluannya, mengapa hari ini saya ambil topik mengenai hipertensi? Karena kebetulan walaupun agak terlambat tapi lebih baik kita telat daripada tidak sama sekali. Betul. Jadi kebetulan tanggal 17 Mei kemarin ini merupakan suatu peringatan Hari Hipertensi Sedunia. Nah, itu memang dikhususkan jadi bulan ini untuk kita lebih aware dan lebih banyak edukasi ke publik, ke masyarakat awam tentang bahayanya hipertensi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa apa sih pentingnya hipertensi itu? Kenapa kok bisa disebut silent killer? Nah, ini menariknya adalah hipertensi ini merupakan salah satu faktor resiko yang cukup berbahaya. Dia dapat menyebabkan istilahnya komplikasi ke cardiocerebrovascular disease. Jadi bisa komplikasi yang paling mematikan, dia sering sekali menyebabkan stroke dan juga bisa menyebabkan serangan jantung. Dan kenapa disebut silent killer? Karena biasanya hipertensi ini bisa tidak ada gejala. Jadi hampir 50% dari orang yang mengalami hipertensi ini tidak ada gejala sama sekali. Jadi karena ketika orang tersebut tidak ada gejala, tentu saja dia bisa tidak memeriksakan dirinya dan bahkan dia tidak aware dan tidak minum obat maupun pencegahan sama sekali. Mungkin itu.
0: Oke, berarti diam-diam saja tapi ternyata ada penyakit di dalamnya begitu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, kalau di Indonesia ya, seberapa besar kasus hipertensi saat ini nih dokter?
1: Oke, ya jadi kalau untuk kasus hipertensi saat ini memang kalau kita ambil dari data yang terbaru, data dari Riset Kesehatan Nasional itu ada yang dari tahun 2018 dan yang terbaru ini 2023, memang untuk prevalensi hipertensi ini tampak seperti menurun. Ya, tapi ini sebetulnya tidak bisa dijadi pegangan murni karena ini bisa akibat dari adanya masyarakat yang tidak memeriksakan dirinya itu. Nah, itu yang awarenya yang mungkin silent hipertensinya ini justru semakin tinggi angkanya. Nah, karena dari riset kesehatan dasar tersebut, diagnosa hipertensi itu berdasarkan orang yang datang ke dokter. Iya, jadi bukan yang dengan pemeriksaan rutin yang medical check up. Nah, kalau data di luar itu bisa didapatkan dari pemeriksaan rutin medical check up. Kan biasanya kalau kita di perusahaan atau orang yang lebih aware terhadap kesehatannya, mereka melakukan check up rutin setiap tahun. Nah, tapi kalau kita di Indonesia ini, data ini baru diambil dari jumlah orang yang memeriksakan diri ke dokter. Nah, jadi ini sangat-sangat penting kita harus lebih aware, jangan sampai kita ternyata mengalami silent hipertensi itu yang tidak bergejala akhirnya tidak terdiagnosis.
0: Itu. Baik, nah ini kenapa ya banyak orang tidak sadar gitu dirinya mengalami hipertensi?
1: Oke, ya jadi ini mengapa banyak sekali orang yang tidak sadar bahwa dia hipertensi? Karena itu dari 50% orang-orang dengan hipertensi itu dia tidak ada gejala. Jadi gejala hipertensi ini memang tidak khas. Biasanya orang kalau yang dia masih ringan, biasanya hanya gejalanya pusing saja, kemudian lemas, jarang yang dia sampai mengalami sesak nafas maupun nyeri dada. Tentu saja kalau orang sudah sampai mengalami sesak, nyeri dada, itu biasanya justru hipertensinya ini sudah mengalami komplikasi, komplikasi lebih lanjut. Jadi sudah komplikasi ke arah penyakit jantung koroner ataupun ke arah pembesaran jantung. Nah, oleh karena itu banyak orang yang tidak aware karena pada tahap-tahap awal hipertensi ini sama sekali tidak ada keluhan. Jadi itu yang harus kita waspadai.
0: Baik. Kemudian ini apa berapa gitu angka tekanan darah yang sudah dikategorikan hipertensi? Kadang kan ada pernya tidak terlalu diperdulikan orang-orang ya. Biasanya angka depannya aja tuh. Ini sebaiknya berapa nih dokter?
1: Oke, ya betul sekali. Jadi untuk pedoman hipertensi ini masih dari tahun ke tahun masih sama, yaitu biasanya disebut hipertensi kalau dia tekanan darah sistoliknya, jadi tekanan darah sistolik itu tekanan darah yang di awal. Jadi 100, biasanya kalau yang normal kan 120/80. Nah, kalau dikatakan hipertensi, kalau tekanan darah awalnya atau sistoliknya dia lebih dari 140. Atau tekanan darah diastoliknya atau tekanan darah belakangnya itu lebih dari 90. Nah, itu yang sudah dikatakan hipertensi. Namun itu pun tidak bisa kita nyatakan pasien hipertensi itu dengan hanya satu kali pengukuran. Biasanya kita kriteria untuk menegakkan diagnosis bahwa hipertensi ini minimal dia ada 3 kali pengukuran. Dan sebaiknya ketika dilakukan pengukuran juga ada syarat-syarat SOP standar, yaitu pasiennya posisinya duduk tegak dan lengan mansetnya itu sebaiknya sejajar dengan jantung, dan pasiennya dalam kondisi atau orang tersebut sudah dalam keadaan istirahat. Jadi ini yang kunci yang paling penting, karena rata-rata kalau orang dia habis jalan, habis olahraga, kalau dia langsung diukur tekanannya, tentu saja itu akan naik, terutama yang tekanan darah sistoliknya. Jadi sebelum orang diukur tekanan darahnya, apalagi di fasilitas kesehatan, memang sebaiknya harus sudah beristirahat minimalnya 5 menit. Paling bagus ya 5-15 menit, seperti itu.
0: Oke, berarti harus relax dulu ya sebelum kita ukur tekanan darah begitu.
1: Betul.
0: Nah, apabila nih 3 kali masih tinggi begitu ya angkanya, itu apa gejala yang sering muncul tuh setelah tekanannya tinggi gitu, dokter?
1: Oke, baik. Ya, jadi tadi gejala yang paling sering sekali muncul, walaupun seringnya kan juga memang tidak ada gejala, tapi yang paling sering muncul adalah sakit kepala. Ini juga dalam pengalaman di klinis, di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan, sering sekali pasien hipertensi kalau dia cenderung tinggi itu akan mengalami sakit kepala dan nyeri tengkuk, jadi terasa tegang terus. Apalagi itu juga bisa pertanda misalnya pasien tersebut sudah diberikan obat tetapi kok saya 1-2 bulan masih sering nyeri tengkuk, dan ketika diukur ternyata memang masih tinggi tekanannya. Jadi memang gejala yang paling sering muncul dan paling kita harus waspada sebagai tahap awal itu biasanya sakit kepala dan nyeri tengkuk.
0: Baik. Nah, hipertensi biasanya identik sama orang tua ya biasanya nih. Tapi ya, kalau sekarang kan makanan macam-macam ya. Apakah bisa menyerang anak muda juga nih?
1: Ya, betul sekali ya. Ini sangat menarik sekali ya untuk pernyataannya. Jadi memang benar sekali. Kalau secara teoritis hipertensi ini memang akan terjadi seiring perjalanan usia, karena kita tidak bisa melawan apa peningkatan usia, di mana pembuluh darah di tubuh kita akan mengalami kekakuan dan juga ada perubahan hormonal dan sistem di ginjal. Nah, itu yang bisa menyebabkan akhirnya terjadi peningkatan tekanan darah karena kekakuannya tersebut dan sistem neurohormonal. Nah, namun ini memang karena kemajuan zaman ini juga memiliki efek negatif. Tadi yang sudah disebutkan makanan sangat sekali berpengaruh ya. Jadi seperti makanan, terutama makanan siap saji, makanan olahan, dan kuncinya makanan yang seperti itu tuh biasanya mengandung tinggi garam. Nah, ini merupakan salah satu faktor risiko yang paling penting di tekanan darah, yaitu konsumsi garam yang berlebih. Nah, ini yang memang dapat menyebabkan akhirnya pada usia 20 bahkan usia belasan, saya pernah jumpai ini sudah mengalami hipertensi. Nah, itu yang harus kita lakukan pencegahan.
0: Usia belasan bahkan sudah ada ya?
1: Bahkan sudah ada beberapa usia belasan. Apalagi dia ditambah dengan orang tua riwayat memang dengan hipertensi. Plus pola hidup tidak sehat, pengaruh makanan. Nah, akhirnya dia cepat sekali terjadinya hipertensi.
0: Baik. Dari sekian ini, biasanya kan ada gejala pasti ada faktornya ya dokter ya. Nah, ini faktor apa saja yang paling sering menyebabkan hipertensi?
1: Oke, ya jadi salah satunya tadi yang sudah sempat saya jelaskan, faktor paling penting di seluruh dunia dan juga di Indonesia, nomor satu tadi pengaruhnya hipertensi ini sebetulnya sama seperti penyakit metabolisme pada umumnya. Ini disebabkan apa yang masuk ke mulut. Jadi apa yang kita makan, ya utamanya itu tadi yang mengandung banyak garam, banyak mengandung sodium. Nah itu konsumsi garam berlebih ini dapat meningkatkan kejadian hipertensi sampai dengan 3,4 kali lipat. Nah itu, dan juga penyebab lainnya, makanan-makanan yang tidak hanya mengandung garam seperti yang mengandung banyak minyak, lemak-lemak, nah itu juga dapat meningkatkan kejadian hipertensi. Kemudian faktor risiko lainnya tadi sempat saya jelaskan bahwa faktor risiko keluarga ini juga memegang peranan yang sangat penting. Di mana biasanya kalau orang tidak memiliki faktor risiko keluarga, dia akan terkena hipertensi biasanya sering perjalanan waktu. Walaupun dia makanannya tidak terkontrol, biasanya usia-usia tua dia baru akhirnya terjadi hipertensi. Tapi beda kalau dengan sudah ada faktor risiko keluarga, dia bisa sangat cepat sekali terjadi. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kita harus tahu bahwa kita bawaan ada hipertensi atau tidak. Kemudian karena kemajuan zaman juga yang sering sekali membuat orang jadi kurang bergerak. Nah kemana-mana naik motor, naik mobil, ke naik gedung pun naik lift, sudah tangga sudah ditinggalkan. Nah itu juga kekurangan aktivitas fisik yang akhirnya bisa menyebabkan kegemukan dan obesitas sentral. Nah itu juga faktor risiko terjadinya hipertensi.
0: Oke, berarti kurang gerak. Kalau obesitas sentral itu seperti apa nih,
1: dokter? Oke, ya jadi untuk di kasus penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler ini, dari penelitian yang ada, dari penelitian banyak di seluruh dunia, ternyata bukan kegemukan biasa yang berbanding lurus dengan peningkatan resiko hipertensi maupun peningkatan resiko penyakit kardiovaskuler. Ternyata obesitas sentral. Jadi obesitas sentral itu merupakan lingkar pinggang yang lebih dari normal. Jadi kalau ini sudah disesuaikan, kalau untuk kita orang Asia biasa kalau pada wanita lebih dari 90, kalau pada laki-laki lebih dari 80. Nah ini rata-rata memang ini tidak bisa kita pungkiri, rata-rata dengan kemajuan zaman sekarang, rata-rata kita pun di Indonesia ini lebih banyak yang menderita obesitas sentral daripada kegemukan secara umumnya. Jadi ada banyak orang yang dia tidak gemuk, tapi hanya perutnya saja yang buncit. Nah itu sudah memiliki obesitas sentral dan itu sudah memiliki faktor risiko hipertensi dan kardiovaskuler. Bahkan lebih tinggi daripada orang yang gemuk secara keseluruhan, tapi dia perutnya tidak buncit atau tidak terjadi obesitas sentral.
0: Berarti lebih bahaya ya bapak-bapak berperut buncit
1: sekali.
0: Ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke. Kemudian apakah ada faktor lain misalnya seperti stres atau kurang tidur nih bisa berpengaruh terhadap hipertensi?
1: Ya betul sekali. Jadi faktor resiko yang lebih kurang lah, ini istilahnya lebih kurang, tapi ya jangan kita lupakan. Jadi seperti stres, tekanan pekerjaan, kemudian utamanya sekarang karena stres itu jadi orang banyak kurang tidur, jadi istirahatnya kurang dari 6 jam per hari. Nah itu sangat bisa meningkatkan tekanan darah tinggi ya. Kemudian juga misalnya syukurnya kalau di Indonesia saya rasa kalau konsumsi alkohol mungkin tidak seperti di luar itu ya, bisa lebih dibatasi, tapi seperti konsumsi rokok, nah ini yang masih merupakan kendala di Indonesia. Betul. Masih sangat tinggi sekali. Jadi masih banyak sekali orang yang merokok, terutama laki-laki. Nah ini juga meningkatkan resiko kejadian hipertensi dan juga penyakit jantung dan pembuluh darah itu.
0: Baik, kemudian ini seberapa penting ya rutin untuk cek tekanan darah meski kita nih merasa sehat, itu seperti apa?
1: Iya, ini sangat, kalau untuk kita dalam mencegah silent hipertensi ini sangat memegang peranan penting dalam kita melakukan check up kesehatan. Karena dari data pun bisa kita lihat banyaknya orang yang ke dokter terdiagnosa hipertensi semakin tahun semakin menurun. Nah ini kontradiksi dengan data yang ada di seluruh dunia di mana angka hipertensi ini justru semakin meningkat. Nah itu jadi malah pertanda bahwa salah satu kelemahan kita, kurangnya orang aware, kurangnya di sini Indonesia aware terhadap check up medical rutin. Jadi minimalnya kalau kita tidak ada gejala apapun, tidak ada, pokoknya kita merasa sehat, fit, tidak ada gejala apapun, itu sekurang-kurangnya sedikit-sedikitnya 1 tahun sekali kita harus melakukan medical check-up. Di mana medical check-up itu pasti komponen dasarnya adalah pemeriksaan fisik. Kita harus memeriksa tekanan darah, kemudian jumlah denyut jantung kita per hari, per menitnya, dan juga minimalnya ada pemeriksaan foto ronsen dan pemeriksaan darah. Itu seminimal-minimalnya. Dan untuk itu pun sebetulnya pemerintah kita sudah sangat cukup baik, karena untuk yang syarat-syarat perusahaan biasanya harus mewajibkan seluruh perusahaan untuk melakukan medical check up terhadap karyawannya. Jadi sebetulnya promosi seperti ini untuk check up rutin kebijakannya sudah dibantu banyak oleh pemerintah, hanya tinggal kita lebih aware secara pribadi. Tapi kalau misalnya sudah ada muncul-muncul gejala sakit kepala atau cepat lelah, nah itu sebaiknya sebulan sekali minimal kita harus melakukan pengecekan tekanan darah.
0: Oke, berarti alarmnya adalah pusing, kemudian lemas begitu ya dokter ya? Oke, baik. Karena ya sana nih kita jeda dulu ya sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya nih, mengenai dampak dan bahaya hipertensi. Jadi untuk karena ya sana tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda. Roposan.

0: Baik, Kronen sana masih di Dokter Etam ya, dengan tema membahas Silent Killer mengenal hipertensi. Nah, Etam lanjut ke segmen berikutnya ya, dampak dan bahaya hipertensi. Nah, dokter, apa bahayanya hipertensi jika dibiarkan tanpa pengobatan ini?
1: Oke, ya jadi bahayanya hipertensi ini, dia tadi disebut dia bisa killer, jadi mematikan. Nah, dia mematikannya paling sering itu menjadi dua hal. Yang pertama menjadi serangan stroke yaitu sumbatan di pembuluh darah di kepala. Nah, itu komplikasinya bisa mencapai 51% dari kasus hipertensi yang mematikan itu ya. Kemudian sisanya 49% yang mematikan, sisanya itu dikuasai oleh penyakit jantung, serangan jantung akut atau penyakit sindrom koroner akut. Nah, itu yang juga bisa mematikan. Itu sama-sama terjadi sumbatan di pembuluh darah, tapi yang satu di kepala, yang satu di pembuluh darah jantung. Jadi itu komplikasi yang sangat mematikan. Nah, kemudian komplikasi-komplikasi lainnya yang cukup mengganggu, bisa mengganggu produktivitas kita sebagai terutama di usia produktif, untuk mengganggu produktivitas orang-orang, yaitu biasanya bisa mengganggu ke saraf mata juga, penglihatan jadi kabur. Nah, itu yang memang tidak mematikan, tetapi sangat mengganggu kualitas hidup seseorang. Nah, kemudian juga penebalan otot jantung. Nah, itu memang tidak mematikan juga, tapi bisa mengganggu kualitas hidup. Jadi dia akan lebih sering merasa sesak, merasa nyeri dada, sehingga aktivitas sedikit kok cepat mangga istilahnya, cepat capek. Nah, itu tentu saja akan mempengaruhi produktivitas orang tersebut. Jadi dari komplikasi yang paling mematikan sampai dengan komplikasi yang akan mengganggu kualitas hidup seseorang, seperti itu.
0: Berarti hipertensi ini seperti akar dari penyebab penyakit tersebut ya?
1: Ya, ya, jadi betul sekali. Tapi hipertensi ini tidak berdiri sendiri. Jadi untuk resiko serangan stroke maupun serangan jantung, salah satu faktor risiko kuat memang hipertensi. Namun kadang orang kita, apalagi zaman sekarang ini, tidak hanya memiliki satu faktor. Nah, yang tadi yang paling sering merokok, kurang aktivitas fisik, nah itu juga meningkatkan, selain meningkatkan hipertensi, itu juga meningkatkan resiko komplikasinya tersebut.
0: Oke, kemudian kalau hipertensi dengan stroke, itu hubungan yang lebih detail itu seperti apa nih, dokter?
1: Oke, ya jadi kalau hipertensi dengan stroke, dia akan menyebabkan pembuluh darah yang kaku, kemudian akan menyebabkan peningkatan dari tekanan darah tersebut. Nah, ketika tekanan darah misalnya tinggi sekali nih, kemudian tidak terkontrol dengan baik. Nah, apalagi kalau dia tidak ada gejala. Nah, biasanya yang paling mematikan ini yang tidak ada gejala, yang tadi disebut silent killer. Jadi, ketika tekanan darah naik, tidak ada gejala, jadi tidak diobati. Nah, lama-lama pun tubuh akan adaptasi dengan tekanan darah yang tinggi tersebut. Jadi, malah makin menimbulkan tidak ada gejala, karena akhirnya tubuh secara fisiologis itu akan adaptasi istilahnya. Jadi justru kalau tekanan darah dinormalkan, malah justru banyak orang yang keluhan kalau yang tekanan darah sudah tinggi. Nah, tapi itu memang harus diatasi. Nah, tekanan darah yang tinggi itu kalau misalnya terjadi faktor pemicu, seperti misalnya dengar berita kaget, atau kita bekerja mengangkat benda berat, atau misalnya kaget bangun pagi, bangun mendadak. Nah, itu kalau yang tekanan yang begitu tinggi, sama seperti balon, kalau tekanannya sangat tinggi itu bisa pecah. Nah, di pembuluh darah ini juga seperti itu, apalagi pembuluh darah kepala paling rentan. Bagi ke pembuluh darah yang kecil-kecil, dia bisa pecah, yang akhirnya menyebabkan stroke perdarahan. Nah, ini stroke perdarahan ini sangat lebih mematikan daripada stroke sumbatan. Nah, untuk penyebab yang kedua dari serangan stroke ini, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu stroke sumbatan. Nah, ini prosesnya sama seperti sumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi timbunan awalnya dipicu oleh timbunan lemak-lemak. Jadi makanan lemak kita dari sejak kita kecil terakumulasi di dalam pembuluh darah, akhirnya dia meningkat. Nah, ketika terjadi sumbatan itu akhirnya mengganggu aliran darah. Nah, ketika dia mengganggu aliran darah, akhirnya ada daerah di otak yang tidak mendapat suplai darah dengan baik. Akhirnya dia terjadi istilahnya infark atau kekurangan aliran darah, sehingga tidak bisa berfungsi seperti semestinya, sehingga terjadi akhirnya tanda stroke yang sumbatan, seperti kelemahan sisi anggota sebelah sisi kiri atau sisi kanan. Awalnya bisa disertai kesemutan, kok di tangan, kaki sebelah kanan kok kesemutan terus kok kadang saya oleng, terus kadang diangkat tangan kanan atau kaki kanannya kok susah sekali, nah itu sudah tanda-tanda dari pengurangan fungsi motorik, salah satu dari gejala-gejala stroke sumbatan seperti itu.
0: Berarti memang banyak ya gejala-gejalanya begitu, dokter. Nah, kemudian kalau sudah merasakan begitu, apakah harus segera nih ke dokter atau gimana nih?
1: Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita check up kemudian tekanan darahnya tinggi, misalnya di atas 140/90 tapi tidak lebih dari 160/100, nah itu kita masih bisa aware, kita coba kita lakukan pola hidup sehat dulu. Nah, di sini pentingnya kita melakukan promosi kesehatan. Jadi kalau tekanan darah yang baru pertama kali naik, nah itu kita lakukan dengan pola hidup sehat dulu. Yang nomor satu yang harus kita lakukan dan terbukti secara ilmiah itu nomor tadi adalah pengurangan konsumsi garam. Nah, itu karena biasanya orang yang terjadi hipertensi itu orang-orang yang sangat gemar sekali rasa gurih, asin. Nah, itu yang harus kita cegah. Nah, kemudian juga namun kalau tekanan darahnya sudah di atas lebih dari 160, bawahnya di atas 100, nah itu baiknya sih kita harus langsung ke dokter. Mau di puskesmas, vaskes pertama, nah itu kalau yang sudah istilahnya itu sudah derajat 2 hipertensinya. Jadi harus selain pola hidup sehat harus sudah ditambahkan obat. Nah, sebaiknya kalau pemilihan obat pun kalau sebagai tahap awal baiknya kita konsultasikan ke dokter, karena obat tekanan darah tinggi ini banyak sekali, banyak sekali jenisnya, dan dokter bisa memilih mana obat yang paling cocok untuk orang tersebut. Jadi karena tiap-tiap orang itu bisa memiliki faktor risiko yang berbeda, dengan memiliki sensitivitas yang berbeda. Jadi tujuannya ke dokter supaya bisa dipilihkan yang paling

0: obat sama sekali. Kita harus tingkatkan pola hidup sehat, batasi asumsi konsumsi garam, dan memang juga harus tingkatkan aktivitas fisik. Nah, itu minimal sih paling bagus, kita harus latihan olahraga kardio minimal 150 menit dalam seminggu, seperti itu.
1: Oke, berarti memang ada prehipertensi, kemudian hipertensi begitu ya dokter ya?
0: Ya.
1: Nah, ini biasanya masih banyak orang yang bingung nih, cara membedakan pusing yang biasa dengan pusing akibat hipertensi, itu apakah ada tanda-tandanya yang lebih detail?
0: Oke, ya sebetulnya kalau untuk gejala pusing ini memang tidak bisa dispesifikan ya. Tidak bisa, oh ini pusingnya pasti karena hipertensi, bukan yang lain. Tapi ya mungkin dari faktor penyertanya itu bisa cukup membantu. Misalnya kalau pusingnya itu terjadi karena terlambat makan, nah itu biasanya pusingnya bukan karena tekanan darah tinggi. Tapi biasanya pusing pada tekanan darah tinggi itu bisa sering muncul pada pagi hari. Karena apa? Karena kalau pada pagi hari itu irama siklus tubuh itu tekanan darah tertinggi itu pada pagi hari. Jadi sekitar jam 5 pagi, jam 6 pagi itu paling tinggi. Oleh karena itu juga banyak sekali serangan stroke itu terjadi pada pagi hari. Karena itu irama, karena tekanan darah yang tertinggi pada pagi hari, nah itu mudah memicu kejadian komplikasi. Jadi kalau misalnya pusingnya pada saat itu kemudian reda, kemudian kalau misalnya kita aktivitas kok pusingnya muncul lagi disertai ada nyeri tengkuk, nah itu mungkin sudah tanpa ada gejala yang lain, tanpa ada gejala sesak nafas, nyeri dada, tidak ada gangguan lambung, kemudian tidak ada riwayat penyakit lainnya, nah itu paling utama sih segera cek tekanan darah. Kalau tidak ada gejala lainnya, hanya sering pusing, terutama pada pagi hari, kemudian hilang timbul, utama kalau aktivitas, nah itu baiknya minimal kita harus cek tekanan darah kita dimanapun berada. Begitu.
1: Oke, begitu ya, karena di sana berarti waspada kalau bangun pagi, kalau misalnya pusing terus-menerus itu segera diperiksakan gitu ya ke dokter ya. Oke, kemudian hipertensi ini kan tadi beragam ini ya, jadi akar dari penyebab berbagai penyakit begitu. Nah, kalau hipertensi apakah bisa berpengaruh pada ginjal juga?
0: Oke, ya jadi hipertensi, betul sekali, jadi hipertensi ini sangat bisa mempengaruhi ginjal karena ada sistem neurohormonal yang dinamakan renin-angiotensin. Kalau secara medis yaitu intinya itu sistem itu bekerja ketika terjadi peningkatan tekanan darah, akhirnya ginjal mengeluarkan zat yang dapat memperburuk tekanan darah itu sendiri. Jadi istilahnya kalau dari bahasa pendidikan ini seperti lingkaran setan. Jadi karena tekanan darah tinggi mengganggu ginjal, ginjal mengeluarkan zat yang makin membuat tekanan darah tinggi, akhirnya akan makin parah. Nah, ketika ginjal tekanannya tinggi, ginjal akan mendapat suplai darah yang lebih sedikit. Nah, ketika suplai darah lebih sedikit, sama seperti organ-organ lainnya, pasti istilahnya kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen, sehingga fungsinya akan menurun. Nah, ketika ginjal fungsinya semakin menurun, dia pelepasan zatnya itu akan semakin tinggi lagi. Nah, itu makanya tekanan darah tinggi, selain tadi dari yang mematikan memang stroke sama serangan jantung, tapi yang paling sering sekali rusak akibat tekanan darah tinggi itu ginjal. Karena tadi dari siklus neurohormonal yang terganggu seperti itu. Dan apalagi kalau pada yang bahkan pada pasien yang sebelumnya tidak ada tekanan darah tinggi, ketika dia terjadi gangguan ginjal, misalnya gangguan ginjalnya karena sumbatan, ada sumbatan batu di saluran kemih yang akan menyebabkan gangguan ginjal. Nah, itu akhirnya dari gangguan ginjal itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Iya, jadi kerusakan ginjal akibat sebab apapun itu bisa mencetuskan juga kejadian tekanan darah tinggi.
1: Iya, berarti berkesinambungan gitu ya.
0: Iya,
1: bisa bolak-balik itu penyebabnya, dokter.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Oke, baik. Ini kita jeda dulu sejenak ya, dokter. Nanti kita lanjut lagi nih mengenai pencegahan dan gaya hidup sehat ya. Mungkin untuk orang yang sana juga banyak yang belum tahu ya mengenai hipertensi ini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, karena di sana tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
2: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
3: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
4: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
5: Download aplikasi

jangan eta melewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah.

0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, Suara Budaya Nusantara masih di Dr. Etam Nikolanesa. Nah, kita sudah di segmen terakhir ya. Ini mengenai pencegahannya nih dari hipertensi dan gaya hidup sehat ya. Patut Etam dengarkan ya dari dokter ini. Jadi apa langkah yang paling sederhana nih dokter untuk mencegah hipertensi?
2: Oke. Ya, terima kasih ya. Ini mungkin sebagai penutup dan puncaknya ini ya. Betul. Dan bagaimana cara kita untuk mencegah silent killer ini. Nah, ini saya pakai bahasa yang mudah. Jadi sama seperti kalau kita melakukan suatu, kita harus patuh. Jadi ingat saja patuh, P-A-T-U-H, patuh. Nah, mengapa diambil patuh ini? Ini awalnya saya kasih penjelasan latar belakang dulu lah sedikit ya. Betul. Jadi tadi yang lupa untuk diberitahukan bahwa 1 dari 4 orang di Indonesia ini mengalami hipertensi. Nah, dari data yang terbaru yang tadi Riskesdas 2023, ini terjadi penurunan tingkat kepatuhan pasien yang mengalami hipertensi untuk berobat. Karena hanya 50%-nya saja yang sudah terdiagnosa, dia berobat hanya 50% saja. Nah, jadi dengan kata patuh ini ingin meningkatkan juga supaya orang lebih aware, orang lebih patuh. Kalau yang sudah terkena hipertensi pun harus patuh untuk pengobatannya. Dan juga untuk secara spesifik, karena kita di Samarinda ini merupakan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Provinsi Kalimantan Timur ini dalam Riskesdas yang terakhir ini merupakan peringkat 4 provinsi dengan tingkat hipertensi tertinggi di Indonesia dan di atas rata-rata nasional. Jadi kita yang di Samarinda dan terutama Kalimantan Timur ini harus sangat aware lah, lebih daripada kota-kota maupun provinsi lainnya. Ya, jadi cara untuk kita patuh ini saya jelaskan. P yang pertama ini yang paling penting, yaitu P terdiri dari periksa kesehatan secara rutin. Ya, jadi itu sebelum kita ada gejala, tidak ada mengeluh apapun, nah sebisa mungkin kita periksa kesehatan minimal 1 tahun sekali. Nah, itu sudah sangat cukup, terutama kalau kita sudah di atas usia 40 tahun, baik pada wanita maupun pria. Nah, itu harus minimal 1 tahun sekali, walaupun tidak ada gejala apapun. Harus P, periksa kesehatan secara rutin. Nah, kemudian A dari patuhnya tersebut adalah atasi dengan pengobatan teratur. Nah, ini yang pentingnya patuh itu tadi. Jadi kalaupun kita sudah terdiagnosa hipertensi maupun hanya prehipertensi, nah ini kita harus atasi dengan pengobatan teratur. Nah, ingat, pengobatan itu tidak hanya dengan obat-obatan, pengobatan juga bisa dengan pola hidup sehat. Nah, ini yang biasanya dilupakan dengan orang-orang. Banyak orang yang tidak suka minum obat, boleh, bisa sekali tanpa obat, yaitu dengan pola hidup sehat dan juga dengan olahraga yang sesuai dengan yang terbukti dapat menurunkan kejadian hipertensi. Nah, untuk selanjutnya, T dari patuhi tersebut adalah tetap diet sehat dan gizi seimbang. Nah, ini juga merupakan salah satu dari pola hidup sehat. Karena tadi diet sehat dan gizi seimbang ini sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan, tidak hanya hipertensi itu ya. Tapi poin utama yang harus digarisbawahi untuk diet sehat ini adalah batasi asumsi garam. Ya, jadi kalau konsumsi garam ini kalau secara WHO dan juga penelitian di dunia ini harus sodium intake-nya itu kurang dari 2 gram per hari. Nah, jadi kalau dibuat seperti kita masyarakat awam, gampangnya kan seberapa banyak garam yang harus kita pakai. Nah, itu kalau garam yang kita pakai untuk masak itu biasanya terdiri dari sodium klorida, sehingga batasannya memang bisa lebih tinggi, yaitu sekitar 5 gram per hari. Tapi itu kalau dibuat 5 gram per hari itu takarannya hanya 1 sendok teh dalam sehari. Dan diingat, kita makan 3 kali sehari ini biasanya. Betul. Jadi tidak bisa sekali masak satu masakan 1 sendok teh. Nah, padahal nanti sekali kita makan siang ada 3 jenis masakan masing-masing 1 sendok teh. Nah, itu sudah konsumsinya berlebih. Nah, kemudian juga jangan lupa konsumsi garam tidak hanya ada di masakan, tetapi ada di makanan-makanan lainnya seperti makanan-makanan kalengan di luar. Iya, betul sekali. Dan yang di luar kita makan, biasanya kita suka makan snack. Nah, snack seperti chips-chips itu banyak sekali juga mengandung garam. Nah, itu yang harus kita waspadai juga. Nah, kemudian untuk huruf selanjutnya yaitu U. Itu upayakan aktivitas fisik 30 menit per hari. Nah, ini kalau yang paling baik ya, paling bagus. Karena dengan 30 menit per hari, jadi seminggu kita bisa dapat 210 menit. Tetapi sekurang-kurangnya aktivitas fisik yang bisa mencegah tekanan darah tinggi dan juga menurunkan tekanan diri, tadi sudah sempat saya sebutkan, yaitu seminimalnya 150 menit dalam seminggu. Jadi ini sudah sangat membantu kita. Jadi misalnya kita sangat sibuk nih, kita tidak bisa berolahraga tiap hari, hanya bisa 3 kali seminggu. Nah itu bisa kita bagi dengan setiap latihannya berarti 50 menit. Itu cukup 3 kali seminggu, berarti sudah mencapai 150 menit. Nah itu sudah sangat berefek untuk tekanan darah tinggi. Dan bagi orang yang lebih santai, saya sehari-hari bisa, tetapi memang tidak bisa panjang nih, tidak bisa sampai 50 menit. Nah itu oleh karena itu bisa 5 kali seminggu tapi cukup 30 menit. Nah itu sudah mencapai 150 menit per minggu. Nah ini jadi fleksibilitas, bisa masing-masing orang mengatur jadwalnya masing-masing. Jadi ini sudah sangat mempermudah lah begitu ya. Kemudian untuk huruf yang terakhir ini, huruf H. Ya, ini H erat dengan hindari asap rokok. Nah utamanya ya bukan hanya kita perokok sekunder ya, kalau orang yang merokok otomatis dia pasti akan menghisap asap rokoknya sendiri. Nah, jadi ya sebisa mungkin bagi yang merokok sebisa mungkin ya berhenti. Syukur-syukur ya sedikit demi sedikit dikurangi dulu. Nah, lama-lama baru bisa berhenti total, itu akan jauh lebih baik. Dan juga hindari selain asap rokok tadi, hindari alkohol juga. Saya rasa kalau di sini sudah tidak begitu masalah ya. Dan yang cukup masalah lagi adalah ini hindari stres. Nah ini beban, apalagi kondisi ekonomi kita yang memang lagi sulit. Nah ini pasti akan banyak menimbulkan stres. Dan kita harus bisa menanggulangi bagaimana mungkin dari bantuan keluarga, atau orang harus tidak hanya bekerja yang terus menerus, tapi harus diimbangi juga dengan relaksasi seperti liburan. Mungkin itu salah satu cara bagaimana kita dapat menghindari stres juga. Okay. Ya, mungkin seperti itu.
1: Baik, sudah lengkap ya dengan slogan patuh tadi begitu ya dokter ya. Yeah. Nah ini mungkin masih banyak ibu-ibu yang bingung ya. Kalau hipertensi kan kurangin garam gitu. Nah tapi garam itu kan penting dimasakan ya, karena jiwanya itu di garam dan gula begitu. Betul, betul. Nah apakah ada alternatif lain selain garam? Mungkin apa ya, kalau MSG atau misalnya penyedap yang bentuk sapi gitu, apakah itu boleh?
2: Oh iya, ya jadi ini juga sedikit perlu diluruskan juga. Jadi untuk MSG, dia juga singkatannya kan monosodium glutamat. Nah itu juga sodiumnya itu memang terdiri dari garam juga. Jadi memang kandungannya sama-sama garam. Makanya dengan menggunakan MSG dia bisa terasa gurih, asin. Ya itu karena mengandung garam. Jadi sudah sama takaran antara garam sama MSG-nya itu. Nah mungkin kalau untuk bagaimana cara lainnya supaya tetap berasa tapi tidak mengandung garam, mungkin lebih perbanyak di bumbu-bumbu seperti bawangnya atau lainnya yang tidak mengarah ke garamnya lah. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada nanti ada teman-teman dari sini yang memang dari kuliner, chef, itu mungkin malah banyak bisa membantu saya mungkin untuk bagaimana cara mensiasatinya supaya makanan tetap enak tapi tidak mengandung banyak garam.
1: Oke, berarti memperbanyak bahan-bahan alami gitu dokter ya. Nah kemudian kan tadi sudah disebutkan juga ya menghindari asap rokok. Tapi kalau vape itu sama aja ya berarti ya?
2: Oke, iya ini juga sangat menarik ya. Jadi sebagian besar sekarang masyarakat sudah beralih dari rokok ke vape itu ya. Jadi kalau itu vape itu sama saja, itu kandungan justru pada sebagian penelitian ini ada peningkatan resiko kejadian penyakit paru-parunya lebih tinggi daripada rokok, utamanya untuk infeksi menyebabkan penumpukan cairan di selaput paru. Nah ini justru akan lebih sering terjadi. Tapi ya memang sama seperti orang merokok. Jadi orang dengan merokoknya banyak, ada 2 orang merokoknya sama-sama banyak, yang satu terjadi komplikasi, yang satu tidak. Nah itu memang tidak bisa disamaratakan. Jadi genetik tiap-tiap orang juga berbeda. Ada yang dia sangat sensitif terhadap rokok, dan demikian juga dengan vape. Ada yang orang sangat sensitif terhadap vape, tapi dia ada yang sudah vape banyak, tapi dia juga tetap baik-baik saja. Nah itu makanya tidak bisa disamaratakan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kita tidak tahu nih genetik kita ini tahan atau tidak. Masa kita mau uji coba untuk diri kita sendiri. Jadi ya lebih baik kita lebih menyayangi diri kita, menjaga diri kita seperti itu.
1: Oke, berarti lebih tepatnya dihindari begitu dokter.
2: Betul sekali, ya.
1: Baik, kemudian kalau hipertensi ini apakah memang betul minum obat seumur hidup? Apakah itu salah nih dokter?
2: Oke, iya. Ya, jadi ini salah satu mitos ya. Salah satu seperti, oh ini fakta atau mitos. Nah, ini bisa menjadi dua-duanya. Ini minum obat seumur hidup bisa menjadi fakta dan juga bisa menjadi mitos. Nah, Kenapa bisa menjadi fakta? Karena kemajuan zaman ini. Jadi banyak sekali orang yang tidak bisa mengendalikan pola hidup sehat. Dia tetap ingin makan enak, karena justru makan makanan yang enak-enak itu yang berbahaya semua. Nah, itu bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dari makan itu? Nah, itu tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, salah satu jalan supaya, karena kita tidak bisa mengendalikan pola hidup sehat, nah itu harus dibantu obat. Nah, akhirnya ya obat itu akhirnya seumur hidup. Nah, tapi bisa menjadi mitos ketika orang memang bertekad kuat. Nah, bertekad kuat dengan menjalankan patuh tadi tersebut, dan juga pola hidup sehatnya, aktivitas fisiknya, dia bisa mengalahkan obat tersebut. Jadi ini juga saya jumpai, memang persentasenya tidak banyak. Jadi dari pasien-pasien sehari-hari yang datang ke saya, memang hanya sedikit, kurang dari 5%, dia akhirnya bisa mengurangi dosis obatnya. Karena dia memang bertekad kuat, saya tidak makan garam sama sekali, olahraganya sudah ditingkatkan, akhirnya badannya juga lebih fit, kemudian tekanan darahnya akhirnya dia menjadi rendah ketika dengan obat-obatan. Nah, ketika dengan obat-obatan dia menjadi rendah, biasanya di bawah 90, nah itu ketika dia kontrol ke dokter akan mulai dikurangi. Nah, ketika dia kontrol berikutnya sudah dikurangi juga tetap rendah, akhirnya lama-lama dilepas obatnya. Nah, ketika dia sudah dilepas kontrol, akhirnya tekanan darah menjadi normal, nah itu dia bisa lepas dari obat. Jadi memang bisa lepas tidaknya dari obat itu tergantung tekad kita masing-masing. Tapi kalau memang sudah banyak sekali faktor risiko, seperti selain tekanan darah ada kencing manis, kemudian ada pernah riwayat serangan stroke, pernah riwayat serangan jantung. Nah, kalau yang kondisi-kondisi khusus seperti itu tidak bisa lepas sama sekali dari obat. Tapi kalau hanya hipertensi saja, tapi tanpa, belum ada komplikasi lainnya, itu masih sangat bisa tanpa obat dengan pola hidup sehat dan aktivitas fisik yang patuh tadi itu.
1: Oke, baik. Berarti pesannya pola hidup sehat dan lupa patuh begitu ya, dokter?
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih nih dokter Stefan ya atas informasinya hari ini mengenai hipertensi begitu. Semoga nanti koran desa yang dengar juga bisa mulai melakukan ya pola hidup sehat agar bisa terhindar dari hipertensi ini. Ya, terima kasih untuk dokter sudah bergabung hari ini ya. Selanjutnya nanti koran desa nak pukul 10 waktu Indonesia Tengah dilanjutkan dengan Bu Sufendi ya di rangkaian program Samarinda Siang nih koran desa nak. Jadi tetap bersama kami di Propat RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana.

Integritas dunia akademik Indonesia kembali diuji seiring munculnya dugaan skandal riset fiktif dalam forum internasional. Beberapa warga negara Indonesia atau WNI diduga terlibat dalam presentasi riset bermasalah pada konferensi International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases atau disingkat dengan ESPPD yang digelar di Copenhagen, Denmark. Isu ini mencatat setelah adanya indikasi kuat bahwa data penelitian lapangan di beberapa negara seperti Lebanon, Yordania, Bangladesh, dan Sudan Selatan tidak benar-benar dikumpulkan. Selain itu, materi presentasi diisi nyalir dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI, serta keabsahan identitas akademik para oknum tersebut kini dipertanyakan. Dugaan pelanggaran ini tidak terbatas pada satu laporan saja. Kelompok riset yang sama dilaporkan telah mengajukan hingga 19 abstrak dalam konferensi ESPPD. Rekam jejak mereka juga menunjukkan keterlibatan dalam berbagai konferensi internasional lain, termasuk di Australia dan Jepang. Kasus ini tidak hanya mencederai etika akademik, tetapi juga berpotensi menyeret para pelaku ke ranah hukum pidana. Penyelenggara konferensi internasional seperti ESPPD umumnya menyediakan fasilitas travel drain bernilai ekonomi termasuk biaya perjalanan, akomodasi, dan registrasi bagi peserta yang abstraknya lolos seleksi. Dari kacamata hukum, jika abstrak palsu sengaja diajukan demi mendapatkan keuntungan fasilitas tersebut, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
2: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua ini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerandeng sana, etam sudah nelinga lagu perdana dalam sajian Samarinda siang. Ada Sungai Mahakam dari Dita yang mengawali perjumpaan Bu Supendi dengan kerandeng sana ya di siang hari ini. Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung nih bagi kerandeng sana yang nelinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentu melalui 98,4 FM, ataupun bagi deng sana yo yang nelinga kami dari Sabang sampai Merauke melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun RRI Digitalnya. Yo, kerandeng sana kini dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS. Kerandeng sana, kerandeng sana, Bu Supendi mengawani di hari terakhir dalam pekan ini kerandeng sana ya, di hari Kamis 28 Mei 2026 untuk mengawani dalam sajian Samarinda siang hingga merapat di jam 3 Marian. Kerandeng sana di jam 10 siang ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depannya, Bu Supendi akan mengawani dengan sana dalam program Jejak Budaya. Namun sebelum itu kerandeng sana, ini Bu Supendi akan menyajikan seputar pantauan arus lalu lintas nih di hari libur kedua kerandeng sana, cuti bersama hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ini akan Bu Supendi laporkan pantauan arus lalu lintasnya ya kerandeng sana. Ini apalagi kalau dilihat nih kerandeng sana, ini jalan-jalan terpantau ramai ini. Ini ramainya bukan bekerja tetapi ramainya ingin bercuci mata kerandeng sana. Bu Supendi menuju ke titik pertama, ini menuju di kawasan jalan apa ini? Bu Supendi tiba-tiba lupa nih, di Sungai Keledang kerandeng sana, di depan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Ini untuk pantauan mobilitas kendaraan di depan kawasan tersebut terpantau dalam kategori yang sedang kerandeng sana ya, serta arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Kemudian di kawasan Pasar Bako juga, ini untuk mobilitas kendaraan dalam kategori yang sedang, namun untuk arus lalu lintas ini dipadati bagi kendaraan yang sedang berada di pasar kerandeng sana, karena memang banyak kendaraan yang terparkir di bahu-bahu jalan. Kemudian ke titik selanjutnya kerandeng sana, Bu Supendi menuju ke kawasan mana kerandeng sana ini? Simpang 4 Sejati. Ini kalau pantauannya di siang hari ini kerandeng sana, untuk kawasan Simpang 4 Sejati dalam kategori yang kecil mobilitas kendaraannya, baik yang datang dari arah Sambutan ataupun dari arah Jembatan Mahkota kerandeng sana. Demikian kerandeng sana seputar pantauan arus lalu lintas di siang hari ini yang Bu Supendi kutip pantauannya dari Samarinda Government. Etam neringa dulu ya kerandeng sana berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan Bu Supendi sajikan di siang hari ini, dan nanti akan etam bahas seputar apa ya di siang hari ini dalam program Jejak Budaya. Nantikan nanti keseruannya di siang hari ini.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Pro4 RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

Radio Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kerondeng sana dalam program Jejak Budaya, di mana pada 28 Mei ini diperingati sebagai Hari Amnesty Internasional atau Amnesty International Day yang diperingati setiap tahunnya pada 28 Mei. Kerondeng sana untuk Amnesty Internasional bertujuan untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan menyebarkan pemahaman mengenai pelanggaran hak. Amnesty Internasional juga mendorong nih kerandeng sena agar semua orang di berbagai ras, bangsa dan budaya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai acara yang berfokus pada hak asasi manusia. Kerandeng sena sebenarnya apa sih Amnesty Internasional itu yo? Jadi Amnesty Internasional itu organisasi non pemerintah internasional yang mendukung gerakan HAM atau hak asasi manusia secara global. Nah, si Dani melakukan kampanye, advokasi, riset dan juga memobilisasi publik untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia, menghentikan penyiksaan, serta melindungi hak-hak mereka yang dilanggar. Fungsinya untuk apa nih, Bu Supendi? Tentu fungsinya untuk memastikan dan mengadvokasikan hak untuk kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, serta berpendapat. Karena di sana, Amnesty Internasional juga membahas dan memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, serta budaya. Jadi seluruh ruang lingkup dalam kehidupan sosial itu diperjuangkan dalam Amnesty Internasional ini, Kerandeng Sena. Kalau dilihat dari sejarahnya ya, etam ini mundur terlebih dahulu pada tahun 1961, di mana ketika Peter Benenson, seorang pengacara Inggris yang marah nih Sida, ketika dua mahasiswa Portugis yang dipenjara ternyata Kerandeng Sena hanya karena bersulang untuk merayakan kebebasan. Benenson sendiri menulis artikel di surat kabar dengan judulnya The Observer yang berisikan tentang seruan nih untuk mengajak bersatu dalam solidaritas demi keadilan dan juga kebebasan. Awalnya Kerandeng Sena, amnesti ini hanya berfokus untuk mengupayakan pembebasan tahanan politik. Namun setelah berjalannya waktu lebih dari 50 tahun nih, amnesti mengalami transformasi besar dan beradaptasi dengan perubahan dunia yang sungguh dinamis. Amnesti kemudian Kerandeng Sena ini berkembang lagi menjadi luas. Banyak sekali penegakan seluruh spektrum hak asasi manusia, di mana amnesti ini akan melindungi dan memberdayakan masyarakat, seperti halnya nih Kerandeng Sena menghapuskan hukuman mati, kemudian melindungi hak-hak seksual dan reproduksi, kemudian juga memerangi diskriminasi, bahkan membela hak-hak para pengungsi dan juga migran. Amnesty ini awalnya berbasis di London, Kerandeng Sena, kemudian semakin memperlebarkan sayapnya dan membuka kantor di berbagai negara. Kantor pusat utamanya ini mulai didirikan di kota-kota Afrika, Asia Pasifik, Eropa Tengah, Eropa Timur, Amerika Latin, bahkan di Timur Tengah juga ada Kerandeng Sena. Fungsi dari kantor utama ini Kerandeng Sena sebagai tempat untuk melakukan penyelidikan, kampanye, dan komunikasi. Kantor regional pun dibangun untuk memperkuat kerja Kerandeng Sena, dapat menanggapi suatu kejadian nih dengan cepat dan tentu akan memperlancar komunikasi Sida nih dengan kantor pusat. Dan bahkan saat ini Amnesty sudah memiliki kantor regional di lebih dari 70 negara Kerandeng Sena. Itu betapa banyak benih Kerandeng Sena ya, semoga dengan adanya kantor-kantor ini untuk seluruh kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia bisa dituntaskan Kerandeng Sena yo, apalagi kan sudah tersebar nih sebanyak lebih dari 70 negara. Kalau etam melihat Kerandeng Sena, Amnesty Internasional di Indonesia ini ternyata baru didirikan pada tahun 2017. Dan Amnesty Internasional Indonesia meluncurkan 9 agenda HAM nih Kerandeng Sena yang menjadi fokus kampanyenya. Di mana ada beberapa kampanye dan isu prioritas yang ada di Indonesia. Yang pertama, penyempitan ruang kebebasan sipil. Di mana menurut Amnesty ya, Kerandeng Sena ini menurut Amnesty, kebebasan sipil di Indonesia semakin terancam. Ketika melakukan aktivitas dan kegiatan yang sah untuk mendorong penegakan HAM, orang-orang ini mengalami represi, baik secara langsung maupun juga digital. Kemudian, akuntabilitas aparat, di mana saat sedang melakukan aksi dengan tagar reformasi di korupsi,
402 orang dikabarkan terluka akibat kekerasan oleh polisi. Nah, beberapa faktor penyebab kekerasan aparat yaitu peraturan nasional yang tidak memadai, situasi yang mengancam keamanan seperti kerusuhan, konflik, bahkan impunitas, lalu diskriminasi yang sudah mengakar. Yang selanjutnya juga terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Berbagai korban pelanggaran HAM berat dan keluarganya di Indonesia masih menuntut penyelesaian kasusnya nih karena sana. Namun proses pengusutan dan pengadilan HAM atas kasus-kasus yang sudah pernah diselenggarakan kian mandek dan terlihat adanya angin segar nih di tengah-tengah etam. Dan yang terakhir, ini pelanggaran HAM di Papua. Kasus pelanggaran HAM di Papua sudah menarik atensi masyarakat luar karena di sana. Masyarakat mempertanyakan tindakan aparat keamanan Papua dan Papua Barat. Orang asli Papua atau OAP melaporkan kekerasan oleh pasukan keamanan serta berbagai pembatasan pada kehidupan publik dan pribadi mereka. Demikian karena di sana seputar Hari Amnesty Internasional, semoga memang apa yang terjadi di tengah-tengah etam, jika benar memang terjadi ada pelanggaran karena di sana, semoga dapat dituntaskan, apalagi dengan adanya bantuan dari Amnesty International yang sudah dibangun di Indonesia. Dan tentu etam sebagai masyarakat biasa, etam sebagai warga negara Indonesia harus bisa saling menjaga, saling mendukung, kemudian saling melindungi dengan sesama warga negara Indonesia. Jangan sampai etam ini di negara etam sendiri terpecah belah dengan adanya isu konflik yang mungkin disebarkan kan hanya untuk mengadu domba karena di sana ya. Demikian seputar informasi pada siang hari ini dalam program Jejak Budaya, di mana pada 28 Mei ini diperingati sebagai Hari Amnesty Internasional. Untuk informasinya karena di sana ini busur dikutip dari laman news.detik.com. Karena di sana di jam 11 nanti hingga merapat di jam 12 siang, Busu Fendi akan mengawani Deng Sena dalam program Terasu MKM. Tetap bersama kami.

Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Momen Idul Adha selalu identik dengan aneka olahan daging kurban, mulai dari sate, gulai, tongseng, hingga rendang. Namun dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi, Dr. Aru Aryatno mengingatkan masyarakat agar tidak balas dendam saat menyantap daging kurban. Dokter Aru menyarankan masyarakat tetap membatasi porsi makan daging dan menyesuaikannya dengan kondisi tubuh, karena konsumsi berlebihan sejak pagi hingga malam dapat berdampak pada kesehatan pencernaan dan tubuh. Menurutnya, dibandingkan opor atau masakan bersantan, olahan daging seperti sate atau sup bening lebih aman untuk dikonsumsi saat Idul Adha. Meski kadar kolesterol daging sapi dan kambing hampir sama, Dr. Aru mengingatkan daging kambing memiliki kandungan sodium lebih tinggi yang perlu diwaspadai oleh penderita hipertensi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Crowding sana dalam program Teras UMKM hingga nanti berapat di jam 12 siang. Bu Sufendi akan menyajikan seputar tips untuk memulai bisnis cake and bakery bagi pemula. Karena memang ketika kita melihat saat ini banyak sekali gerai-gerai yang membuka usaha cake and bakery crowding sana, karena memang sangat digemari nih oleh kalangan Gen Z tentunya. Bukan kalangan Gen Z tetapi semua usia ya crowding sana, karena rasanya yang lembut dan juga manis. Namun kita telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Selamat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

usaha dari cake and bakery bagi pemula. Di antaranya kerenisena yang perlu Etam lakukan, pertama adalah tentu persiapan awal dan operasional, di mana Etam ini bisa memanfaatkan dapur rumah, di mana yang memang perlu langsung menyewa tempat, yang menggunakan dapur sendiri untuk menghemat biaya sewa dan transportasi tentunya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kerenisena, pastikan kebersihannya selalu terjaga. Kemudian yang paling penting adalah segera eksekusi. Jangan menunda ide bisnis nih karena takut gagal. Karena kalau misalkan hanya ingin keanganan yang tidak akan pernah terjalan kalau langsung dieksekusi karena mulailah dengan membuat produk yang sedang populer. Contoh karena yang saat ini sedang populer itu Korean cream cheese garlic bread. Kemudian data perlengkapan juga harus dicatat karena deng sana seperti halnya tepung, telur, gula, ragi, serta peralatan penting seperti halnya mixer, kemudian oven, timbangan, dan juga loyang. Pastikan bahan tambahan pangan atau BTP yang digunakan sudah berizin BPOM. Yang selanjutnya karena deng sana konsep dan strategi pemasaran. Tentu yang paling penting adalah tentukan konsep bisnis. Pilih apakah ingin menjual dengan sistem ready stock atau display product atau fokus pada sistem made by order, jadi berdasarkan pesanan. Kemudian berikan sampel atau tester, di mana bagikan sampel produk secara gratis kepada keluarga, teman, atau tetangga ini bisa memicu pemasaran gratis dari mulut ke mulut. Kemudian manfaatkan juga media sosial, karena media sosial saat ini sangat gencar-gencarnya karena ada yang sana, maka gunakanlah platform yang mendukung dari ide bisnis usaha yang ingin dikembangkan, seperti halnya Instagram, TikTok, kalau mungkin bagi kalangan baby boomers ini ada Facebook. Bisa dilakukan secara konsisten tentunya untuk promosi dan interaksi dengan pelanggan. Kemudian jalin kemitraan. Nah, perluas jangkauan dengan menjadi supplier di kafe atau restoran atau mendaftar di layanan pengiriman online seperti yang Etam kenal saat ini karena dengan senayo banyak sekali itu pihak-pihak ketiganya. Kemudian yang terakhir adalah dilihat dari sisi manajemen keuangan dan evaluasi. Tentu yang pertama, koran yang senang, kesampingkan dulu nih keinginan untuk memiliki untung yang besar di awal. Memang ini menjadi penggiur Etam ketika membuka ide bisnis usaha, karena banyak sekali para pegiat usaha yang menceritakan sisi baiknya dari membuka usaha ini dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi kalau di awal saja sudah memikirkan bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka ini menjadi salah satu strategi yang akan menghancurkan bisnis Etam. Jadi tetapkan harga yang setidaknya bisa menutup biaya produksi terlebih dahulu kurang deng sana, agar tentu sembari menunggu bisnis bisa berjalan dan juga produk dikenal secara luas. Kemudian pikirkan juga inovasi dan kualitas agar membedakan produk deng sana dari kompetitor tanpa menurunkan kualitas rasa. Kemudian pencatatan transaksi. Tentu catat seluruh arus kas masuk dan keluar secara disiplin agar keuangan bisnis mudah dikontrol. Dan yang terakhir karena deng sana evaluasi secara berkala, ini penting dilakukan agar perbaikan terus-menerus terhadap penjualan, strategi, pemasaran, dan kepuasan pelanggan agar bisnis ini tetap kompetitif di tengah-tengah bisnis usaha yang banyak menjalankan dari bisnis cake and bakery ini karena di sana. Dan ada tips tambahan karena di sana untuk mempermudah pengelolaan bisnis, pelaku usaha dapat memanfaatkan bantuan pembukuan digital karena di sana. Tentu untuk mencatat transaksi, kemudian memantau laporan keuangan secara real time, hingga mengelola persediaan barang atau disebut dengan supply chain. Demikian karena di sana seputar informasi dari tips untuk membangun usaha dari bisnis cake and bakery bagi pemula. Untuk informasinya kerandeng sana, ini busuk yang dikutip dari laman jurnal.id. Kerandeng sana, sesaat lagi Etam akan berjumpa dengan jam 12 siang. Busuk Andy akan menyajikan berbagai informasi terkini dalam program musik dan informasi hingga nanti merapat di jam 1 siang. Busuk Andy pusingkan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari menunggu jam 12 siang.
Saat ini sedang Anda dengar Karan Desana, lagu dari Banjar dengan judulnya Ading Manis. Dan selepas itu akan ada lagu Buah Bolo dari Amel featuring Ar.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Rondeng sana Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen resmi mengumumkan hasil tes kemampuan akademik atau disingkat dengan TKA jenjang sekolah dasar atau SD tahun 2026 pada Selasa 26 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data nasional yang dirilis, Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menduduki posisi tertinggi dalam perolehan nilai rata. Secara nasional, nilai rata untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia berada di angka 60,14. Sementara itu, nilai rata nasional untuk mata pelajaran Matematika tercatat sebesar 43,41. Dalam rilis data per provinsi yang disusun berdasarkan nomor pendaftaran TKA, DIY memimpin poin kelulusan dengan pencapaian yang signifikan dibanding wilayah lain, yakni meraih rata 75,14 untuk Bahasa Indonesia dan 61,64 untuk Matematika. Berikut daftar nilai rata TKA SD 2026 di beberapa provinsi besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta dengan Bahasa Indonesia 75,14 serta Matematika 61,64, DKI Jakarta 71,30, 51,38, Jawa Tengah 65,14, 47,05, Sumatera Barat 63,22, 46,01, Jawa Timur 62,74, 46,77, Jawa Barat 60,22, 43,47, Riau 60,02, Matematika 41,74, Sumatera Utara 55,72, 40,48, Aceh dengan Bahasa Indonesia 53,73, Matematika 37,68. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Indonesia. Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ih, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

12 siang hingga nanti merapat di jam 1 siang, Bu Sufedi akan menyajikan berbagai informasi tentunya terkini kerandeng sena di sekitar Etam. Dan pada siang hari ini terpantau kerandeng sena mobilitas kendaraan di Jalan M. Yamin ini cukup padat. Jadi bagi kerandeng sena yang melintas, hati-hati. Apabila terburu-buru, lebih baik mencari jalur alternatif yang lain. Sembari menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kerandeng sena yang tinggal menunggu waktu beberapa saat lagi, tersisa 3 menit lagi ya, karena sana menuju jam 12 lewat 12 siang. Etan telinga dulu satu lagu berikut ini, lagu Nulungi Kuitan dari Aswindra featuring Pijapuyu dan Ari Marley.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
4: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Kerandeng Sena Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sena, ini ada informasi pertama yang telah Busu Fendi dapatkan melalui media WhatsApp grup Kerandeng Sena yo, di mana pada jam kurang lebih di jam 10 lewat 40 siang tadi, Kerandeng Sena ini telah terjadi kecelakaan. Ini kalau Busu Pendi melihat ya, Kerandeng Sena ini pantauannya di kawasan Lobuah menuju Jalan Mahulu, di mana antara alat berat kendaraan kontainer, kemudian ada kendaraan mana ini sebentar, Kerandeng Sena, ini tangki BBM solar serta kendaraan truk kecil, Kerandeng Sena ya, ini melibatkan 3 kendaraan dan ada 1 kendaraan motor yang meluncur ke luar badan jalan, Kerandeng Sena. Dan untuk informasi terkini, ini ternyata di Jalan Hartati, Kerandeng Sena, untuk sementara lumpuh total, dan bagi pengendara yang hendak melintas ke sana dihimbau untuk mencari jalur alternatif lain hingga menunggu berakhirnya eksekusi kendaraan, Kerandeng Sena. Karena memang kalau melihat dari pantauan WhatsApp grup Kerandeng Sena di media-media foto, ini badan jalannya tertutup full, Kerandeng Sena, dengan kendaraan alat beratnya, yaitu kontainernya. Jadi kalau ibarat orang Jawa bilang, kendaraannya itu malang di tengah-tengah, Kerandeng Sena, jadi tertutup. Entah apakah di jam 12:30 siang ini sudah mulai ada evakuasi dari pihak terkait. Jika memang sudah ada informasi terbaru, nanti akan bisa disajikan ya untuk informasi selengkapnya. Itu tadi untuk informasi pertama, Kerandeng Sena, yang bisa disajikan dalam program musik dan informasi. Jadi bagi Deng Sena yang saat ini di perjalanan, hati-hati. Ini Busu Pedi selalu mengingatkan nih kepada Deng Sena, karena memang untuk lalu lintas itu memang jarang diberitakan di media-media besar. Tetapi Kerandeng Sena bukan berarti dia ada kecelakaan, itu karena sering terjadinya kecelakaan, jadi sangat jarang diberitakan di media-media besar, biasanya hanya di media-media lokal, Kerandeng Sena. Tetapi kalau misalkan ada suatu kecelakaan yang jarang terjadi, kemudian ada kecelakaan yang terjadi dari kejadian yang jarang terjadi itu, Kerandeng Sena, itu biasanya baru terup di media-media besar, bahkan hingga ke TV. Jadi bukan berarti ini jarang muncul di berita berarti dia ada kecelakaan. Ada, Kerandeng Sena, itu karena saking seringnya biasanya kecelakaannya terjadi, apalagi di ranah lalu lintas. Jadi hati-hati, Kerandeng Sena yo, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Yang penting etam ini selamat, selamat, seluman, selumun, Kerandeng Sena, kalau kata orang Jawa tuh, hingga sampai ke tempat tujuan. Etam telinga dulu, Kerandeng Sena, sebelum Busup ini menyajikan lagi informasi bila ada, Kerandeng Sena, di siang hari ini. Etan telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Pro4 RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Keranding sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program musik dan informasi. Selepas ini keranding sana, Busu Pendi akan mengawani deng sana dalam program mitos dan fakta. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda bersama dengan Busu Pendi.

0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Mabes TNI bekerja sama dengan pemerintah melakukan strategis dalam menjaring talenta muda berbakat untuk memperkuat Korps Pertahanan Nasional. Melalui pemetaan intelligence quotient atau disebut dengan IQ yang menyasar murid sekolah unggul Garuda Transformasi atau disebut dengan SUGT, sebanyak 11 siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Ogan Komering Ilir atau disingkat dengan MAN IC OKI dilaporkan sukses menembus seleksi awal Universitas Pertahanan atau disingkat dengan UNHAN dan penjaringan calon taruna Catar TNI. Berdasarkan keterangan resmi pihak sekolah, penjaringan ini dikhususkan bagi siswa yang memiliki skor IQ di atas 115. Program ini diproyeksikan untuk menyaring calon penerbang pesawat tempur, awak kapal perang, serta calon mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Farmasi UNHAN. Dari hasil pemetaan yang komprehensif, tercatat ke-11 siswa dari madrasah unggulan tersebut berhasil memenuhi kualifikasi dengan torehan skor IQ yang berada di rentang 115 hingga 120. Beberapa siswa yang dinyatakan lolos dan masuk ke dalam daftar komitmen penjaringan antara lain Ferdi Septian Ramadan lolos ke kedokteran UNHAN dengan perolehan skor IQ 120. Muhammad Fabian Jodanza memenuhi kualifikasi dengan skor IQ 118. Galang Widiansyah lolos ke kedokteran UNHAN sekaligus terjaring sebagai calon taruna pilot TNI AU dengan skor IQ 117. Muhammad Raihan Al-Fatilah memenuhi kualifikasi dengan skor IQ 115. Anissa lolos ke kedokteran UNHAN dan masuk dalam penjaringan calon taruna pilot TNI AU wanita dengan skor IQ 115. Serta Muhammad Sulaiman memenuhi kualifikasi dengan skor IQ 115. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Apa ya ini jawabannya? Aku nggak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Karena Deng Sana di jam 1 siang hingga nanti berapa di jam 2 siang, Bu Sufendi akan mengawani Deng Sana dalam program Mitos dan Fakta. Etan telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.
1: Duit mama takut dihabisin.
2: Aduh, bisa jalan kaki nih.

Rendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Keron diem sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong ya.
2: Yang aku beli
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

di mana tren mengonsumsi makanan bebas gluten atau gluten free kerandeng sana kian marak di tengah masyarakat karena memang dianggap dapat membuat tubuh lebih sehat dan menurunkan berat badan. Namun kerandeng sana, sejumlah pakar kesehatan menegaskan bahwa anggapan tersebut yo kerandeng sana ini ternyata tidak sepenuhnya benar dan sebagian hanyalah mitos kerandeng sana. Dan hal tersebut menjadikan Etam nih harus mengetahui apa saja nih berbagai mitos dan fakta terkait gluten. Jangan sampai memang Etam nih terbawa oleh situasi dan kondisi di mana termakan oleh hoax. Ini ada mitos dan fakta seputar gluten kerandeng sana, di mana untuk yang pertama ini adalah tidak menurunkan berat badan. Jadi kerandeng sana berpindah ke makanan yang bebas gluten ternyata tidak berpengaruh langsung pada penurunan berat badan. Faktor utama berkurangnya berat badan ini ketika mengonsumsi kalori yang lebih rendah. Kemudian tidak menambah energi kerandeng sana. Jadi belum ada studi ilmiah yang membuktikan bahwa diet bebas gluten membuat tubuh lebih bertenaga. Dan para pakar gizi ini menyebutkan bahwa peningkatan energi pada pelaku diet umumnya terjadi karena mereka cenderung mengonsumsi lebih banyak sayur dan juga buah.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Rounding sana, demikiannya perjumpaan hitam dalam program mitos dan fakta. Untuk informasinya bisa dikutip dari laman halodoc.com. Rounding sana di jam 2 siang hingga merapat di jam 3 merian menjadi program terakhir yang bisa disajikan pada siang hari ini dalam program musik dan informasi. Namun Bu Supendi nanti akan dikawani yoh karena Dengsana oleh mboknya yang akan hadir untuk mengawani Dengsana menjelang Samarinda Merian di jam 3 Merian. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat dengan BRIN resmi membuka pendaftaran kompetisi riset bagi mahasiswa berskala nasional dalam rangkaian acara Indonesia Research and Innovation Fair atau yang disingkat dengan IRI Fair 2026. Ajang yang memperebutkan hadiah jutaan rupiah ini dirancang sebagai ruang pembinaan sekaligus pembentukan budaya ilmiah di tingkat perguruan tinggi. Kompetisi ini terdiri dari dua program utama, yaitu Be Creative atau BRIN Competition for Advanced Research and Innovation yang dikhususkan untuk riset tugas akhir mahasiswa jenjang S2, serta BRINathon atau BRIN Idea Marathon yang berfokus pada kompetisi ide riset bagi mahasiswa jenjang S1 dan D4. Masa pendaftaran kedua program tersebut akan dibuka hingga 15 Juni 2026, sedangkan puncak acara IRI Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 26 September 2026 mendatang. Dalam pelaksanaannya, BRIN menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau disingkat dengan Kemendikti Saintek, serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk memperluas partisipasi mahasiswa di seluruh Indonesia. Direktur Manajemen Talenta BRIN, Ajeng Arumsari, menjelaskan bahwa kompetisi ini bertujuan memetakan dan menumbuhkan minat riset sejak dini. Menurutnya, sebuah inovasi tidak lahir secara instan, melainkan dibentuk dari proses berpikir kritis dan keberanian mencoba. Berdasarkan rilis panitia, terdapat beberapa ketentuan pokok bagi para calon pendaftar. Untuk kategori Be Creative, terbuka bagi individu yang telah menyelesaikan sidang tesis sebelum masa pendaftaran berakhir. Kategori BRINathon dapat diikuti secara berkelompok dengan anggota maksimal 3 orang yang berasal dari fakultas yang sama, serta fokus bidang, di mana kompetisi ini memfasilitasi 4 klaster bidang ilmu pengetahuan yang dapat dipilih oleh peserta. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Keren di sana saat ini Bu Supendi sedang disendirian lagi nih. Keren di sana. Ayo keluarkan suara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduhai, tegaknya happy banar nih hari ini.
1: Ini juga happy, Pang. Kita ini... kan habis bekasan ini loh, Bu.
0: Oh, kirain kirain tadi ini mau nyeritain kalau habis makan apa gitu. Siapa tahu udah mau ngolah daging nih di rumah.
1: Belum lagi, masih dagingnya tuh masih beku.
0: Atau mau minta busu mamat nih bolah.
1: Waduh, amun tega itu dagingnya busu aja dibawakan ke sini langsung yang jadi. Kan di sini rame ya Bu Supendi,
0: nah,
1: ya.
0: Bujur.
1: Ada Bu Supendi, ada Bubon Teknik.
0: Ini bawa siapa nih di tengah
1: lima,
0: nih?
1: Lima orang kalau di depan tuh. Ada Mbak Putri, dah.
0: Nah, itu sudah.
1: Aduh, hai Mbak, Mbak
0: busu.
1: Janganlah busu, jangan dipalak-palak busu, boleh.
0: Mbak Putri, nih siang nih kita kan akan membahas seputar musik dan informasi. Nih gimana tadi nih perjalanannya ke studio nih? Ramai nih di jalan.
1: Ndik jual ya, biasa-biasa aja.
0: Ndik ramai.
1: Ndik jual.
0: Padahal makan di tengah merah hari ini.
1: Itu sudah, tiganya orang-orang pada
0: habis duitnya.
1: Waduh.
0: Habis fitnessnya sudah kan 28 Mei.
1: Oh iya, 28 Mei ya. Dah parah lagi begajihan buannya lah.
0: Bener, bener. Jadi jadi ya sisa-sisa uang maha nih.
1: Itu sudah. Jadi banyak-banyak yang apa buannya cari-cari promo ya.
0: Mbak Putri, ini tuh? Ada informasi nih, musik dan informasi di awal ini.
1: Informasi tadi yang kita kesahkan ke busu kemarin beberapa hari lalu kemarin.
0: Bujur benar enggak tuh?
1: Campur-campur sudah itu busu.
0: Bujur
1: jadi
0: benar.
1: Kan, informasinya kan ini apa? Hari yang lalu tuh busu.
0: Tiga hari yang lalu.
1: Tiga hari kan? Salah. Nah, pokoknya beberapa hari yang lalu ya, kurang dari sana ada musibah
0: seorang
1: ya.
0: Seorang pemuda dan pemudi lah.
1: Iya, bebuhan lah ya. Apa sih desida ini berkumpul lah bermain kasanya di air terjun
0: Perjiwa.
1: Air terjun yang di Tenggarong sana tuh daerah Perjiwa sana tuh ya kerandain sana dan ternyata memang malang nasib sang ini ya laki-laki ya yang menjadi korban karena ya kronologinya itu ingin membantu perempuannya tadi itu ya yang dikawal berenang kisahnya nih kerandain sana tapi dah malang memang nasib yo
0: ya memang sudah takdirnya lah
1: takdir memang bener jadi buat etam galanya yo yang memang dikawal berenang ya apalagi dah arus deras ya kita ingatkan kembali untuk di main-main lah ya pada air apalagi dengan arus deras di air terjun
0: bener
1: jadi demi keselamatan bersama jua yo kerandain sana ini jadi pelajaran coba buat kita galanya ya untuk tetap hati-hati amun berwisata khususnya ya dan ada informasi juga yang seliweran gitu ya
0: apa tuh Mbak Putri
1: informasinya terkait berita ini itu sida-sida ini memang harusnya udah mulang tapi di mulang melainkan malah melanjutkan bermain air kan tutupnya jam 5 sore tuh
0: udah jam 5 meriang
1: iya bener sekalinya masih bermain lewat daripada jam 5 tadi tuh parah dah jam 6 parah maghrib ada tapi, juga orang yang bermama itu netizen juga bunyi sida kenapa juga masih bermain dah tahu tutup nah kayak itu
0: nah, ha.
1: Ada
0: bujur.
1: Juga orang tuh yo yang
0: tapi
1: itu.
0: Di Perjiwa nih Mbak Putri yo itu ada apakah yang menjaga di kawasan tersebut.
1: Oh, amun penjaga memang ada. Nah, jadi tiketnya itu memang ada busu di situ.
0: Nah, berarti memang harusnya harus waktunya udah pulang,
1: tegak apa ya di cek-cek lagi itu busu ya jam operasionalnya amun masih ada bubuhan yang apa kalau sebenarnya itulah ya kronologi sana harusnya kita sama-sama saling menjaga ya, jadi enggak ada salah satu pihak aja yang merasa terugikan begitu.
0: Ya buat pelajaran lah nih biasanya kekanakan muda ini terpancing kan yo adrenalinnya.
1: Nah, itu dia.
0: Mentang-mentang arusnya deras dianggap bisa nih berenang, ternyata enggak bisa.
1: Atau biasa makin lama bermain makin rame gitu ya makin
0: bujur,
1: seru tapi ya lelah ya dah apa ya dah capek bener tuh ya kronin sana bermain air kan tenaga terkuras ya busu yo baiknya istirahat kita kronin sana
0: bukan hanya saja berlaku di air terjun tetapi juga di pantai di kolam renang dan masih banyak lagi yang lainnya yang intinya berkaitan dengan berenang hati-hati kronin sana yo kronin sana akan ada informasi selanjutnya lagi akan busu disampaikan dalam program musik dan informasi namun etam telinga dulu yo nih Mbak Putri ada berbagai lagu pop daerah Nusantara antara Mbak Putri mau lagu dari mana nih?
1: Lagu
0: ada
1: Jawa.
0: NTT, Aceh sama Jawa.
1: Jawa.
0: Ya sudah, Dalan Liane ya. Okay, keranding sana. Tetap bersama kami.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, Nak.
2: Oh iya, lupa Bu, maaf ya.
1: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
3: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Mbak Putri, informasi kedua nih. Ternyata lagi-lagi.
1: Kenapa tuh, Busu?
0: Adalah kalantas nih, Mbak Putri.
1: Di mana, Busu?
0: Ini infonya nih di kawasan Jalan Alaya.
1: Alaya memang rentan, Pang Busu,
0: itu
1: ya.
0: Itu sudah.
1: Jadi apa yang ini Busu?
0: Ini informasinya apa? Dia tahu antara apa dan apa, tapi untuk kalau dilihat dari pantauan videonya, ya ini sepertinya tegaknya ini motor nih. Motor, kemudian motornya terjatuh di belakang kendaraan alat berat. Tapi untuk korbannya tadi sudah dibawa ke rumah sakit. Dan ini tadi terjadi di 4 jam yang lalu, berarti di jam 11 tadi ya, kerandeng sana.
1: Siang tadi
0: bener. Dan tadi informasi seputar kendaraan alat berat yang sedang kecelakaan menutup di jalan mana nih tadi ya, di Lobakung, di Jalan Hayati. Ini juga sudah dievakuasi oleh pihak yang berwajib ya, karena yang sana di Jalan Hartati. Tadi Mbak Putri lihat di ini ada truk yang malang di tengah-tengah nih tadi.
1: Nanti lain di ada lihat.
0: Ini antara truk kontainer, kemudian tangki bahan bakar dan juga truk pick up. Ini yang kecelakaan tadi siang nih. Jadi hati-hati kerandeng sana ya, banyak banget nih kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Ini untuk informasinya kerandeng sana, Busu Pedi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Dan juga ada ada lagi nih Mbak Putri, saat informasi kecelakaan juga di 7 jam yang lalu ternyata di Bukit Soeharto. Dimana untuk informasinya laka lantas antara mobil dan mobil, bahkan terguling nih mobilnya nih. Hati-hati yo kerandeng sana yo.
1: Iya, teganya nih Mbak Putri lihat juga mobil bermuatan ya Busu ya.
0: Betul.
1: Namun yang kecelakaan di Bukit Soeharto tadi.
0: Banyak bener ya.
1: Iya, karena itu dia kerandeng sana ya, menetam gilanya juga membawa muatan yang cukup banyak dan
0: tadi
1: berat juga ya, kerandeng sana di Bukit Soeharto ini ya. Harus tetap hati-hati karena kita tidak tahu nih bahaya mana yang akan mendatangi kita pagi ketika lagi perjalanan. Jadi semuanya tam segalnya yang lagi nelinga dalam oto jua, lagi tulak begawi jua ya, kerandeng sana tetap sehat, selamat sampai tujuan ya. Barangnya jua aman, terkendali semuanya ya. Mun yang mengantuk ya siang-siang hari ini Busu berangkat ya, menepi hase tumat ya, barang mengopi iya jadi istirahat sebentar ya, ambil istirahat 10-15 menit baru nanti lanjut lagi.
0: Karena tadi baru aja ya etam lihat ya Mbak Putri, ada kendaraan yang membawa barang.
1: Iya.
0: Juga laju tadi melintas di Amin-Amin nih. Hati-hati
1: karena mungkin karena perjalanan juga lumayan lega ya, di padat ya kerondeng sana. Dan tampilannya di harus ini ya, yang beroda 4, 6, 8 itu ya, yang ini hati-hati, yang roda 2 juga hati-hati. Dia usah nyelip-nyelip dulu.
0: Bujur.
1: Ya mun kiranya motor tuh gasnya ndak sampai. ragu-ragu ndak usah gitu ya. Ada baiknya kita tetap jaga keselamatan bersama ketika di jalan raya.
0: Bujur, kadanya pangai dikejar sama setan siang-siang begini.
1: Amun bunyi kita nih hantuin benau.
0: Itu sudah.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian

Baik, orang di sana, demikiannya perjumpaan Etam bersama dengan Bob Putri Jua dalam sajian Samarinda siang. Dan selepas ini di sana akan dikawani oleh Bob Putri dalam sajian Samarinda Meriah hingga merapat di jam 7 malam. Busu Pendi pamit dari orang dengar di sana, pamit juga nih bagi orang di sana yang lagi di perjalanan, hati-hati orang di sana yo. Kalau hendak mau mampir datangi Bob Putri silakan orang di sana, karena Busu Pendi juga mau kembali ini ke rumah. Orang di sana hati-hati di jalan, Busu Pendi pamit dan berjumpa lagi di hari Sabtu karena di sana ya, karena empai Busu Pendi di mengawani di sana di hari Jumat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Baratan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerana di sana pemerintah Kabupaten Probolinggo Jatim mengembangkan objek wisata Pantai Duta Paiton yang menyuguhkan pesona wisata alam dengan hutan mangrove dan sunset yang memukau. Kabupaten Probolinggo dikenal memiliki beragam destinasi wisata alam yang mempesona mulai dari pegunungan, air terjun, danau hingga deretan pantai eksotis yang menjadi daya tarik wisatawan. Heri Mulyadi selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mengatakan wisata tersebut menawarkan panorama alam yang melengkap dan cocok menjadi lokasi liburan bersama keluarga. Tidak hanya menikmati deburan ombak dan angin pantai, wisatawan juga dapat menikmati spot wisata hutan pinus yang rindang dan sejuk. Selain itu terdapat pula jalur papan kayu yang membentang di tengah kawasan hutan mangrove menciptakan suasana alami yang instagramable dan menjadi favorit pengunjung untuk berfoto maupun bersantai. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
2: Ningse mana, Ningse?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningse?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsi ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
5: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 4 RRI Samarinda, Kerawanen sana. Selamat Marian, selamat bermakan, selamat bermakan kan apa ya ini ya, daging di tawa ini diolah apa ya di rumah Hitam Galanya. Mungkin ada yang mau olah jadi sate sudah ya, Kerawanen sana. Ada yang mau olah jadi rendang, ada yang mau olah jadi rawon ya, ada yang udah di oseng, di tongseng ya, Kerawanen sana. Banyak macamnya sebenarnya nih olahan daging yang bisa Hitam Galanya buat ya. Yang penting bumbunya sih ya, kerondin sana tuh yang jadi kunci biar di beraroma apa nih, beraroma sapi ya. Di sore kali ini Bapak Putri Kawan Hitam Segalanya seperti biasa dengan lagu-lagu dangdut ya. Kerondin sana playlist bisa Hitam Segalanya lihat di RRI Digital atau juga di Facebook Pro 4 RRI Samarinda. Yang mau bergabung ke telepon bisa ya di 0541736152 atau di 7272656. Yang mau bergabung lewat WhatsApp juga boleh ya, kerondian sana untuk telepon atau juga pesan singkat Hitam Galanya di 0811-5819-984 ya. Di sore kali ini kita punya lagu dari Nayunda, ada lagu Iis Dahlia, terus juga ada lagu Roman Ungu featuring Kiki Aprilia, ada Dina Ruby, ada lagunya Jirayut, ada Tommy Ali, terus ada lagunya Saskia Gotik, Danang, Rosa Amelia, ada Fares featuring Selviama, ada Inul Daratista, ada Super Emak juga, ada Rita Sugiarto, ada Loli featuring Yonas, ada Yulia Citra, ada Ayulia, terakhir lagunya Eli Susan. Mbak Putri sudah buka jalur teleponnya, mau bergabung silakan ya, kerondin sana lewat telepon dengan lagu-lagu yang sudah Mbak Putri bacakan. Mbak Putri mau menyapa dulu di seberang sana, ada siapa di mana? Assalamualaikum, Danang Marian. Dangdutan, siap Bu Suari, apa sudah diolah tuh daging di rumah tuh Bu Su?
1: Ya.
0: Diolah apa Bu Su?
1: Gulai.
0: Gulai, oh iya bener, gulai juga boleh ya Bu Su ya. Udah habis ke gulainya Bu Su?
1: Habis.
0: Oh sudah habis, waduh mentega itu enggak jadi Mbak Putri minta. Bisa mau lagu apa Bu Su? Lagu nomor satu, boleh deh. Lagu nomor satu ada Nayunda, Setia Selamanya Bu Su. Mau?
1: Mau.
0: Oke deh, kalau begitu mau menyapa dan salam buat siapa nih Bu Su? Siap, terima kasih banyak Bu Suari ya. Di belakangnya lagi kita menyapa, ada siapa di mana ini? Assalamualaikum, Dendang Marian.
2: Waalaikumsalam, Dendang Marian. Waktunya dang dang dang dang dang dang dutan.
0: Asik. Wih, happy bener nih dari dang dang dangnya nih. Habis makan apa nih?
2: Makan sop daging, Mas.
0: Leh, beli yuran Mbak Putri di sini. Nyaman nyong. Pantas semangat bener Bu Su.
2: Dapat dari Yano tadi dari itu. Enggak, tadi Marian di dekat langgar sini.
0: Oh iya kak, pantas Anu happy bener habis makan sekalinya Bu Su makan daging lo. Curiga tuh dagingnya masih disimpan tuh di sela-sela.
2: Masih kan Anu di emet-emet
0: gitu,
2: di emet-emet
0: tuh, itu gitu. Dah Bu Su masih disimpan sekalinya. Ya Allah, dia dihabiskan Bu Su yo, jangan lawas-lawas disimpan.
2: Iya bener, Bu Su kan kayak itu.
0: Iya tuh ha, Bu Su mau lagu apa Bu Su?
2: Lagunya nomor 3 aja ada nih.
0: Ada masih nomor 3, Luka di Sini.
2: Apa tuh?
0: Luka di Sini.
2: Iya Luka di Sini makanya.
0: Iya di sini, di mana, di
2: malam
0: situ.
2: Malam tadi dengar nih kisah malam tadi itu, ketawa tuh naik ilas.
0: Kenapa tuh malam tadi tuh?
2: Dengan Nana, dia tanya dengan Bu Nita apa Anu.
0: Iya, nanti kita tanyakan ya.
2: Iya, itu apa kisahnya tuh? Tapi belencok.
0: Ya Allah, pantas saya juga. Kisah heramai benih.
2: Sampai anu apa daun telinga cakek sempat 8 jahitan.
0: Ya Allah, su. Apa dikisahkan tuh sampai ke situ? Ngerinya lah.
2: Itu agaknya dia ada kalau ada waktu nih. Oh, iya. Ada tamu, ada banyak nih yang enggak tamu.
0: Iya, siap Bu Su.
2: Iya, salam segalanya aja kesehatan ya.
0: Okay. Amin.
2: Jangan banyak-banyak makan daging dia.
0: Iya. Simpan-simpan aja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, dia sebanyak-banyak makan dagingnya, dia apa tuh? Titik-titik-titik ya. Pilihan di bawah ini. Kita sapa dulu lah di belakang ini ada siapa di mana. Assalamualaikum, Denang Merian.
3: Salam. Dendang-dendang Merian.
0: Iya, waktunya Atam Dang, Dang-dang Duta. Iya, Busu.
3: Ya.
0: Sehat kita, Busu.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Dah makan daging kau.
3: Hah?
0: Sambu Putri nih.
3: Dipakai sapi.
0: Oh iya, oh di kau makan sapi.
3: Sudah habis.
0: Oh, sudah habis sapinya ternyata. Ya Allah.
3: Banyak di Bangkok banyak.
0: Iya, kau Busu. Iya kah?
3: 12 ekor.
0: Ya, mantap tuh Busu. Jadi banyak stok daging.
3: 9.
0: Iya.
3: Kambing 9.
0: Kambingnya 9, Busu.
3: Iya, sapi 2.
0: Banyak ya Busu ya.
3: Iya.
0: Heeh, jadi banyak juga stok daging hak ini deh.
3: Bagi rata.
0: Oh iya, dibagi rata Busu ya.
3: Berkilo.
0: Oh iya kah, mayan tuh Busu, tapi dia habis jual rumah ya.
3: Masih.
0: Oh masih, yang belum diolah masih banyak.
3: Iya.
0: Tiga itu.
3: Lagi apa bu?
0: Lagunya. Kita ada setia selamanya, luka di sini karena cinta, ada hancur luar dalam, ada nyut-nyutan, maunya apa sih? Sudah cukup sudah, ku berikan bahuku, cintai aku sebisamu, ada seindah syurga, jangan ada mantan di antara kita, ada dia, goya, satu hati sampai mati, kunang-kunang, putus di jalan, membunuh rasa. Tunggu yang mana Busu? Yang terakhir.
3: Nomor 12 ya.
0: 12. Oke. Nomor 12 Busu, kita punya apa tadi judulnya nih? Ada dia.
3: Ada ya?
0: Iya, dari Super Emak.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Putri.
0: Iya Busu.
3: Buang cacat di dunia.
0: Ya, rambut Mia.
3: Putri.
0: Iya nih Mbak Putri.
3: Ya Bu Putri satu.
0: Oh mai Bu Jawa Busu nih. Besatan lah kita Busu ya, mau sapa sambut siapa nih Busu?
3: Karena untuk sumisan.
0: Iya.
3: Jago. Busu Jawa. Nita.
0: Iya.
3: Ada Mas. Tuju. Gusi. Ada Muda. Mawa. Molana.
0: Iya.
3: Apa?
0: Siapa ayo?
3: Haji Masan. Kaya Shopping.
0: Iya.
3: Itu yang buat.
0: Iya Busu, oke.
3: Mau Putri.
0: Iya Busu.
3: Putri Jijung Bui.
0: Putri Karang Melenu.
3: Mui.
0: Iya.
3: Terima kasih Putri.
0: Yo Busu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Sudah dia ya karena di sana banyak tegaknya ya. Alhamdulillah orang-orang pada kawa apa ya berbagi rezeki ya karena di sana dalam nuansa Idul Adha tahun ini ya, semoga apa namanya ya etam yang dah berkorban ini ya rezekinya juga bisa mendapatkan apa ya keberkahan tentu ya Busumbo, baik itu buat apa hewan korbannya, buat etam jua, yang buat yang menerima jua ya, semuanya pokoknya berkah lah karena di sana ya. Mbak Putri lanjut lagi mau menyapa di seberang sana ada siapa di mana. Assalamualaikum, Dendang Merian.
4: Dendang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu.
4: Ayo.
0: Ayo.
4: Sapi-sapi.
0: Nah, sapi-sapi berapa kepala sudah dibawa tuh?
4: Banyak, Mbok.
0: Ya Allah.
4: Tetap semua, Banu tadi baru dari rumah sakit nih. Tangan luka.
0: Tangan siapa? Empat
4: jahitannya, Mbok. Kalau kelepasan motong kulit tadi mulai lepas, aduh, ini saya. Tapi sudah selesai sembelihan.
0: Iya, Kak Busu.
4: Saya lanjutkan aja.
0: Tangan Busu Mamat kan nih?
4: Iya, untung pakai BPJS, Mbok.
0: Ya Allah.
4: Ini nadi jari manis ini, nadi bawahnya ini, Mbok.
0: Ya Allah, Busu. Cepat sembuh lah, Busu. Ya, Tuha, tuh.
4: Busu DM tuh, Mbok. Mulai malam tadi, kesannya itu aja, Mbok. Iya, kesan mulai malam tadi itu, nah, disambung pulang. Mulai hambat tadi, di kesan sampai Merian nih.
0: Iya, Kak. Nah, ham.
4: Kesan-kesan luka ya tangan.
0: Nah, itu, Ha.
4: Saya jauh juga nih, Mbok.
0: Di mana?
4: Di Kanada.
0: Di Kanada lah.
4: Dalam, boy. Ya. Lagunya putar aja, Mbok ya.
0: Iya, Busu.
4: anu apa bekitik tangan saya boleh nak?
5: Itu sudah busuk aduh hai.
4: Ya, tapi ini kena urat. Nah, anu masih bisa bergerak tangan ini, Mbok.
5: Itu jadi, alhamdulillah.
4: Paling 3 hari lah, Mbok. 4 jahitan di nyaman.
5: Ya Allah.
4: Saya kira tadi itu, Mbok, ya kram tangan kalinya di Mbok. Berarti kan dikena urat ini, Mbok. Ya kan segalanya, Mbok, ya.
5: Ya, busuk.
4: Daging, waduh, penuh, Mbok.
5: Apa dah?
4: Tapi sudah dibagikan segala, Mbok. Bisa jangan anu, jangan disimpan. Dia ada yang makan misalnya, Mbok. Bagikan aja 4 kepala tuh, Boy. Saya berikan ke orang aja. Saya siangi juga, habis itu berikan aja.
5: Alhamdulillah.
4: Jadi, tidak ada yang makan soalnya. Yang saya lihat tuh lidahnya aja. Dua, Mbok. Dia ada yang makan. Jadi dengan saya, kamu makan enggak?
5: Iya.
4: Siapa yang makan, Pak? Misalkan. Nah, itu lakinya kan dimakan anu daging, Mbok. Ya ada, Mbok, ya?
5: Iya, besok.
4: Kesahnya rame, Mbok, ay. Kesah malam tadi itu, Mbok, nyepulang kesah mulai hambat sampai merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belakangnya lagi ada siapa di mana nih? Assalamualaikum, Denang Marian. Nggak ada suaranya. Ya sudah, mentega itu, nggak ada. Mbok Putri langsung aja lah ya. Nanti terimakan lagi gabungan telepon, netam segalanya, Busu Mbok. Kita langsung ke lagu kedua ya, dengan lagu-lagu dangdut sebelum nanti Jawa ya. Kita akan nelinga Jawa kumandang azan asyar ya. Kronden sana hari ini jatuh pada pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah. Ketemu sama lagu Nayunda, Ade Setia Selamanya.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini, susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di perempat RRI Samarinda, Keroan dan Sanak dengan lagu-lagu dangdut. Iya, sambil menunggu gabungan Etam Sigalanya Jua. Nih Mbak Putri mau lihat dulu ke Facebook deh. Nih Bu Sumbo yang mau bergabungan. Untuk pesan singkat ke WhatsApp silahkan ya. Sambil Mbak Putri tunggu juga gabungannya, kita lihat ke Facebook dulu ya. Dari Facebook tegaknya belum ada masuk gabungan. Oke lah, amun tegak itu ya. Keroan dan Sanak kita beralih dulu stumat ya ke WhatsApp. Amun dari WhatsApp ini belum lagi gabungan ya. Tadi sempat ini ya diangkat karena kita mutarkan lagu ini Bu Sombo ya. Gabungannya boleh di apa? Ditelepon kembali ya lewat WhatsApp. Bu Putri mau menyapa lagi di seberang sana. Lewat teleponnya ada siapa di mana? Assalamualaikum, Dendang Marian.
1: Waalaikumsalam, dang Marian, Mbak Putri. Assalamualaikum, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Udah jadi kah rawonnya, Bu Su?
1: Apanya, Mbak Putri?
0: Rawonnya udah jadi kah?
1: Baru, Mbak, itu baru nunuk kulitnya lagi, Mbak.
0: Oh iya kah?
1: Baru bersihin kepalanya lagi, Mbak.
0: Oh ya Allah.
1: Kayaknya, lain mabuk minuman lagi, mabuk makan daging hari ini, Mbak.
0: Temabuk makan daging, ya Allah. Penuh vaskes BPJS, Bu Su. Penuh di BPJS, antri orang tekanan.
1: Oh iya,
0: kolesterol
1: iya,
0: semua.
1: Jangan makan itu, jadi sehatan. Jangan tekanan makan itu jadikan obat.
0: Iya, harusnya tidak itu, Pak Bu Su. Mun kebanyakan, dahai.
1: Nah, kalau yang banyak yang udah anu, apa kamu rekaman nih dagingnya? Jadi Bu Su Mamat tuh. Ya. Kalau mau kuat, Mbak, makan kepalanya, kuat nanduk itu, Mbak.
0: Wah, mengerikan memang Bu Su ini. Tapi, Pak, Bu Su mau apa, membuatnya lawas kalau dibakar tuh?
1: Ya, nah, kalau maju, nyaman dibakar kulitnya, Mbak. Kalau jangan santan, buat si anunya tuh, Mbak. Nyaman, Mbak.
0: Wih, emang Bu Su ini.
1: Jangan santan, Mbak, kulitnya tuh nyaman.
0: Kapan lagi?
1: Kepalanya tembok. Kalau enggak kuat berjalan lagi, betisnya tembok.
0: Anu tuh habis makan betis itu lari kencang. Bisa
1: kuat berjalan tembok.
0: Kuat itu berjalan 10 kilo.
1: Anu mbok, cuacanya sini mbok, anu apa mau melek mbok, jangan mbok yo.
0: Iya, kagak galau kan, di sini cerah leh.
1: Oh, lari kesini cuacanya mbok.
0: Nah, bisa jadi tuh.
1: Nah, ya udah jadi nih mbak, merok, banyak orang kutai, merok, ya kan?
0: Merok
1: ke sana. Merok kayak muhanya bus kutai tuh.
0: Iya, kan merok kan, emang sida muhanya nih, di pernah Mbak Putri lihat nih.
1: Dengan judaranya mbak, dan aja saya terhibung mbak.
0: Oh iya, bener.
1: Makanya suaranya tuh macam itu mbak, sian mbak, bagian tenggorokan mbak.
0: Oh iya, kak.
1: Ganteng, Mbok. Ya kan, ganteng, gatal tenggorokan, Mbok.
0: Ganteng ya, gatal tenggorokan. Ada pula orang, ganteng gangguan telinga aja juga. Aduh, Ibu Su, lagu apa, Bu Su?
1: Lagunya, lagi berapa lagi itu, Mbok?
0: Banyak, Pang, sudah. Yang diputar banyak juga, Mas, yang ada nih.
1: Yang lagu bagusnya itu apa, Mbok? Lagu bagusnya.
0: Mau yang galau, kah? Yang happy?
1: Yang kalau bisa tuh yang jingkrak-jingkrak itu mbak, supaya Bu Su Renjani jingkrak-jingkraknya mbak.
0: Apa yo yang jingkrak-jingkrak nih, ini aja dah. Nyut-nyutan kah? Beuh, nyut-nyutan habis makan daging. Nyut-nyutan
1: dari kepalanya mbak Nana, nyut-nyutan makan daging itu ya.
0: Itu aja kah?
1: Iya, itu aja dah mbak. Buat Bu Su dah, bagi sehat.
0: Amin.
1: Buat Hamdan ATT.
0: Iya.
1: Buat Bunda Yuli, buat tua kambingnya, buat Bu Su Aga.
0: Iya.
1: Buat Mbak Putri, semoga Mbak Putri sudah makan daging belum?
0: Sudah, Bu Su.
1: Ngapain dagingnya, Mbak?
0: Direndang leh.
1: Wah, nyaman dia rendang.
0: Iya lah. Habis sudah dua piring, nambah.
1: Iya. Kalau Bu Su masak sangat capek, mah cepat praktis, Mbak, ya kan?
0: Itu cepat praktis nyaman dia, Bu Su.
1: Mau praktis itu mbak. Ya itu aja mbak ya. Salam-salam semuanya dari A sampai Z sampai kecuali mbak ya.
0: Oke Bu Su.
1: Semoga mbak kalau pulang waspada mbak.
0: Siap waspada lah.
1: Banyak-banyak terima kasih mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi ya di telepon ada siapa di mana ini. Assalamualaikum, Dedang Marian.
2: Dadut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini Bus Nasrun ya.
2: Iyalah.
0: Lama sekali kita tidak berjumpa toh. Sehat kita Busu.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana bagaimana cuaca di sana?
2: Ya, hari ini ya alhamdulillah cerah-ceria juga. Cerah hati dan hati yang menyinari.
0: Aduh, asik. Kita dapat daging kurban, Di.
2: Hah? Daging?
0: Iya,
2: aku tidak ambil saya. Soalnya saya tidak perlukan daging.
0: Oh, bahaya. Seperti itu. Waduh, kalau begitu kirim ke sini aja ke Samarinda.
2: Oh, iya, macam-macam buat dekat ya. Aku usahakan.
0: Aduh. Iya, banyak nih yang nunggu nih. Busu Misran juga mau tuh kayaknya. Busu mau lagu apa, Busu?
2: Apa lagunya yang bayang di anu?
0: Lagunya kita punya lagu dari Jirayut, Iis Dahlia, Dina Ruby, Tommy Ali, Saskia Gotik, Danang.
2: Apa itu?
0: Jirayut ada nyut-nyutan.
2: Ah, sudah, itu saja biar nyut-nyutan.
0: Oh, ya sudah kalau begitu. Ikut sakit ya sama Jirayut ya. Siapa salam buat siapa nih, Busu? Ya,
2: pertama-tama apalagi nyatakan tugas.
0: Iya.
2: Mohonlah dan hatiin, Mbak. Semua kurunya Eri sama Nela juga, selamat sore, saya selalu.
0: Iya.
2: Mohon maaf dan batin, saya selalu. Salam sejahtera semuanya, dan selamat sore, dan kompak semuanya lah.
0: Oke.
2: Selamat sore, kompak sekali. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di keranden sana ya, karena kita dah masuk pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mbak Putri akan hadirkan kabar etam dia, Bu Sombo akan Mbak Putri susul juga dengan lagu-lagu yang dah etam request ya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16:01 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian di sana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimis Jawa Timur mampu mencapai target swasembada gula konsumsi nasional lebih cepat melalui peningkatan produktivitas tebu dan optimalisasi penggilingan pabrik gula di daerah itu. Dalam kunjungan Sida Jawa melihat langsung proses pembongkaran tebu dari truk pengangkut penggiling, penyaring nira, pengkristalan hingga pengemasan gula. Aktivitas pabrik tampak padat dengan antrian truk tebu yang terus berdatangan sejak pagi untuk memasok kebutuhan giling. Menurut Sida, tingginya aktivitas pengiriman tebu menunjukkan antusiasme para petani sekaligus meningkatkan produktivitas musim panen tahun ini. Kabarnya Khofifah pun juga mengatakan kapasitas penggilingan yang besar harus diikuti peningkatan kualitas produksi terutama melalui penguatan rendem gula. Kontribusi Jawa Timur terhadap produksi gula nasional saat ini mencapai 51%. Jumlah tersebut melampaui produksi gula Provinsi Lampung yaitu sekitar 663.198 ton. Khofifah juga mengapresiasi sinergi petani tebu, pabrik gula, sektor perkebunan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas produk gula nasional. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.
4: Dendang Merian, waktunya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di perempat RRI Samarinda, kerohanan sana dah kita nelingat tadi ada lagu Dina Ruby, ya hancur luar dalam bunyi Sida. Waduh, sedih benar hancur luar dalam ya, cukup lagu aja ya, kerohanan sana yang sedih tiga itu. Ngelanjutan segalanya dengan lagu-lagu dangdut tentu ya, mau bergabungan silahkan. Mbak Putri mau menyapa dulu dari WhatsApp nih, kita gantian dulu ya. Ada Mbak Reni, kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak, Denang Merian.
1: Waktunya etang dang duta. Assalamualaikum Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai Mbak, santai Mbak. Dia salah jelajah Mbak, terkepot-kepot kita. Mbak Reni.
1: Yo.
0: Apa diolah daging sapi di rumah nih Mbak?
1: Udah diamankan dalam perut.
0: Oh iya. Allah Akbar, sudah diamankan dalam perut kah sekalinya. Apa diolah apa tadi Mbak?
1: Dibikin gulai.
0: Wis, mantap.
1: Tapi yang bikin bukan Mbak Rendi.
0: Oh siapa jadi molah?
1: Keluarga.
0: Oh tiga itu, makan rame-rame Mbak yo.
1: Mbak Rendi tinggal makannya aja Mbak Putri.
0: Wih nyamannya. Mau jual pang Mbak Putri tinggal makan aja. Gak bisa dimasak Mbak Anu yo.
1: Iya.
0: Mbak Rendi mau apa Mbak?
1: Oi. Mbak Rendi yang suruh masak. Nanti layat.
0: Oh begitu, kirain keasinan.
1: Enggak. Enggak bisa dimakan.
0: Oh seperti itu ya, sedang di papa. Jadi empat makannya aja lah Mbok ya.
1: Iya.
0: Mbok ini mau lagu apa Mbok?
1: Ayo lagu apa sih Mbok?
0: Maunya apa sih? Sudah cukup sudah. Kau berikan bahuku, cinta aku sebisamu, seindah syurga. Jangan ada mantan di antara kita. Terus ada dia, goyah, kunang-kunang. Ada dia. Oke boleh, mau sapa sambut
1: siapa Mbok? Dia, ada dia di perempat Mbok Putih yang kerece.
0: Wis, cakep. Oh lain pantun ya, lain pantun ya. Dikira pantun nih, salah ya. Siapa lagi nih?
1: Bisa, Mbok Putih mau pantun bisa.
0: Satu sih deh, satu deh, satu.
1: Bisa. Putih cantik, kaki pakai baju sari.
0: Cakep.
1: Pakai baju sari, waktu lebaran haji. Waktu lebaran haji melihat kurban dipotong. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin Mbak Putri.
0: Iya sama-sama, tapi kita ini lebaran Idul Adha deh.
1: Oh ya Idul Adha ya atuh.
0: Oh iya
1: Ndik, selamat hari raya Idul Adha Mbak Putri.
0: Iya sama-sama Mbak Reni.
1: Ini kan hari rayanya diganti.
0: Iya Ndik Papa. Direvisi pantunnya. Diganti langsung deh.
1: Iyalah, itu gara-gara makan daging makanya lupa.
0: Kebanyakan gula itu Mbak.
1: Betul itu. Ayo, tamponnya salam beratan aja lah.
0: Oh iya oke.
1: Mbak Putri yang kerece, selamat bertugas. Ih dapat daging di.
0: Dapat dong.
1: Diapain Mbak?
0: Di rendang tadi Mbak. Wih, mantap.
1: Yang masak siapa Mbok?
0: Yang masak saya lah yang masak. Walaupun ya si tahu dah rasanya kayak apa tuh.
1: Ada pantun duet Mbok tuh kalau Mbok Putih yang masak.
0: Coba.
1: Penyianya perempat dapat daging.
0: Cakep.
1: Ada pedagingan, dagingnya kuban.
0: Iya.
1: Dimasak sama Mbok Putri. Pasti enak. Ini makannya di malam hari.
0: Waduh.
1: Itu dimakan apa? Kubannya Mbok Putri.
0: Udah selesai Mbok.
1: Udah.
0: Oh sudah habis. Alhamdulillah.
1: Habis ya. Kasian di belakangnya Mbok ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Mbok Reni ya. Sudah pesan lagu Ada Dia dari Super Emak. Yang mau bergabungan lagi silahkan ya. Ini ada gabungan telepon ya, ternyata Mbak Putri angkat dulu ya yang dari WhatsApp. Mohon bersabar ya. Assalamualaikum, Denang Merian.
2: Waalaikumsalam, Denang Merian.
0: Iya, Busu Iis ya.
2: Iya.
0: Iya, Busu, hendak diolah apa tuh daging Busu?
2: Aku tadi rencana soalnya yang ada rencana aku ke busnya baik kok kan, Mbak.
0: Wah, iya kah?
2: Meloncat udah jadi sama itu.
0: Jadi apa diolah?
2: Anu, hai, barang aja, yang penting masak, Bu.
0: Oh, yang penting masak, kalau dimakan lah. Bujur Mang Jua Bu Suai.
2: Jadi kan direbus dulu, karena kan harus direbus itu kan untuk masak apa, masak apa, masak apa kan enak itu.
0: Ah oh, iya, biar satset ya Bu Suai, cepat ya mengolah ya. Biasanya kita seorang kayak mengolah Bu Su?
2: Enggak, kak, orang di rumah.
0: Oh, kayak itu.
2: Nyaman. Itu mengolah yang mengolah masak sama Bu.
0: Nah, apa namanya, tim yang menghabiskan aja. Tim yang sikat, pokoknya sikat suruh habiskan makan.
2: Anak makan batisan Dewani, Bu.
0: Kenapa pulang ke Dewani?
2: Sendangnya, Bu.
0: Bunyi busu misran dia menimakan batisnya kuat, kancang berlari. Buka langsung. Ya Allah.
2: Eh, lagunya ada goyah, Bu?
0: Ada, enggak ada goyah, lagu Rita Sugiarto. Ah. Oke deh, mau sapa sambut siapa Busu?
2: Sapanya, siapa tadi, Bu Perida kah?
0: Bu Reni ada. Tadi.
2: Oh, Bu Reni. Bu Misran.
0: Busu.
2: Iya. Maaf tuh. Busu Misran. Busu Renjani. Busu Abdul Syukur, Busu Abdul Rahim.
0: Iya.
2: Busu Parik. Nah. Mbak Farida. Mbak Nana.
0: Iya.
2: Mbak Mudrika. Mbak Yuli.
0: Iya.
2: Busu Sandy. Busu siapa?
0: Iya.
2: Mbak Mira.
0: Iya.
2: Mira. Monika. Mbak Mia.
0: Iya.
2: Mbak Napa.
0: Iya.
2: Kiranya lah. Mbak Putri mudah sehat. Mungkin rezekinya.
0: Amin.
2: Aduh juga ada bisa aku rebus yang baik kan enak mulai Mbak. Enggak kau lah.
0: Ini kau ada. Ini apa-apa lah.
2: Ya, mudah mesehat tanggalannya Mbak.
0: Amin. Busu juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Busu. Belakangnya lagi ada siapa di mana nih? Assalamualaikum. Denang Marian.
3: Waalaikumsalam Mbak Putri, waktunya Etam Dangdutan.
0: Waktunya Etam Dangdutan. Ini saya tebak-tebak nih Busu Tajudin ya.
3: Betul sekali, mantap.
0: Kalau betul dapat apa nih Busu?
3: Dapat daging karena selesainya
0: masih. Daging dari RT ya.
3: Tapi harus datang ke Minahasa berarti.
0: Waduh, kalau datang ke Minahasa tiketnya lagi nih.
3: Kapan nyampenya ya?
0: Iya, kapan nyampenya ya? Dagingnya aja deh dilempar ke sini.
3: Iya.
0: Busu mau lagu apa nih Busu?
3: Ikutan aja lah
0: lagunya. Oh, ikutan aja. Di rumah dagingnya dibikin jadi apa tuh?
3: Digoreng aja.
0: Oh, digoreng. Enggak alot tuh, enggak alot digoreng.
3: Enggak.
0: Oh, enggak. Ada triknya nih kayaknya nih.
3: Enggak, kayaknya sapinya masih muda jadi dagingnya lembek.
0: Oh pas. Gitu, udah habis nih berarti dagingnya nih?
3: Masih ada, belum masih. Digoreng.
0: Oh begitu, rencana akan digoreng ya berarti ya?
3: Iya, tapi udah direbus.
0: Wih, pasti. Mantap deh kalau begitu. Biasa yang masak siapa nih, Busu Tajudin apa bininya nih?
3: Oh belum ada, cuma bapak yang goreng.
0: Oh gitu, asik dong dimasakin sama orang tua.
3: Digoreng aja sih tapi.
0: Nggak apa-apa, digoreng biasa pakai sambal tuh enak.
3: Iya betul.
0: Iya, oh suka pedes sih ya berarti Busu ya?
3: Nggak suka pedes.
0: Oh nggak, jadi sukanya?
3: Iya sambal tapi nggak.
0: Oh nggak yang pedes-pedes banget gitu, yang biasa aja lah ya.
3: Iya betul.
0: Oke deh kalau begitu. Mau sapa sambal siapa nih Busu Tajudin?
3: Buat semua aja. Yang lagi dengerin Bapak Tri gimana kabarnya?
0: Sehat dong, alhamdulillah.
3: Ya buat semuanya aja deh, buat Mbak Putri. Sampai ketemu lagi besok, siaran apa, siang apa libur?
0: Apa siang. Ya besok? Waduh kok lupa ya tiba-tiba, siang deh kayaknya.
3: Siang ya?
0: Iya nih.
3: Ya udah, buat Mbak Putrinya selamat bertugas, sampai ketemu lagi. Jaga okay, kesehatan, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore juga. Kita menyapa lagi di WhatsApp ini ya. Dari tadi nih, kita angkat dulu deh. Assalamualaikum Busu.
4: Salam.
0: Iya, berikan salam. De apa
4: selamat,
0: namanya Pak?
4: Selamat Marian.
0: Iya, passwordnya dulu. Denang Marian.
4: Denang Marian waktunya etam dan
0: dan asik. Be Busu di sana kapalnya sebuting lewat tadi tuh.
4: Nah, kapal feri itu.
0: Wis kapal feri. Sedanu ya. Lepas dari dermaga.
4: Iya itu enggak perang kayaknya.
0: Ya Allah, mantap itu. Busu lagi apa nih? Apa nyembelih kah apa sapi kemarin busu?
4: Iya, kalau kurban ada di sini tadi.
0: Anu kah, ada yang lepas kah busu kesahnya nih? Di ada. Aman aja kah?
4: Iya ada.
0: Alhamdulillah.
4: Cuma pas di lihat-lihat di foto-foto pas datang ke sini itu mukanya jutek kok.
0: Oh iya. Iya, karena apa jual mahal sapinya.
4: Gitu. Di foto-foto. Malah ini apa?
0: Merengut.
4: Malah ini apa namanya lihat ke lainnya. Mau lihat ke kamera.
0: Cuek dia usu.
4: Cuek.
0: Ya Allah.
4: Udah tahu kenapa? Mungkin karena inya sudah tahu kalau mau dipotong belum.
0: Bisa jadi, atau karena ketemu Bu Wahyu. Jadi buang-buang itu.
4: Iya, kalau aku pasti itu.
0: Aduh.
4: Siapa yang ketemu pasti jutek sapi jutek.
0: Aduh, hai.
4: Cek. Itu kemarin ada 3 sapinya.
0: Oh, ada 3 di
4: terus
0: sana.
4: Kambingnya ada 2. Kambingnya melotot lagi.
0: Iya, kebusu ya Allah. Apa gerang?
4: Itu pokoknya. Hewan-hewan kalau udah ketemu aku tuh dibaik muhanya, boy.
0: Tahu dah tuh hewan-hewannya tuh enggak disembelih saya nih.
4: Itu foto-foto nih pasti iya. Sedah nih aja.
0: Pahak lagi. Tapi diolah apa daging kita di rumah nih, busu?
4: Apa ini kayaknya Mbak Putri ini belum tahu lagi nih.
0: Oh, belum tahu lagi ya. Jadi simpan aja dulu lah.
4: Kita kayaknya belum tahu kalau aku nih makan daging kok.
0: Iya kah? Ya Allah, iya enggak tahu memang.
4: Yang kemarin-kemarin aku beritahu bukan kita ya.
0: Iya, lain kayaknya tuh.
4: Buat apa kayaknya?
0: Jadi dimakan
4: kita sudah tahu juga.
0: Si Hannya le.
4: Ini juga banyak makanan yang nyaman selain itu.
0: Oh iya, masih ada, selagi masih ada mihun nih, Pak.
4: Kenapa jadi mihun pulang?
0: Pokoknya mihun adalah penyelamat, busu ya.
4: Iya, tadi pagi beli ini, nasi kuning ayam.
0: Oh, nasi kuning ayam.
4: Nah, itu masih bisa, kalau ayam masih bisa, ikan bisa. Tapi kalau daging kaki 4 nih bisa.
0: Ya ampun,
4: sihat namanya. Kaki 2 masih bisa.
0: Berarti kita nih, dek makan juga dendeng.
4: Dendeng.
0: Jadi
4: makan, boy.
0: Lebih nyele.
4: Kalau beli nasi padang aja, rendangnya kadang-kadang diku diku pesan.
0: Oh, jadi apa nyantap ininya aja, kuahnya?
4: Iya, kuahnya dengan yang lain-lainnya banyak kan lauknya selain
0: iya,
4: itu.
0: Iya, banyak pilihan.
4: Terkendel kan lebih bisa.
0: Iya, nyaman juga pang itu busu. Bah, bekasan nasi padang lapar pulang.
4: Pokoknya aku nih makan daging intinya.
0: Ah, kayak itu. Jadi
4: kalau bakso masih bisa.
0: Bah, milih itu namanya busu.
4: Ya tapi kan diolah dengan olahan tertentu.
0: Oh iya benar kan, campur tepung juga sudah yo.
4: Bukan berarti di suka sama sekali.
0: Nah, kayak itu. Kira Mbak Putri ini memang suka sama sekali.
4: Oh, nih Bu. Cuma kalau diolah bakso masih bisa.
0: Nah, makanya itu. Maka hari yang tadi kirim foto bakso kalau.
4: Nah, itu.
0: Nah, makanya terheran-heran juga Mbak Putri ini. Dia kaget-kaget sampai napa lagi nih makan daging. Makan bakso kuat.
4: Iya, aku malas kalau makan makan hewan yang mukanya jutek
0: ya. Ya Allah, itu namanya busu meraju. Sampai hati dicuteki sapi dimakan ya. Ya Allah, busu mau lagu apa busu?
4: Lagunya tadi ku dengar ada yang jangan ada mantan di antara kita apa?
0: Oh iya, ada.
4: Tuh lagunya itu aja.
0: Iya.
4: Sama Hari Raya Idul Adha aja. Ini kan masuk hari keduanya. Yang belum berkorban baru berkorban hari ini bisa lancar-lancar aja.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan dia ada yang dikasih salam olahraga dengan sapi.
0: Amin.
4: Biasanya kasus-kasusnya kalau sudah mau dilepas tuh, mau ditarik ke pembaringan tuh, biasanya ngamuk tuh. Kalau sapinya agresif.
0: Salam tempel. Salam tempel cap biru busu.
4: Oh iya itu. Apalagi kalau sudah jutek kayak gitu mah hanya bahaya tuh.
0: Itu dah.
4: Orang bini aja jutek. Wah, bahaya mbok ya.
0: Aduh.
4: Iya dah. untuk Mbok Putri, sehat selalu Mbok Putri.
0: Amin, makasih Bu So.
4: Tetap semangat dalam beraktivitas.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu So. Oke deh kalau begitu ya. Salam tempel ternyata keronden sana ya, hati-hatilah ya pokoknya tempelannya berkegiatan apalagi yang mau membersihkan juga daging-daging sapinya ya, tetap hati-hati menggunakan pisau-pisau yang tajam itu ya keronden sana ya. Dan Mbak Putri mau bacakan angkat dulu deh nih telepon satu nih Bu Su nih juga. Bu Su, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Mbak Putri.
0: Iya,
4: isah sapi mahan yo.
0: Itu dah Bu Su. Tapi kita dimakan sapi lo.
4: Ya dimakan. Biar anu itu bakso-baksonya itu kan biasanya kan ada pentolnya itu Mbok yo, di aku Mbok.
0: Oh iya kah?
4: No. Iya, sama pun. Mulai dari halus itu Mbok, memang dimakan daging.
0: Kenapa? Karena bau sapinya tadi tuh kah dagingnya?
4: Di jua, memang ditahukan mulai dari halus mah itu Mbok. Di, kayak apakah di? Tapi kalau kayak ayam makan hanya Mbok. Nah, malah kalau malah ikan, nah kalau iwak ikan itu sembarang aja Mbok.
0: Bah, kalau
4: sambar semua Mbok.
0: Iya, apalagi bandeng.
4: Bandeng mau dibakar itu Mbok nyaman benih Mbok.
0: Iya, bercocol sambal mentah Bu So ya.
4: Wah.
0: Itu sudah andalan.
4: Apalagi ya, apalagi di besambal Mbok sambalnya bah. Mantep benih Mbok.
0: Andalan, andalan.
4: Melihat lewat mintuhan di depan di melihat nengok-nengok Mbok yo.
0: Itu sudah disembunyikannya itu ikan ya Allah.
4: Itu sudah saking nyamannya Mbok yo.
0: Aduh, tapi janganlah tegak itu busu disembunyikan
4: iya,
0: tulang-tulangnya.
4: Itu sudah diberikan, sudah diberikan anaknya. Lagi ndak nengok mintu hayo moyo.
0: Apa dah? Pas ditanya masih ada kan? Dia ada habis.
4: Enggak habis. Ada kemarin alhamdulillah dapat Mbok semalam Mbok itu daging Mbok satu dapat sekilo itu. Ya ini karena bini aja makan Mbok.
0: Syukurai.
4: Nah, kemarin ya itu dia apa bikin rawon anu tuh bini. Cuma rawon kan rawon ayam. Jadi makannya
0: rawonnya ayam ya.
4: Ya, itu Mbok mendanu apa namanya semalam dapat jual sapi. Berarti kan tambah anu kan kuahnya enggak ada dipolah ya kan. Tinggal dagingnya mahal ya kan Mbok ya kan. Tinggal jualnya. Masa dagingnya kan daging sapinya tinggal daging sapinya aja lagi anu ya kan.
0: Iya, betul. Tapi bisa Ibu semakan ini juga apa mata sapi.
4: Mata sapi, kalau mata sapi bisa intalu.
0: Iya. Kan berarti masih bisa makan sapi, Bu. Mata sapi
4: ada. Kalau mata sapi buat kalau matanya macannya mandi, Bu, tapi ceplokan mata sapi intalu bisa, Bu, ya iya. Kan nanti salah paham lagi nih mata sapi dia.
0: Itu dia, mantap Bu, langsung ngerti Bu ini.
4: Lah enggak paham nih, Bu. Makanya mancak dua molahannya. Itu telur mata sapi, telur jamban ceploknya itu, Bu, ya kan?
0: Iya, mata sapi bekecap kelo.
4: Nyaman bener Mbok, jangan lagi dikisah Mbok habis dua piring itu Mbok diterasa Mbok.
0: Itu sudah diusah mola rendang segala rawon mata sapi yang dimakan.
4: Iya itu, orang kiri kanan makan rawon sapi anunya kan rendang. Seorang makan mata sapi mahal.
0: Itu sudah, sederhana aja kita nih mata sapi aja.
4: Mata sapi aja, nggak usah meninggal yang lain yang nyaman-nyaman Mbok. Yang penting mata sapi, ada kecap, ada lombok, dah nyaman lah Mbok. Habisnya sepiring tuh.
0: Itu dah bener nambah pulang.
4: Bah, apalagi Mbok sampai dua mata sapi.
0: Astaga busu. Nah, berarti terbukti bisa makan sapi nih walaupun matanya.
4: Baik, ya matanya ya Mbok ya kan.
0: Ngeri tapi juga.
4: Bah, matanya sapi Mbok dimakan Mbok.
0: Allah Akbar.
4: Allah Akbar.
0: Menakutkan leh busu. Alhamdulillah syukur nih leh.
4: Tapi iya Mbok.
0: Menakutkan leh makan mata sapi leh.
4: Itu sudah Mbok, tapi jangan salah paham mata sapi apa Mbok, ini mata rasa ini cungkil bah. Mau dibilang Mbok ini Mbok. Cobain gak apa kalau Mbok Putri ini melihat di sembelih itu sapi itu ya kan. Ini stres juga Mbok itu Mbok.
0: Iya bener.
4: Sampai matanya namanya menceleng, apalagi kekanak melihati di foto apa segala kan di apa juga ini ya kan.
0: Iya bener.
4: Apakah nanti di stres juga kan nyinya. Makanya kadangnya mamuk aku lihat di TV semalam itu mengamuknya Mbok.
0: Tapi udah kita udah mengamuk kah? Udah kita
4: alhamdulillah dia ada. Alhamdulillah dia ada Mbok. Aman aja Mbok. Kemarin itu dua sapi, satu anu kambing Mbok.
5: Mm-mm, alhamdulillah tapi, dianya aman aja, Mbok.
0: Alhamdulillah. Takut tai apa lari sampai masuk rumah Gusu Abdul.
5: Itu sudah. Dialah aman aja, Mbok. Maksudnya okay. Rumah dari para de masjid kan jauh mahal, Mbok, ya kan. Setengah kilo lah ya, setengah kilo aja dari itu. Aman aja, Mbok, ya kan. Iya. Tapi dia juga aku, Mbok, melihat paling cuma ini melihat aja. Anu aja di situ nak motong penitia masjid aja di situ mulang dah aku mau di sampai hati juga melihat mau dipotong.
0: Itu sudah busu, apalagi bisa menangis lah, sapi itu.
5: Kayak itu sudah aku langsung bingkat boy, dagingnya aja melihat, wajah dagingnya diantar ke kanak itu ke rumah semalam itu udah. Saya dah. Aku ke kabun aja, boy.
0: Bekerja ya ternyata ya.
5: Itu ke kabun, melihat di kabun aja, boy. Refreshing di kebun orang berjalanan, refreshing di kebun mahanya ya kan.
0: Di kebun orang nih apa dia?
5: Di kebun seorang aja, boy.
0: Oh, di kebun seorang.
5: Ya, ada di sini kan ada ini kan ada kebun karet juga. Ini alhamdulillah ada juga apa sedikit panen ya kan. Mana nama cabe juga ya kan. Mantap. Alhamdulillah ada aja bang 1000-2000.
0: Anu ujar 1000-2000. Botek-botek.
5: Itu. 1000-2000 dia ada 1000-2000 dia bisa 1 juta, Bo. Tetap kurang 99.000, Bo.
0: Siapa tahu langsung meloncat jadi 100.
5: Bisa juga, bisa terjadi juga itu, Bo, ya.
0: Kan ada yang mungkin. Apalagi,
5: mungkin dan mungkin bisa mungkin juga, Bo. Maksudnya karet wajah ini karet sekilo larang, Bo.
0: Oh iya kah berapa sekarang?
5: 14.000, Mbok, sekilo.
0: Masya Allah, lumayan itu, busu.
5: Itu panen 2 pikul, Mbok, lumayan. Nah, abang aja melihat yang abang-abang, Mbok, ya kan?
0: Lalu aja laju, lo. Sudah, besok laju, Mbok putri kesana.
5: Tapi
0: ini
5: bisa, tapi ini bisa-bisa aja. Udah bisa juga, Mbok, melihat aja. Ini abang, tadi kuah diambil dah bini, semua dikukus sama bini.
0: Astagfirullahaladzim, laporkan nih.
5: Lagi dikukul dada bini, diberi bini ya kan, bisa juga berikan semua bini sudah ya kan, yang melihat ini karanya bini kan itu ATM bini kena kawa juga ya kan, karanya menyimpan ya
0: itu
5: kan.
0: Itu namanya busu ATM.
5: Makanya itu hidup. Harus seti. Iya, makanya harus beri balaki itu harus setia lawan bini. Bila ada gaji diberi bini supaya sayang kita ya kan.
0: Nah, bujur, biar makin sayang mau lagu apa sudah kita nih.
5: Makin sayang gitu sudah mau, mulai mencari laki itu jangan pelit dengan bini ini. Wah, bahaya itu. Oh
0: iya, geleng-geleng ya, sudah saya ini nelinganya nih. Busu mau lagu apa, busu? Biar makin sayang sama bini.
5: Lagunya aja kunang-kunang. Wih. Yang penting jangan orangnya berkunang-kunang, boy. Bahaya. Itu kebanyakan makan daging, boy. Berkunang-kunang, naik tensi.
0: Aduh, itu kebanyakan daging, busu.
5: Itu sudah, makanya jangan kebanyakan daging, Mbok Putri. Karena berkunang-kunang, bilang mudah bahaya, boy. Apalagi jalan sama Rinda, padat, boy.
0: Apalagi?
5: Itu sudah, Mbok. Em Yamin aman aja, Mbok, yo.
0: Aman, di sini cerah.
5: Oh, cerah, yo, sama aja. Berarti seharian ini, Mbok, cerah, yo. Iya, bener. Semalam, Mbok, kan, semalam itu, apa? Ma itu, anu aja, Mbok, apa? Nyaman hawanya semalam, Mbok, yo.
0: Iya, bener, busu.
5: Duh, yo. Wah, ini, wah, luar biasa panasnya, Mbok, eh. Tapi, alhamdulillah, disyukuri aja, Mbok. Itu pemberian Allah harus disyukuri, Mbok. Jangan itu. Jangan anu, busu, mamat, jangan di anu. Iya, jangan. Hujan, alhamdulillah. Syukuri juga, Mbok, ya kan? Ya, sudah, Mbok, eh.
0: Iya.
5: Lawasan buat berkisahan, Bo.
0: Dia dimarahi pulang bukannya.
5: Waktunya tanunya apa lepa apa lagunya panjang-panjang enam, Boy. Kasihan juga yang lain. Mohon maaf lahir batin, Boy. Sekali lagi, yo, salam sahabat keluarga, Bo, buat sehat semuanya. Pokoknya segalanya. Oke. Okay, pendengarnya perempat buat Bu Sumamat segalanya deh.
0: Oke, okay, deh.
5: Amin lagi lupa izin buat Pak Putrinya. Selamat bertugas selalu, Mbak Putri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, busu. Oke, langsung ya kita ya keren dari sana nikmatin lagu yang sudah mengantri ya. Lagi kita dengerin lagu Super Uma dulu ya, ada dia.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Angka kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Perempat RRI Samarinda, karena dari sana sampai di sini lagu dangdut. Iya, terima kasih Anda bergabung. Ini spesial buat Etam segalanya ya. Kita nelinga bersama requestan dari Busu Abdul Syukur, ada Kunang-Kunang.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerana di sana PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat terus menghadirkan ekosistem kelistrikan modern di wilayah setempat, yang mana ini sebagai bagian dari upaya mendorong budaya electricity lifestyle di tengah masyarakat. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur di Jayapura mengatakan electrifying, maksud kami, lifestyle merupakan gaya hidup modern yang mendorong masyarakat beralih menggunakan peralatan dan kendaraan berbasis energi listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Menurut Robert, bukan sekedar tren, tetapi juga sebagai langkah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Sidapun juga menjelaskan, selain itu, transisi menuju penggunaan energi listrik dinilai mampu menekan emisi karbon serta menjaga kelestarian alam Papua yang masih asri. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
3: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
2: Kak, ambilin buku itu dong.
4: Tolong.
5: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
6: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
7: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompa dari Samarinda, keren dan sana. Kia siang, siang menjelang meriam ini ya, para maghrib ya, keren dan sana kawasan M. Yamin. Cuaca cukup terpantau mendung ya, dan dia ada matahari ya. Selamat menikmati hari-harinya keren dan sana dengan cuaca yang mendung kali ini ya. Dan beberapa informasi terakhir juga ya, keren dan sana banyak laka lantas tuh ya di beberapa titik jalan yang menandakan nih perjalanan kita mungkin agak sepi ya. Keren dan sana, hati-hati di jalan, kurangi kecepatan hitam segalanya demi keselamatan bersama ya. Sampai di sini ya, keren dan sana, Bapak Putri ajak etam segalanya jalan-jalan di Jelajah Nusantara kali ini. Kita akan jalan-jalan ke beberapa odah berwisata Bu Sombo. Ya, kita ke daerah kebun binatang. Wow, ini yang gaul dengan satwa-satwa ya, fauna-fauna Indonesia endemik ya, khususnya Bu Sombo bisa jalan-jalan ke kebun binatang yang pore tapi tersebar di seluruh Indonesia Bu Sombo. Yang paling terkenal nih juga ada Taman Safari Prigen, ada di Jawa Timur di Pasuruan sana. Ya, letaknya itu ada di kaki Gunung Arjuna. Jadi salah satu kebun binatang terbesar di Indonesia dengan luas lebih dari 350 hektar dan tempat wisata ini Bu Sombo sebenarnya punya lebih dari 2400 satwa dari sekitar 225 spesies. Jadi banyak benar Bu Sombo, dan 225 tadi itu termasuk dengan spesies yang langka. Dan salah satu pengalaman utama di sana ya Bu Sombo, kabarnya etam gilanya sebagai pengunjung boleh melihat satwa mulai dari harimau, terus ada singa, ada jerapah juga Bu Sombo ya, dan langsung dari habitat semi alami yang menggunakan kendaraan pribadi atau biasanya disediakan di Taman Safari itu ada bus yang khusus gitu Bu Sombo. Jadi ada pengaman tambahannya.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perobat RRI Samarinda keren dan sana. Wah, lagu galau ya. Udah cinta tapi bilang capek katanya. Keren dan sana. Ini definisi pas lagi sayang ya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kita ketawakan aja lah ya, keren dan sana, cinta aja lah yang penting kita sehat ya. Banyak kebahagiaan lain selain dari cinta, keren dan sana ya. Ya, selain dari pasangan sih ya, keren dan sana, misal dari makanan ya, dari jalan-jalan, healing-healing, keren dan sana ya. Kita jalan-jalan aja lagi di Marian kali ini Usombo. Selain Tujua ada Taman Safari Indonesia Bogor yang udah terkenal Usombo, dan ada juga Kebun Binatang Ragunan di Jakarta Selatan. Nah, jadi ini Ragunan punya rumah Usombo ya bagi lebih dari 2000 ekor satwa dari sekitar 225 spesies termasuk satwa endemik Indonesia ya, dari orangutan Usombo. Terus tuh ada jiwa komodo, elang Jawa ya, ada bekantan sampai burung cendrawasih. Yang paling istimewa di Ragunan itu Busombo, jadi pusat primata Sechmutzer namanya Busombo. Iya, area konservasi primata modern cua yang dikelola secara independen, dan di sana tampilannya bisa melihat gorila, terus ada simpanse, terus ada orangutan ya, dalam lingkungan yang menirukan habitat asli hewan-hewan tersebut, dan lengkap juga dengan jembatan kaca dengan jalur pejalan kaki yang bertingkat Busombo. Ya, untuk jam operasionalnya ini buka dari hari Selasa sampai Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, keren dan sanak ya. Jadi mun eta tinggalnya mau ke sana ya, itu ya harus di apa ya, harus disiapin sih sebenarnya ya, segala macam persiapan untuk rekreasi, apalagi ke kebun binatang yang keliling-keliling tuh Busombo. Paling minum sih esnya sih ya.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: saja.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kan ya, yang keren dan sana kau kunjungi bersama dengan keluarga tentu masih ada di Bali ya. Namanya tuh Bali Safari dan Marini Park Busombo ya, atau Marini Park gitu Busombo, di Ginanjar tepatnya. Dan tempat ini Busombo bisa tenggelamnya kunjungi, yang letaknya itu di atas lahan seluas lebih dari 40 hektar. Dan taman ini Busombo mampu menampung lebih dari 100 spesies satwa di Indonesia. Dari Indonesia, ada juga dari India, ada dari Afrika. Salah satu daya tariknya Busombo, di sana itu ada pertunjukan Bali Agung Show namanya, dan pertunjukan seni tari dan drama ya, yang ada gambaran cerita rakyat Bali dengan latar belakang kehidupan satwa Busombo. Selain itu juga di sana ya menawarkan juga tamgalanya yang mau menyaksikan aktivitas satwa non noktural Busombo di malam hari. Jadi ada sebuah pengalaman yang jarang ya ditemukan di kebun binatang lainnya Busombo. Etam galanya kau melihat aktivitas satwa noktural di sana tentu Busombo, dengan pengamanan yang sudah dijaga atau Busombo. Dan kebun binatang kali ini dikenal juga dengan fasilitas edukatifnya Busombo. Jadi ideal lah ya Busombo untuk etam galanya mau bawa keluarga dan berwisata di sana sambil berlibur, tentu sambil belajar juga ya tentang hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di taman safari kali ini Busombo ya. Untuk jam operasionalnya bukanya dari jam 9 pagi ya, buka setiap hari Busombo, dan tutupnya itu di jam setengah 6 ya. Jadi di setengah 6 sore itu udah tutup di sana Busombo. Amun mau jauh lagi ya, tamgalnya boleh kunjungi di daerah Sumatera Utara di Medan, tepatnya Busombo, namanya Medan Zoo ya. Di sana itu kebun binatangnya punya luas sekitar 30 hektar, dan informasinya bisa menampung lebih dari 200 spesies satwa. Dan letaknya itu ada di Simalingkar B di Medan. Dan kebun binatang ini tentu Busombo ya, suasananya masih asri alami ya. Dan etam kalanya mau berkunjung ke sana boleh datang jam 8 pagi dan tutupnya itu di jam 5 sore Busombo ya. Dan fasilitasnya juga banyak ya, keren dan sana bisa etam galanya nikmati juga. Dan walaupun populer ya Busombo, Taman Safari Medan Zoo ini masih punya potensi untuk pengembangan yang lebih besar lagi. Dan konsep pelestariannya juga ada edukasinya di sana Busombo yang digalakkan oleh pengelola, dan ini menjadi nilai tambah ya tentu bagi tiap kebun binatang. Kalau misalkan ada spesiesnya ya, ada hewan binatangnya itu tadi, amunnya ada tempat edukasinya lagi, itu menjadi nilai plus keren dan sanak ya. Nah itu dia tiganya jalan-jalan kita hari ini ya, keren dan sanak, yang bisa Mbak Putri informasikan. Dan Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya traveloka.com, keren dan sanak ya. Kurang lebih selama 1 jam ke depan kemudian Mbak Putri akan hadir di ruang dengar kita segalanya di dalam satu program terakhir dalam rangkaian Samarinda Marian hari ini ya, keren dan sanak. Kita langsung aja ketemu sama lagu yang udah Mbak Putri siapkan. Kita ketemu dulu sama lagu Jambi ada Sultan Taha.

Jembatan Gantung Bangkirai adalah jembatan gantung yang berada di kawasan wisata Bukit Bangkirai. Jembatan ini memiliki panjang 64 meter dan menghubungkan tajuk-tajuk yang dibangun di 5 pohon bangkirai, jenis pohon yang paling banyak tumbuh di hutan tropis ini. Jembatan Gantung Bangkirai menjadi jembatan tajuk pertama yang ada di Indonesia, kedua di Asia, dan ke-8 di dunia. Untuk menuju jembatan gantung, kita harus menaiki menara dari kayu ulin yang dibangun mengelilingi batang pohon bangkirai. Jembatan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penelitian berbagai jenis burung. Seorang peneliti burung asal Perancis pernah menggunakannya selama 4 bulan dan menemukan 113 jenis burung yang hidup di kawasan hutan ini.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroanen sanak babinsa dampuliserka Alex Keliombar melaksanakan kegiatan pendampingan pelayanan kesehatan bagi masyarakat oleh UPTD Puskesmas Marampit pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan mendekatkan dan memperluas layanan berkualitas umum untuk seluruh siklus hidup atau bayi hingga lansia di tingkat desa dan mengintegrasikan berbagai program kesehatan baik untuk ibu dan anak, gizi, lansia, KB, lingkungan menjadi satu layanan terpadu. Pada kesempatan ini juga Dr. Sri Wulan selaku Kepala Puskesmas Pulau Marampit menyampaikan terima kasih kepada Babinsa yang sudah turut serta mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini gak official atau gak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
6: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
2: Keron diam sana, busuk mbok. Tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Masih di Perempat dari Samarinda, keren di sana, kayak kita merapat pada pukul 18:31. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, keren di sana untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan kali ini Bu Putri hadirkan beragam informasi, tentu dengan informasi pertama kita menjelang Samarinda malam, keren di sana untuk informasi perakiran cuaca di kawasan Samarinda Hulu, ya Gunung Kelua dan beberapa kelurahan sekitarnya juga, keren di sana. Di malam ini cuaca perkiraannya akan cerah ya, dengan suhu udara 26 derajat Celcius, untuk kelembapan udara sekitar 95% ya. Untuk kecepatan angin malam ini Bu Sumbo sekitar 2,8 km/jam yang bertiup dari arah angin selatan, dan untuk jarak pandang cukup baik ya, malam ini itu sekitar 10 km. Keren dan sana, demikian informasi perkiraan cuaca yang Bu Putri kutip juga dari laman websitenya bmkg.go.id. Dan kita beralih ke ronde sana untuk informasi selanjutnya ya. Kali ini kabar datang dari Badan Pangan Nasional yang memastikan harga beras SPHP ini mengalami kenaikan meski terjadi fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat ya. Dan untuk menjaga keterjangkauan pangan dan stabilitas pasokan juga tentu bagi masyarakat Indonesia, Bu Sumbo. Dari Direktur SPHP Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hart Tono sudah menyampaikan kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat ya Bu Sumbo, di bawah komando dari Presiden Prabowo Subianto. Dan setelah sebelumnya juga memutuskan di menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, dari pemerintah juga memastikan aman kualitas beras, program SPHP ini Bu Sumbo akan terus dijaga oleh Perumbulok sehingga masyarakat juga kau memperoleh beras dengan mutu yang baik dengan harga yang terjangkau juga, Bu Sumbo. Adapun juga Bapanas telah menetapkan harga beras SPHP ini ya untuk tingkat konsumen, antara lain bagi warga wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi itu untuk per kilogramnya di kisaran harga 12.500 Bu Sumbo yo. Sementara untuk wilayah Sumatera Jawa ya, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan ya, karena dari sana terus juga menyusul daerah Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan Jawa ya ditetapkan dengan harga 13.100 per kilogramnya. Nah, untuk daerah timur lainnya Bu Sumbo, dari wilayah Maluku dan juga Papua, harga ini berkisar maksimal Bu Sumbo per kilogramnya itu ada di harga 13.500. Dan untuk anggaran pelaksanaan program beras SPHP ini Bu Sumbo, khusus di tahun ini ya, sudah ada di Bapanas orang itu sebesar 4,97 triliun. Nah, jadi dana ini setara lah ya dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras bagi masyarakat di Indonesia, Bu Sumbo ya. Jadi itu dia kabar kali ini yang bisa Mbak Putri informasikan. Kemudian Mbak Putri akan berikan informasi lain ya, karena di sana kita kembali nikmati lagu-lagu pop dari Nusantara. Kita ketemu sama lagu Kutai dulu, Jangan Hak Lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dari Samarinda ke Raden sana ya, para pupus sudah kebersamaan kita ya menjelang Samarinda malam kali ini dalam rangkaian Samarinda Meriah tentu ya. Beberapa informasikan satu kabar lagi ke Raden sana kali ini, kabar dari Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia di cabang Samarinda, Bu Sumbo yang melontarkan kritik terhadap jajaran pengurus pusat PMKRI Santus Thomas Aquinas ya, dan pengurus pusat dinilai tidak konsisten nih Bu Sumbo ya, dan Joplin katanya di dalam menangani konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi di dalam forum ini Bu Sumbosnya di cabang Samarinda. Dan Ketua Forkoma PMKRI Samarinda Reginus Tarang menilai sikap ketua dari presidium dan juga presidium pengembangan organisasi justru memperlihatkan kompromi Bu Sumbai politik dibanding dengan penegakan aturan organisasi. Nah, jadi kabarnya menurut Sida ini Bu Sumbo, langkahnya perlu diambil atas pengurus pusat yang menimbulkan kebingungan di kalangan kader maupun alumni PMKR itu sendiri Bu Sumbo. Dalam surat juga tertulis Bu Sumbo menerima rekomendasi Forkoma Samarinda dan membenarkan kronologi konflik yang terjadi. Selain itu juga pengurus pusat juga membatalkan pelantikan Raimundus Ladotukan karena dianggap cacat prosedur dan di sesuai dengan aturan organisasi. Di itu Mahajo Bu Sumbo PPP MKRI juga menegaskan tidak pernah memberikan mandat melantik kepada pastor, moderator maupun komando Regio 8 Bu Sumbo, dan surat tersebut bahkan memerintahkan pelaksanaan RUAC ulang sebagai solusi demokratis ya, demokratis Bu Sumbo maksudnya untuk menyelesaikan persoalan dualisme tadi atas kepemimpinan di tubuh PMKRI Samarinda. Namun kondisi ini juga berubah Bu Sumbo setelah PPPM KRI kembali menerbitkan surat klarifikasi yang dinilai bertolak belakang dengan instruksi sebelumnya, yang mana Reginus ini menyebut pengurus pusat bahkan tetap mengutus perwakilan untuk melantik figur yang sebelumnya dibatalkan karena dianggap melanggar aturan organisasi Bu Sumbo. Ya, demi informasi kali ini yang selengkapnya kalau Etam akses dalam laman websitenya rri.co.id. Sampai di sini Bu Putri kawannya tam segalanya Bu Sumbo. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dari Meriang tadi sampai waya ini. Selanjutnya akan ada Mbok Mia ngawani tam segalanya sampai terlelap di Pulau Kapuk tentunya. Karena dari sana tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kepulauan Desa Indonesia memiliki beragam festival budaya yang hanya menjadi warisan tradisi tetapi juga sukses menarik perhatian wisatawan mancanegara. Salah satunya adalah Festival Karapan Sapi dari Madura yang rutin digelar setiap Agustus hingga September. Tradisi pacuan sapi ini selalu menghadirkan suasana meriah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain itu ada pula tradisi lompat batu atau fohombo dari Pulau Nias, Sumatera Utara yang menampilkan aksi para pemuda melompati tumpukan batu tinggi sebagai simbol keberanian dan kedewasaan. Festival budaya lainnya yang mendunia adalah Erau di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu perayaan budaya tertua sejak masa Kerajaan Kutai. Festival ini kini menjadi agenda internasional nasional yang turut mendapat pengakuan lembaga folklor dunia di bawah UNESCO. Dikala menarik, tradisi pasola dari Sumba juga menjadi magnet wisatawan dengan atraksi berkuda sambil melempar lembing sebagai bagian dari ritual adat masyarakat Merapu. Beragam festival tersebut membuktikan bahwa kekayaan budaya Nusantara tetap lestari sekaligus menjadi kekuatan pariwisata Indonesia di mata dunia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Keruan dan Sana RRI Propa Samarinda kembali hadir. Mu'mia yoh mengawali kita segalanya malam hari ini dalam rangkaian Semarinda Malam Keruan dan Sana di edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Keruan dan Sana kita akan merapat hingga nanti Mu'mia akan mengawali kita segalanya di Pulau Kapuk ya Keruan dan Sana. Dan dalam rangkaian pertama Samarinda Malam kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah yo, dan sambil kita menunaikan kumandang azan Isya di pukul 19:28 yo, Bomia akan menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar kita segalanya, kode serat tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

0: untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Keruan Desana RRI Perompa Samarinda baru saja kita nelinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mu'mi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi keruan Desana yang menjalankan.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Masih dari kawasan Miamir nomor 8 Samarinda, Keruan dan Sana, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Kita kembali lagi Keruan dan Sana dalam program Berita Daerah dan Nusantara yo. Di berita pertama kita ke Samarinda nih Keruan dan Sana. Dinkes Samarinda imbau warga di berlebihan konsumsi daging saat Idul Adha. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Samarinda mengimbau masyarakat agar tidak berlebihan mengkonsumsi daging saat momen Idul Adha 1447 Hijriah, sebab konsumsi daging berlebihan ini berisiko memicu berbagai penyakit tidak menular. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Samarinda, Nata Siswanto, mengatakan masyarakat tetap diperbolehkan mengkonsumsi daging kurban namun harus memperhatikan porsi dan kondisi kesehatan masing-masing. Menurut Nata, konsumsi daging secara berlebihan dapat memicu peningkatan kadar kolesterol yang kemudian berdampak pada munculnya penyakit lain seperti hipertensi hingga asam urat. Selain itu, masyarakat yang memiliki riwayat penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus juga diminta lebih waspada saat mengkonsumsi makanan tinggi lemak selama Idul Adha. Nata juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kebersihan dalam proses pengolahan daging, mulai dari penyembelihan hingga makanan siap dikonsumsi. Menurut Sida, pengelolaan daging yang higienis penting dilakukan untuk mencegah resiko penyakit akibat makanan yang tidak bersih. Di hanya soal konsumsi daging, Nata juga mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan saat bersilaturahmi selama libur Idul Adha, terutama ketika berada di tempat ramai. Sida mengatakan kerumunan saat libur panjang berpotensi menjadi sumber penularan penyakit apabila masyarakat abai terhadap kebersihan diri. Untuk membantu menyeimbangkan kadar kolesterol dalam tubuh, masyarakat juga disarankan mengimbanginya dengan konsumsi sayur dan rutin berolahraga. Menurut Nata, olahraga menjadi salah satu cara yang efektif membantu menjaga kesehatan tubuh setelah mengkonsumsi makanan tinggi lemak selama Idul Adha. Itu dia tadi kronen sana informasi yang baru saja Mbak Mia bacakan, Mbak Mia kutip dari lamannya website rri.co.id. Dan kita lanjut lagi nelingin lagu daerah Nusantara. Kronen sana kita ketemu sama lagu dari Kutai dengan Bujang Duda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Samarinda memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Tepian. Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap penularan virus yang dapat menyebar melalui tikus dan curut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Samarinda, Natasi Suwanto, mengatakan hantavirus sebenarnya bukan penyakit baru karena kasusnya sudah ditemukan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Meski belum ditemukan di Samarinda, Dinkes tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi terkait antisipasi hantavirus. Pasalnya hantavirus berasal dari gigitan, air liur, urin maupun feses hewan pengerat yang banyak ditemui di lingkungan sekitar. Nata menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni yang menyerang saluran pernapasan dan yang menyerang ginjal serta pembuluh darah. Gejala awalnya pun disebut mirip dengan penyakit umum lainnya seperti demam, batuk, pilek, hingga sesak napas. Namun pada kondisi berat, penyakit ini bisa berkembang menjadi fatal, terutama pada pasien dengan penyakit penyerta. Selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga diminta memperhatikan penyimpanan makanan di rumah agar mudah terkontaminasi virus tikus. Nata mengimbau warga tidak membiarkan makanan terbuka atau berserakan, terutama di rumah yang masih banyak tikus berkeliaran. Terkait pengobatan, Nata mengatakan hingga saat ini belum ada vaksin khusus untuk hantavirus. Penanganan medis umumnya dilakukan berdasarkan gejala yang dialami pasien sambil meningkatkan daya tahan tubuh. Sida pun meminta masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan tikus atau muncul gejala penyakit. Informasi barusan dikutip dari lamannya rri.co.id dan sekaligus mengakhiri di perjumpaan kita dalam berita daerah dan Nusantara. Setelah ini jangan kemana-mana, Kronesena, kita ketemu lagi di beserta bagasan seputar sejarah. Tetap di RRI Permata Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerulan Desra menjelang Hari Raya Trisuci Waisak 2570, Buddhis Era atau BE yang jatuh pada 31 Mei 2026, umat Buddha di Samarinda menggelar kerja bakti membersihkan Vihara Mula Dharma. Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan tempat ibadah agar siap digunakan saat perayaan Waisak nanti. Selain membersihkan area vihara dan halaman, umat Buddha juga lebih dulu melaksanakan doa bersama sebagai bentuk penghormatan sebelum memulai kerja bakti. Biksu Vihara Mula Dharma YM Tita Virio Tera mengatakan rangkaian Waisak telah dimulai sejak awal Mei melalui kegiatan pendalaman Dharma, puja bakti hingga ceramah agama. Tahun ini Waisak mengusung tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri yang mengajak umat Buddha untuk terus menebarkan kebaikan dan berkontribusi bagi masyarakat. Selain menyambut Waisak, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan ulang tahun ke-33 Vihara Mula Dharma yang jatuh pada 1 Juni mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
2: Ah, pele, maere wole, latu pak polisi.
1: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
2: Aduh mama sayangnya, napa ro, iwa nala pak polisi deo kita.
1: Nah, itu kan ada yang merobos Bud.
2: Aduh, iwa mono obe aru, kau mak ede kau deke obe, demi kau deke obe na, iwa do kau, raka polisi deo kau.
1: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
2: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Ma etrobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salana, no polisi do kau.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kronis Anak kembali lagi dengan Mbok Mia Yo dalam program Besepra Bekesahan Seputar Sejarah. Nah, malam ini Kronis Anak Yo di Besepra kita akan merapat hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah Yo. Dan malam hari ini kita akan bekesahan nih tentang alat musik nih Kronis Anak. Alat musiknya dari mana Yo? Jadi Kronis Anak nih di berita daerah Nusantara, berita daerah Nusantara di Besepra. Nah, etamnya akan menuju ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, di tanah tempat bernaungnya suku Sasak ya, yang kaya akan falsafah hidup dan juga kesenian. Nah, salah satu warisan leluhur yang sangat menarik untuk kita ulas adalah sebuah alat musik tradisional unik yang bernama genggong. Jadi mun etam mendengar kata genggong nih, sebagian besar dari etam nih mungkin masih merasa asing nih ya. Mbak Mia juga baru tahu juga nih alat musiknya namanya genggong. Jadi instrumen ini dikategorikan sebagai alat musik idiofon, di mana sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Tapi tahun di etam nih dari mana inspirasi penciptaan genggong ini berasal? Nah, kan dia kan Mbak Mia informasikan lebih lengkapnya setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara. Berikut ini kita akan temu sama lagu dari Dayak dengan Leleng.

0: Sobat Munda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jadi Bu Sumbo, menurut catatan sejarah dan penuturan masyarakat suku Sasak nih, genggong tercipta dari pengamatan mendalam terhadap alam sekitar yo. Suara instrumen ini meniru suara kodok di sawah yang bernyanyi secara bersaut-sautan setelah hujan atau saat musim panen tiba. Pada masa lampau, genggong dimainkan oleh para petani sebagai sarana hiburan pribadi untuk melepas penat setelah seharian bekerja di ladang. Kesederhanaan inilah yang kemudian melahirkan sebuah harmoni yang sangat dekat dengan alam. Jadi kronen sana nih sebelum etam membedah lebih dalam mengenai bagaimana bentuk fisik dan rumitnya pembuatan genggong nih. Nah ini jadi kronen sana yo, genggong ini adalah musik khas dari suku Sasak yo. Jika etam melihat bentuk fisiknya, genggong memiliki tampilan yang sangat bersahaja. Jadi Bu Sumbo, bentuknya ini persegi panjang dengan ukuran yang relatif kecil. Umumnya berkisar antara 20 cm dengan lebar 2 cm. Namun dibalik kesederhanaan bentuknya nih ya, proses pembuatan genggong menuntut ketelitian yang luar biasa tinggi. Bahan utamanya ini bukanlah kayu sembarangan nih Bu Sumbo, tapi sebuah pelepah pohon aren atau enau yang dalam bahasa lokal disebut pelepah joko. Pelepah yang dipilih haruslah yang sudah tua dan benar-benar kering secara alami untuk memastikan kualitas resonansi suara yang dihasilkan tetap stabil. Jadi pelepah tersebut kemudian disayat di bagian tengahnya untuk membentuk lidah getar yang tipis. Di salah satu ujungnya dikaitkan seutas benang atau tali nilon yang dihubungkan dengan sepotong bambu kecil sebagai alat penarik. Nah menariknya nih Bu Sumbo, dalam tradisi suku Sasak, genggong sering dibuat berpasangan. Ada yang disebut genggong lanang atau laki-laki yang menghasilkan nada lebih tinggi, dan juga genggong wadon atau perempuan yang menghasilkan nada lebih rendah. Jadi ketika kedua jenis ini dimainkan bersamaan yo, mereka akan menghasilkan jalinan nada yang saling melengkapi. Nah terus gimana nih alat kecil yang terbuat dari pelepah aren ini dapat menghasilkan melodi lagu yang utuh? Nah kan dia akan membahas teknik memainkannya ya di segmen berikutnya setelah jeda berikut ini.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik,

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Keruan Nasional RRI Perempat sama Rinda. Terima kasih nih, kita masih setia nelinga beseprah bekesan seputar sejarah. Nah, Tom sudah sampai di segmen terakhir ya Kronisana, yang akan mengulas teknik di balik permainan genggong. Jadi Kronisana yo, memainkan genggong ini bisa dikatakan sebagai sebuah keahlian khusus yang melibatkan sinkronisasi tubuh manusia. Jadi cara mainkannya ini adalah dengan memegang ujung instrumen menggunakan tangan kiri, lalu menempelkannya di antara bibir atas dan bibir bawah dengan kondisi mulut yang sedikit terbuka. Tangan kanan kemudian bertugas menarik tali bambu kecil tadi secara berulang untuk menghasilkan getaran. Nah, disinilah Kronisana letak keunikannya nih. Genggong memiliki lubang nada tegak seruling yang berfungsi sebagai kotak resonansi atau pengatur tinggi rendahnya nada ini adalah rongga mulut si pemain itu sendiri. Dengan mengubah bentuk rongga mulut, mengatur posisi lidah dan mengontrol embusan napas, melodi tradisional berlaras siendro pun dapat tercipta dengan indahnya. Dengan kata lain ya, busombok manusia dan instrumen ini melebur menjadi satu kesatuan organ musik. Namun di tengah gemburan modernisasi dan dominasi alat musik digital hari ini, eksistensi genggong suku Sasak ini kini menghadapi tantangan besar. Keberadaannya mulai langka dan generasi muda yang menguasai teknik pembuatannya pun semakin berkurang. Namun demikian, Kronisana secercah harapan masih tetap ada tentunya. Yoh, wayah nih, berbagai komunitas adat dan seniman lokal di Lombok terus bergerak melakukan revitalisasi, memperkenalkan kembali genggong melalui festival budaya dan institusi pendidikan. Langkah ini krusial agar suara otentik alam Lombok ini lenyap di telan zaman. Jadi melestarikan budaya ini bukan sekedar merawat benda mati, melainkan menjaga identitas dan jiwa dari bangsa itu sendiri. Nah, itu dia Kronisana, informasi seputar genggong yang Bu Mia kutip dari lamannya regional.kempas.com, dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam beseprah bekasan seputar sejarah di semalam hari ini ya Kronisana. Setelah ini kita ketemu lagi dalam drama legenda, dan setelah itu di pesona antar komunitas Jawa. Tapi malam hari ini Mbak Mia kayaknya sendiri nih. Mbah Sapar malam hari ini ya sedang ada keperluan ya. Jadi malam hari ini setelah drama legenda kan dia Mbak Mia kawani sendiri mahan di papa ya Kronisana yo. Yang penting tetap nelinga di perempat era di Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui budidaya peternakan dan perikanan. Program tersebut meliputi pemeliharaan ayam petelur, ayam pedaging hingga budidaya ikan lele yang dikelola langsung oleh warga binaan bersama petugas lapas. Selain menjadi kegiatan produktif, program ini juga bertujuan membekali keterampilan agar warga binaan memiliki kemampuan usaha setelah bebas nanti. Melalui program ketahanan pangan tersebut, hasil budidaya tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal lapas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Sebelumnya, Lapas Samarinda juga berhasil melakukan panen ikan lele dan hasil pertanian sebagai bagian dari pembinaan kerja. Pihak lapas berharap kegiatan ini mampu meningkatkan rasa tanggung jawab, kemandirian, serta membuka peluang usaha baru bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini. Bersama saya Mia, sampai jumpa.

0: Kabar Edam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Aceh adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanah Pasir. Zaman dulu, banyak kisah-kisah legenda rakyat yang populer di Tanah Pasir. Salah satunya, kisah seorang putri yang bernama Putri Junjung Bulau yang menikah dengan Lalung. Tapi sebelum menikah, putri memberikan syarat yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Lalung dan Putri Junjung Bulau.

0: pada zaman dahulu, terdapatlah sebuah kerajaan bernama Rekan Tatau Datai Danum. Kerajaan tersebut sudah lama ditinggalkan oleh raja dan permaisurinya yang telah meninggal dunia. Mereka mempunyai seorang putri yang berparas cantik dan berbudi luhur. Putri Junjung Bulau namanya. Sekarang ia diasuh oleh para inang pengasuh yang sangat menyayanginya. Putri, persediaan untuk kebutuhan sehari-hari sudah menipis. Sebaiknya apa yang bisa kita lakukan?
1: Inangku, sepertinya aku harus menyuruh kalian untuk berladang padi dan berkebun. Bagaimana? Apa kalian mau?
0: Baiklah Putri, kami bersedia melakukan pekerjaan itu.
1: Syukurlah, terima kasih ya.
0: Seiring berjalannya waktu, ternyata sudah banyak raja dan pangeran muda yang ingin mempersunting Putri Junjung Bulau. Tapi mereka kembali dengan tangan hampa. Walaupun keinginan para raja dan pangeran muda tidak terkabul, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan Putri Junjung Bulau kepada mereka. Tetapi ada satu pemuda yang gagah dan bijaksana. Pemuda itu bernama Lalung, seorang perantau yang datang dari jauh. Karena tingkah laku dan perangainya yang baik, rakyat Rekan Tatau Datai Danum pun menaruh simpati kepadanya. Pagi hari, Lalung pergi ke danau dan disitulah dia melihat Putri Junjung Bulau.
2: Inang, ayo kita mandi dulu di danau ini.
0: Iya Putri, pegang tangan saya Putri.
3: Sepertinya ada suara perempuan di sana. Coba deh aku lihat. Hah? Siapa perempuan itu? Cantiknya. Terus rambutnya indah sekali, sangat cocok dengan kulitnya yang putih.
0: Lalung pun terus memuji Putri Junjung Bulau. Lalung tidak dapat membandingkan kecantikan Putri Junjung Bulau dengan putri-putri yang pernah dilihatnya. Hati Lalung pun menjadi gelisah. Untuk mengobati kegelisahan hatinya, Lalung kemudian bertanya kepada salah seorang kakek tua yang kebetulan sedang berada di sekitar danau.
3: Kek, permisi. Siapa gadis yang mandi di danau itu?
4: Yang mana, nak?
3: Itu, kek, yang setiap pagi dan sore, jika dia turun mandi di danau, selalu diiringi beberapa orang wanita cantik setengah baya.
4: Oh, itu. Danau yang dekat istana tua itu?
3: Iya, kek, betul. Siapa namanya, kek?
4: Nak, apakah kamu orang yang baru di sini? Siapa namamu?
3: Benar, kek. Saya orang baru di kampung ini. Nama saya Lalung, kek.
4: Nak, jika gadis itu yang kamu maksud, dia adalah Putri Junjung Bulau.
3: Apa, kek? Putri tadi siapa namanya? Apa saya tidak salah dengar?
4: Gadis itu memang Putri Junjung Bulau. Memang ada apa sampai kamu menanyakan putri itu?
3: Kek, apakah dia sudah punya suami?
4: Belum, nak. Tapi sebenarnya sudah banyak pangeran dan raja muda meminangnya. Tapi tidak seorang pun yang dapat menjadikannya istri. Kakek sendiri pun tidak mengetahui apa penyebabnya.
3: Apakah aku bisa mendapatkannya? Sepertinya tidak mungkin aku bisa mendapatkan gadis itu.
4: Nak, kenapa kamu termenung begitu?
3: Tidak, kek. Saya cuma berpikir apakah mungkin saya dapat melamarnya. Sedangkan kakek tadi bilang, tidak ada yang pernah berhasil. Pasti harapan saya juga sangat tipis.
4: Kenapa kamu sudah putus asa duluan? Padahal belum mencoba. Kita tuh harus mencoba terlebih dahulu. Baru itu kita bisa mengambil keputusan.
3: Betul juga kata kakek. Baiklah, Saya akan mencobanya ya, kek.
0: Beberapa hari kemudian, setelah pembicaraan Lalung dan kakek yang ia temui di danau, Lalung pun pergi ke istana Putri Junjung Bulau. Kedatangan Lalung di istana disambut oleh para inang pengasuh dengan penuh adat pada zaman itu.

0: Silakan masuk, Tuan Muda. Adakah yang perlu kami bantu?
1: Inang, tolong sampaikan kepada Tuan Putri, aku ingin bertemu dengannya.
0: Baiklah, Tuan Muda. Silakan menunggu dulu. Saya akan memberitahu Tuan Putri. Silakan Tuan Muda menemui Tuan Putri di ruang pertemuan istana.
2: Siapa nama Tuan? Dan kenapa Tuan ingin bertemu saya?
1: Nama saya Lalung Putri. Saya datang kemari...
2: Katakan saja, jangan ragu. Supaya saya tahu maksud kedatanganmu.
1: Kedatangan saya kemari untuk melamar Putri.
2: Oh, begitu. Baiklah Lalung, aku menerima lamaranmu. Asalkan kamu sanggup memenuhi persyaratanku.
1: Persyaratan apa itu Putri?
2: Lalung, aku bisa menerimamu menjadi suamiku. Asalkan kamu dapat membuatkan ladang padi untukku.
1: Kalau cuma ladang padi, itu gampang Putri.
2: Dengar dulu Lalung, aku belum selesai bicara. Nanti jika kamu sudah mendengarkan perkataanku, terserah padamu apakah kamu sanggup atau tidak.
1: Maaf Putri, silahkan Putri jelaskan.
2: Lalung, dengar baik-baik persyaratanku ini. Aku mau kau jadikan istri, asalkan kamu dapat membuatkanku ladang padi seluas 10 hektar dan harus selesai dalam satu malam. Gimana? Sanggup?
1: Jujur Putri, mendengar syarat itu, saya belum berani menyanggupinya. Saya pikirkan dulu dalam beberapa hari ini. Jika saya sanggup, saya akan kembali menemui Putri.
2: Baiklah Lalung, aku menunggu keputusanmu, sanggup atau tidak.
1: Kalau begitu, saya pamit pulang Putri.

0: Setelah pertemuan dengan putri, Lalung pun berpikir bagaimana cara memenuhi persyaratan yang diminta Putri Jujung Bulau. Dia pun merasa tidak ada harapan untuk mendapatkan putri pujaan hatinya. Betapa berat persyaratan Putri Junjung Bulau yang membuat para pangeran dan raja muda gagal mempersunting Putri Junjung Bulau. Sesampainya Lalung di pinggir hutan, dia duduk di salah satu batu besar. Tidak terasa, Lalung pun mengeluarkan air mata. Dan saat dirinya bersedih, terdengar suara memanggilnya.
1: Kenapa kamu bersedih?
2: Suara siapa itu? Apa cuma perasaanku aja ya? Hah, burung pelatuk. Hey, kamu kenapa menertawakanku? Memangnya ada yang lucu?
1: Kami tertawa karena persoalan begitu saja kamu tidak dapat mengatasinya. Sekarang kamu mau tidak kami bantu?
2: Hah? Bantu? Tentu saja aku mau.
1: Tapi berjanjilah kepada diri kamu sendiri bahwa kamu tidak akan berbuat dusta, tidak mengingkari janji maupun menipu orang lain, dan mau memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak mampu. Gimana?
2: Baiklah, aku berjanji akan mengikuti perkataanmu.
1: Jika kamu sanggup, pergilah mandi di danau. Setelah kamu mandi, datanglah kamu kemari.
2: Baik, kalau begitu aku pergi ke danau dulu.

0: sudah selesai mandi. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan?
1: Duduklah di batu itu. Aku akan memberikan kekuatan agar kamu dapat memenuhi keinginan Putri Junjung Bulau.
2: Lalung, pergilah temui putri itu. Sanggupi permintaannya dan jangan kamu tolak lagi.
0: Baik, burung. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih.
3: Apa kabar, Lalung?
0: Kabar saya baik, Putri. Putri, saya datang kemari untuk memenuhi persyaratan itu.
3: Jadi, kamu bersedia memenuhi persyaratanku. Kapan akan kamu laksanakan? Selain harus selesai dalam satu malam, alat untuk menebang sudah aku sediakan. Aku tidak mau jika kamu memakai kapak lain selain kapakku ini.
0: Jika sudah aku selesaikan, Putri harus menepati janji menjadi istri saya.
3: Jangan takut, aku akan menepati janjiku.

0: Burung belatuk itu pun mengelilingi tubuh Lalung beberapa kali, lalu hinggap di bahu kanan Lalung. Sesudah menerima kapak yang diserahkan Putri Junjung Bulau, Lalung hampir saja putus asa. Bagaimana tidak, kapak yang diserahkan Putri Junjung Bulau selain kecil, matanya pun sudah rompong. Akan tetapi, Lalung tidak mau menunjukkan keputusasaan di hadapan Putri Junjung Bulau. Lalung memandangi kapak kecil yang diserahkan Putri Junjung Bulau. Kemudian, Lalung pergi meninggalkan istana dan menuju pinggir hutan, tempat dia bertemu dengan burung belatuk.
1: Burung, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan dengan kapak ini?
2: Keterlaluan putri itu. Bagaimana menebang pohon-pohon kayu besar dengan kapak seperti ini?
1: Jadi bagaimana ini?
2: Jangan khawatir, Lalung.
1: Bagaimana tidak khawatir jika aku tidak dapat menyelesaikan yang sudah kujanjikan kepada Putri Junjung Bulau? Pupuslah sudah harapanku untuk memperistrikannya. Hai burung, kenapa kamu tertawa?
2: Bagaimana kami tidak tertawa melihat tingkah lakumu yang kelihatan bingung? Ayo, bawa kemari kapak yang kamu pegang itu.
1: Ini kapaknya. Memangnya kamu mau apakan, burung?
2: Sudahlah, lihat saja nanti.
0: Kapak kecil itu pun diletakkan Lalung di bawah pohon kayu tempat kawanan burung bertengger. Kemudian turunlah burung belatuk hinggap di mata kapak sambil mematuk-matukan paruhnya ke kapak itu. Tiba-tiba saja, kapak yang tadinya kecil menjadi besar dan tajam.
2: Nah, Lalung, kapaknya sudah selesai. Apalagi, cepat laksanakan permintaan putri itu agar cita-citamu tercapai.
1: Baiklah, terima kasih. Terus kapan kita mulai menebang?
2: Malam ini kita akan menebang, Lalung.
1: Nanti malam, kamu akan ada di mana, burung?
2: Tenang saja, aku bersamamu. Dan ingat, Lalung, kamu carilah pohon kayu yang besar, kemudian tebanglah ke arah barat.
1: Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu.
0: Lalung pergi ke hutan yang sudah ditentukan Putri Junjung Bulau. Lalung kemudian mencari pohon yang menjadi keinginan sahabatnya, yaitu burung belatuk. Tidak membutuhkan waktu lama, Lalung berhasil menemukan pohon kayu yang besar di antara pohon-pohon yang lain, dan jika ditebang, rebahnya ke barat. Sesudah mempersiapkan perlengkapannya di sekeliling pohon, Lalung pun mulai menebang pohon besar itu. Hari pun mulai beranjak malam. Saat itu juga terdengar suara ramai orang menebang pohon di dalam hutan. Hutan pun terdengar bagaikan akan runtuh. Lewat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara teguran diarahkan kepada Lalung.

0: Bagaimana tebanganmu, Lalung?
1: Sebentar lagi selesai.
0: Kami semua sudah selesai, tinggal menunggumu.
1: Menghindarlah kalian dari sana, karena sebentar lagi tebanganku akan rebah.

0: pohon kayu besar itu pun rebah dan menimbulkan getaran sampai ke istana. Getaran itu pun dirasakan Putri Junjung Bulau dan juga rakyatnya. Inangnya pun langsung bergegas mendatangi Putri.
1: Tuan Putri, apa yang terjadi di luar sana?
2: Kalian semua tenang ya, jangan ribut. Coba kita lihat apa yang terjadi.
1: Tuan Putri, coba lihat. Hutan yang ada di belakang istana ini sudah tidak ada lagi.
2: Aku kagum sama kemampuan Lalung memenuhi permintaanku. Sekarang aku akan menepati janjiku untuk menerimanya menjadi suamiku.
0: Pagi hari setelah kejadian itu, Lalung pun bergegas pergi ke istana untuk bertemu Putri.
2: Silakan masuk, Lalung.
3: Tuan Putri, aku ingin memberitahu apa yang kamu inginkan sudah saya penuhi dan laksanakan. Selanjutnya, saya menagih janji Putri.
2: Aku mengerti, Lalung. Akan tetapi, jika kamu setuju, sebaiknya sebelum menikah, lahan ladang itu dibersihkan terlebih dahulu, agar tidak mengganggu pelaksanaan pernikahan kita. Bagaimana?
3: Kalau itu mau Putri, mari kita kerjakan bersama supaya cepat selesai.
2: Baiklah, Lalung.
0: Lalung pun pergi dari istana dan langsung menuju ke pinggir hutan untuk menemui burung belatuk dan burung-burung lain yang bersarang di sana.
4: Hai Lalung, bagaimana rencana pernikahanmu dengan Putri?
3: Putri Junjung Bulau memintaku sebelum melaksanakan pernikahan, lahan ladang itu dibersihkan dulu.
4: Sekarang bagaimana pendapatmu Lalung? Jika kamu menyetujuinya, laksanakanlah dengan cepat.
3: Tapi bagaimana? Masalahnya, lahan ladang itu sangat luas. Kapan bisa selesainya?
4: Baiklah, kami akan membantumu. Tapi semuanya kita kerjakan bersama.
0: Belatuk pun bersama burung lain berjanji akan membantu Lalung membersihkan lahan ladang padi tersebut. Jika dipikir, ladang padi yang luasnya 10 hektar persegi itu tidak akan selesai dibersihkan dalam waktu sebulan. Akan tetapi, berkat bantuan kawanan burung jelmaan, satu malam ladang padi tersebut sudah bersih dan siap ditanami. Beberapa hari kemudian, Lalung pergi ke istana Putri Junjung Bulau.
3: Tuan Putri, ladang sudah bersih dan siap ditanam. Selanjutnya, apa rencana Putri?
2: Aku sudah tahu, Lalung. Sekarang kita persiapkan pernikahan kita.

0: Pernikahan mereka pun berlangsung sangat meriah. Waktu pun berjalan tidak terasa sudah 1 tahun mereka menikah. Mereka berdua hidup damai dan bahagia. Apalagi sekarang Putri Junjung Bulau sedang mengandung buah cinta mereka. Segala keinginan Putri selama hamil berusaha dipenuhi Lalung. Pada suatu hari, padi di ladang sudah menguning dan tinggal dipanen saja. Ketika hari menjelang malam, berkatalah Putri Junjung Bulau kepada suaminya, Lalung.
1: Kak, aku minta kepadamu untuk memanen padi kita di ladang dalam waktu 1 malam, karena dalam beberapa hari ini aku akan melahirkan anak kita. Kenapa kamu diam aja, Kak?
2: Aku bukan tidak mau menuruti permintaanmu, tapi yang menjadi pikiranku, bagaimana mungkin padi itu akan dipanen dalam 1 malam, sedangkan lumbung tempat padi belum ada, ditaruh di mana padi kita nanti?
1: Kak, tidak usah khawatir. Aku akan membuatkan lumbung dalam waktu 1 hari, asal kakak bisa memanen padi 10 hektar dalam 1 malam. Gimana, Kak?
2: Baiklah, besok kamu buat lumbung padi itu dan aku akan memanen seluruh padi kita. Akan tetapi, jika kamu tidak dapat menyelesaikan lumbung itu dalam 1 malam, aku pun tidak dapat memanen padi 10 hektar itu dalam 1 malam.
1: Baiklah, Kak.
2: Istriku, bagaimana mungkin dia bisa membuat lumbung besar dalam keadaan hamil?
0: Esok hari pun tiba. Putri Junjung Bulau pun sudah bangun dari subuh. Dia bersiap-siap akan pergi. Lalung yang merasakan Putri Junjung Bulau tidak berada di sampingnya terbangun dari tidur.

0: Mau kemana istriku? Hari masih gelap. Udara di luar juga sangat lembab dan dingin. Nanti kamu sakit.
1: Tidurlah, kakak. Aku akan pergi membuat lumbung padi. Jika terlalu siang dikerjakan, nanti tidak selesai.
0: Baiklah kalau begitu. Hati-hati ya. Benarkah dia bisa membuat lumbung padi dalam satu hari? Terus bagaimana aku? Aku harus bertemu dengan sahabatku burung belatuk untuk meminta bantuannya.
2: Lalung pun dengan bergegas pergi ke sarang burung belatuk untuk meminta bantuan memanen padi dalam satu malam.
3: Hai Lalung, kamu kenapa?
0: Tolonglah aku, sahabatku. Jika kalian tidak menolongku, hancurlah rumah tanggaku.
3: Tenang, tenang dulu. Ceritakan, ada masalah apa?
0: Jadi, istriku meminta agar aku bisa menyelesaikan memotong padi di ladang yang luasnya 10 hektar dalam waktu satu malam.
2: Di saat Lalung bersama sahabatnya, istrinya Putri Junjung Bulau sedang mengerjakan lumbung padi yang dijanjikan kepada suaminya. Dia hanya dibantu dua orang pembantu, tapi ternyata ada berpuluh-puluh orang membantu Putri yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mereka bekerja dengan cepat. Sebelum tengah hari, bangunan lumbung padi yang berukuran 100x50 meter itu pun selesai. Lalung pun akhirnya pulang setelah bertemu burung belatuk. Ketika sampai, Lalung pun terkejut melihat lumbung itu sudah ada. Lalung pun penasaran dan mendekati lumbung tersebut.

0: Gimana kak, lumbungnya sudah jadi. Kapan kakak akan memanen padi itu?
1: Iya istriku, aku akan memanen padi sesuai keinginanmu.
0: Kita sudah berjanji, jika aku dapat membangun lumbung padi dalam sehari, kamu pun dapat memotong padi di ladang dalam semalam.
1: Iya, aku tidak akan ingkar janji.
2: Pada malam hari, tiba-tiba Lalung pergi diam-diam ke ladang padi. Lalung memotong padi terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan kawanan burung-burung yang akan membantunya memotong padi. Akan tetapi, hampir tengah malam, burung-burung itu belum juga datang. Hal itu membuat Lalung menjadi gelisah dan juga khawatir. Jika burung-burung itu tidak datang, apa yang akan terjadi kepadanya? Di dalam kegelisahan, Lalung merasa heran. Kenapa buah padi sudah tidak ada lagi? Yang tersisa hanya batangnya saja. Sebenarnya, ketika beribu-ribu burung datang ke ladang untuk mengetam padi, mereka memetik setangkai demi setangkai padi dan kemudian langsung membawa masuk ke dalam lumbung. Lalung pun bergegas melihat lumbung dan ternyata isinya padi yang sudah dipanen. Betapa senangnya Lalung karena dia bisa menepati janjinya. Saat Lalung di ladang, istrinya terbangun dari tidur.
0: Kok tidak ada? Inangku, kesini sebentar. Iya putri, ada apa? Apa kalian melihat suamiku?
3: Kami tidak melihatnya putri.
0: Kemana ya dia? Tidak seperti biasanya kalau mau kemana-mana selalu bilang.
3: Sabar ya tuan putri. Mungkin beliau ada keperluan yang mendadak sehingga tidak sempat memberitahu Tuan Putri.
0: Iya. Hai Inang, kalian ikut aku ya.
3: Mau kemana Tuan Putri?
0: Sudah ikut saja, ayo.
2: Putri Junjung Bulau diiringi oleh Inang pengasuh pergi menuju ke arah ladang dengan mengendap-endap. Sesaat kemudian mereka berdiam diri di bawah pohon sambil memandang ke ladang padi yang ada di depan mereka. Putri Junjung Bulau pun tidak melihat suaminya.
0: Inang, coba kalian sebagian pergi ke lumbung dan sisanya ke ladang. Tapi pelan-pelan, jangan sampai ada yang melihat. Cepat.
3: Baik, Tuan Putri.
2: Segera pergi menuju tempat yang diperintahkan Putri Junjung Bulau. Ketika beberapa inang pengasuh sampai di lumbung padi, betapa terkejutnya mereka karena lumbung itu sudah penuh dengan padi. Mereka pun bergegas memberitahukan Tuan Putri.
0: Kenapa kalian? Apa yang kalian temukan di lumbung itu?
3: Aneh Tuan Putri.
0: Apa yang aneh? Ceritakan saja apa yang terjadi.
3: Ternyata lumbung itu sekarang penuh dengan padi yang baru saya diketam. Diperkirakan 2 jam yang lalu, Tuan Putri.
0: Bagaimana kalian bisa tahu padi itu baru diketam?
3: Karena keadaannya masih basah oleh air embun yang melekat di butir-butir padi.
0: Ya sudah, kalau gitu kita kembali ke istana. Aku minta juga kalian jangan membahas hal ini lagi. Cukup kita saja yang tahu.
3: Baik, Tuan Putri.
0: Kakak menepati janji memotong padi kita.
1: Pergilah kamu ke lumbung dan lihat ada apa di situ.
2: Putri Junjung Bulau pun berjalan menuju ke lumbung padi diiringi oleh inang pengasuh. Sebenarnya putri tidak perlu lagi pergi ke lumbung. Akan tetapi agar suamiku jangan sampai mengetahui bahwa tadi malam kita sudah mengetahuinya.
3: Jadi yang memotong semua padi di sini Tuan Lalung Putri.
0: Iya betul Inang, dia yang memotong padi tadi malam.
3: Kami sangat kagum dengan Tuan Lalung. karena belum ada orang yang bisa memotong padi seluas itu dalam waktu satu malam.
2: Putri Junjung Bulau hanya tersenyum mendengar kekaguman para inang. Sesampainya di lumbung padi, Putri Junjung Bulau juga merasa kagum melihat cara kerja suaminya. Kerjanya yang rapi sehingga tidak ada sebutir pun padi yang tercecer. Padi tersusun dengan rapi. Setelah selesai melihat lahan dan lumbung, mereka pun kembali ke istana.

0: Di mana istriku? Apakah kamu sudah melihatnya?
1: Iya, sudah kakak.
0: Berarti aku berhasil ya menepati janjiku.
1: Iya kak, terima kasih. Besok aku akan membagikan padi itu kepada fakir miskin, masing-masing 100 kaleng sebagai tanda terima kasih kita karena mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa.
0: Baiklah istriku.

Beberapa hari kemudian, banyak rakyat yang berkumpul di istana untuk menerima padi yang dibagikan oleh Putri Junjung Bulau dan Lalung. Waktu terus berjalan, dari hari ke hari, kandungan Putri Junjung Bulau pun bertambah besar. Keadaannya sangat letih dan sampai pada waktunya, Putri pun melahirkan bayi laki-laki. Lalung dan Putri pun bahagia dikaruni seorang anak laki-laki. Akhirnya, mereka hidup rukun dan damai selamanya. Drama legenda Lalung dan Putri Junjung Bulau, produksi RRI Samarinda. Naskah sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran Ria Mitasari sebagai Putri, Ipan memerankan Lalung, Inang diperankan Ninta, Alfi memerankan Kakek, dan Burung diperankan Boy. Narator dibacakan Ira dan teknik montase Hartati.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pamirsa Pro 4 RRI Samarinda wonten ing papan pundi kemawon. Pepanggihan malih wonten ing pantas Jawa ing dalem menika ingkang badhe ngrencangi niki enten Mbak Mia nggih. Niki dalu niki Mbak Sapar mboten saged ngrencangi Mbak Mia soalnya niku enten keperluan nggih. Niku Mbak Sapar mantuk teng kampung nggih mboten ngertos kula. Lah nggih sedulur ajeng ngrencangi Mbak Mia nggih dalu niki saged nah teng 0541727256 atau 7361152 nggih. Teng RRI digital nggih saged nanging ing Facebook boten saged soalnya Mbak Mia boten apa niku boten nge-share niku nggih flyer soalnya boten enten bintang tamu nggih. Dalu niki kita nggih sami-sami ngobrol niku tese enten apa niku enten ing momen Idul Adha niki nggih. Dewe saged nih ngobrol tentang masakan paling populer nggih pada saat Idul Adha hase wong Jawi nggih niki enten ing gabungan Mbak Mia angkat Arien.
1: Halo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Bun, napa niku Mbok Mia kali Mbak Mia kan kebiasaan niku Mbok nggih. Niki tiba-tiba Mbak, aduh lali kula.
1: Dak niku, eta mereka Mbak Mia, nek tengano
0: Mbok Mia, nggih.
1: Mbok Mia nggih sami mawon.
0: Nggih, teng pantas Sunda Teteh Mia lah.
1: Nah, nek
0: kan tah niki.
1: Mbok niku sampun tuwa.
0: Lah nggih. Katah niki panggilane niki. Asmane katah. Nggih, niki Mbah Sapar mboten ngancangi kula niki, Bun.
1: Oh, kiambaan.
0: Nggih, kiambae kula niki.
1: Nggih, Bunda rencang.
0: Nggih, rencang Bunda Elsa nggih.
1: Lah dewingi niku malam dewinganane kok Bunda Nana diangkon request kan nyanyi.
0: Nggih.
1: Rendang biru lah kok lali sak plengen. Mungkin sangka an radio. Astagfirullahaladzim lah ke Rendang biru lah kesukaan nih. Dan anak sampai lali
0: nggih, Bun.
1: Nggih.
0: Bunda niki kula nggih ngutarake niki benda apa minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin nggih.
1: Nggih sami-sami kula nggih. Menawi kawan enten projek kladuk kula sengaja mboten sengaja menyinggung ibu-ibu pimpinan Mbak Mia para kru radio Pro 4 sedaya mawon dulur-dulur nadi sepuro sing kathah nggih sengaja mboten sengaja biasane wong tuwek ngeten niki kathah lho salah ya.
0: Nggih, kula nggih ngaturaken sugeng riyadi nggih, sedaya kalapaten lu nyuwun kalam apa pangapunten. Punten. Masak napa niki? Dalem?
1: Kula niku dagingnya direndang mawon.
0: Direndang mawon. Mboten Bunda Elsa niki Jawa ini pun ditem Bunda. Tengah napa timur?
1: Kula timur, Madiun.
0: Oh, Madiun. Teng Madiun niku dagingnya dimasak napa Bunda? Rawon nggih. Teng Jawa Timur nggih.
1: Iya, Jawa senengane rawon wis.
0: Nggih.
1: Ya seneng napa mawon.
0: Heeh.
1: Sing penting kan nek siang Jawa niki negi terus gurih.
0: Wah, nggih.
1: Asin sedikit. Ya, pokoknya sudah satu lah.
0: Nggih, biasanya Jawa Timur niku napa mboten pedes to, Bun?
1: Non.
0: Jawa Timur niku napa mboten pedes nggih masakane?
1: Pedes.
0: Oh.
1: Ya, senengane pedes.
0: Lah nggih, kita Jawa Tengah kali Jogja niku kan senengane manis ngoten nggih.
1: Sampe aja. Pokoke sampe bungir-bungir pokoke nek manten anu niku.
0: Lah sedep nggih, rendang direndang niku.
1: Nggih.
0: Mboten anu, mboten mantuk teng Jawi.
1: Mpun dangu niki lha kula kelahiran Kalimantan.
0: Oh. Nggih.
1: Bapak Tran tahun 74.
0: Nggih.
1: Niku Tran teng niki.
0: Oh.
1: Niki kan sedaya Tran ta niki.
0: Nggih.
1: Cuma nek Jawine mriki niki nggih. Korban niku mawon mboten kaya lebaran Idul Fitri.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, masak tang dulur-dulur mawon mboten maksude niku tangga-tangga bareng mboten kaya naturahmi kaya anu ngono mboten.
0: Oh, nggih, heeh. Mboten damel kue-kue ngoten nggih, mboten nggih.
1: Mboten.
0: Damel rendang mawon pun enak tenan
1: niku. Kalau damel dulur-dulur kanca sak dugi ngoten.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Oh,
1: niki lagune.
0: Lagune ajeng request napa niki Bunda Elsa?
1: Di format napa mboten?
0: Saget request.
1: Ya, saget request.
0: Nggih. Langgam saget, lagu saget dalem.
1: Happy Asmara.
0: Happy Asmara.
1: Nah, niki Salindri mawon.
0: Oh, niki Salindri. Wow, sampun niki Salindri Caping Gunung.
1: Caping Gunung.
0: Nggih, niki Salindri liyane sekedap kula.
1: Mau senten bawone ngoten kan. Oh, enak langgem.
0: Langgeh niki.
1: Enak.
0: Leye-leye.
1: Nah, niki kula tak sekedhik mawon anu rekwasane Bunda Nana nggih.
0: Nggih.
1: Kula nyanyi akan sekedhik nggih.
0: Nggih, silakan
1: Bunda Nana. Niki rekwasane jenengan. Siti Jaluk Slendang Biru. Tapi suarane. Sudah.

0: Krishnamo. Pun Pak Wonten.
1: Pun. Kayang niki.
0: Pak Wonten Pak Ketik.
1: Masya Allah.
0: Wong suarane ya suara wong kampung.
1: Oh, mboten nol niki suarane calon-calon sinden niki.
0: Tenang, mboten nek sinden. Bu Yuli mungkin nanten sinden ya, Mbak Yuli.
1: Langge niku ditunggoni niki Bu Yuli niki nginden. Dalun iki.
0: Nggih.
1: Bunda niki lagu menika kalih entri antene gini yo, kalih Tresna Waranggono.
0: Oh, Tresna Waranggono mawon.
1: Nggih.
0: Nggih, salami kagem Ibu pimpinan Pro 4, Mbak-mbak mas-mas penyiar Radio Pro 4, para kru Radio Pro 4. Salam sehat, salam hormat, salam sukses wangi. Enten Bu Yulin, Yang Kola, Nenek Ilang,
1: okay.
0: Busu Mama, Busu Edo, Wanten Busu Hamzah, Wanten Bu Reni, ada Bunda Nana, enten Pak Abdul Syukur, Pak Abdul Syukur ya?
1: Nggih,
0: pokoknya Busu Misran, pokoknya dua ya mawan ya.
1: Satu ya mawan.
0: Sampai jet tanpa terkecuali.
1: Nggih.
0: Salam sehat, salam seduluran selawase nggih Mbak Mia.
1: Nggih, Bunda.
0: Mbak Mia sekeluarga, mugi-mugi diparingi sedher waras kuat selamat panjang.
1: Amin.
0: Lancaraken segala urusane nggih.
1: Amin, Bunda juga nggih.
0: Nggih, matur suwun sanget atas waktunya Mbak Mia.
1: Sami-sami, Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Bunda Elsa saking Tenggaro nggih, Bunda Elsa nggih. Kita sapa sebelah Bunda Elsa niki. Halo, Sugeng Dalu.
2: Halo.
1: Halo Sugeng Dalu.
2: Apa le?
1: Halo.
2: Sepot apa Mbok Putri?
1: niki Mas Misran niki.
2: Iya itu. Mas Misran dengan
1: Mbak Mia.
2: Mbok ini kan Mbok Jawa kan?
1: Jawa. Pakai Mbak Busu.
2: Iya, ini Mbak.
1: Kalau di Jawa Mbak kan jadinya ibu. Pakai Mbak biar masih muda.
2: Dengan Mbak Kusmiati, oh tadi Mbak. Mbak
1: Tegam. Tadi ada Bunda Elsa.
2: Mbak Elsa.
1: Ini Mbak Mia.
2: Ini Mbak Mia.
1: Apa kabar, Busu?
2: Api-api ae.
1: Kebiasaan jadi makanya Busu ya saya ya jadinya. Ya. Padahal saya Mas Misran harusnya.
2: Jenenge Mbak Sopo iki. Wah, ini mau keluarkan logat Jawa ini.
1: Oh iya, keluarkan logat Jawa dulu Busu.
2: Mbak Mia kan?
1: Iya. Leres. Kenapa Busu?
2: Bahasa Jawanya malam itu apa?
1: Malam itu dalu.
2: Apa nih?
1: Dalu.
2: Oh dalu ya.
1: Oh
2: dalu dengan Mbak Nia semoga diberi bareng-bareng sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Kalau mau kono mau kene.
1: Ini kayaknya Bu Sumisran bahasa Jawa sekali pakai kayaknya ini.
2: Pakai namanya kan aja.
1: Namanya belajar ya Bu Su ya.
2: Ini kan kalau malam bahasa Jawa kan one.
1: Oh, iya. Namanya juga belajar nggak apa-apa Bu Su.
2: Ini ya kan. Bunyi jamune godong telo.
1: Asik.
2: Suara
1: orang ketemu pisan
2: lain ketemu mbak
1: oh mbak gitu Mia. Ketemu Mbak Mia terus gimana lagunya?
2: Lagu ini ayo melaku neng kunjungan.
1: Woy, tahu ini Busu nih. ini mau saingan nanti sama Bunda Elsa sama Bunda Yuli ini kayaknya nih.
2: Ngomongin deh, Mbak Yuling ngomongin deh. siji loro telu patang lima enam pit.
1: Ya Allah.
2: Tadi itu Bunda anu Mbak Elsa dan Mbak Elsa kah?
1: Iya. Bunda Elsa, benar.
2: Mbak Elsa, selamat malam Mbak Elsa. Suaranya api tenan suaranya. Nyanyi Senjang Kuning.
1: Tadi biru.
2: Senjang biru yo. Senjang biru. Mbak, ya kita duet nyanyi Senjang Biru, mana?
1: Aduh, dah hafal lagi saya ini, Busu.
2: Sama aja, Mbak Lih, anda hafal sama aja, podoai.
1: Iya, podoai.
2: aku ingat waktu aja ya, semoga Mbak Lih ini diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Kalau metu kono metu kene apa, Mbak Lih?
1: Kenapa, Busu?
2: Metu kono metu kene.
1: Mertu kalau ini keluar sana lewat sini gitu.
2: Rono ke sini apa itu? Rono Rene
1: kesana kesini.
2: Nah bagus. kalau apa ya bahasa Jawanya itu kalau mau makan mangan ya.
1: Iya.
2: Kalau mau tidur ini kita nyenyakan betul kan dagang kalau pagi kan bangun. Kalau turu kan tidur. Kalau melaku jalan-jalan.
1: Benar.
2: Kalau melaku sikil jalan kaki. Kalau pundi tiang listrik itu?
1: Kenapa?
2: Tiang pundi tiang listrik.
1: Tiang pundi tiang listrik. Ya Allah. Salam sama buat siapa lagi nih, Busu Misran? Salam siapa buat siapa lagi nih?
2: Lagunya lagu Jawa ini.
1: Iya, mau ngikut aja ke lagunya.
2: Lagunya bisa milih apa Mbak?
1: Oh, kalau mau milih bisa, mau lagu apa?
2: Lagunya Rondo Kempling.
1: Kayaknya Rondo Kempling enggak ada deh, Busu, belum dimasukkan ya kayaknya.
2: Kalau ngidam bentar ini apa?
1: Apa itu, Busu?
2: Ngidam pentol.
1: Enggak ada juga.
2: Kalau perahu layar enak nih.
1: Kenapa?
2: Perahu layar enak.
1: Perahu layar kayaknya sih ada sih. Sebentar, Busu.
2: Perahu layar aja ada. Anda bawa Bunda Elsa itu. Layar.
1: Oh, ya Allah. Kok enggak ada juga ternyata, Busu. Belum diupdate nih kayaknya nih, ya Allah. ngikut aja ya, Bu. Enggak apa-apa ya, Busu ya. Lagunya ya.
2: Iya,
1: Perahu Layar,
2: ada kan?
1: Perahu Layar juga ternyata belum diupdate ini sama Mbok Tata ini.
2: Lagu anu aja dah, sembarangan jalan Jawa. Kalau anu tuh, Senjang, tadi aja dah Senjang Biru ya. Ada kan tadi? Ikut Bunda Esa tadi, Senjang Biru.
1: Ada, Senjang Biru. Sebentar.
2: Kalau nggak ada, Cujaina ada nggak? Cujaina, jari Pak Cujaina.
1: Senjang Biru ada, Busu. Ada Selendang Biru.
2: Bisa kan aku ada kan aku bisa kan aku jawab tu jain nak jari kacau jai di.
1: Tapi apa itu judulnya ya? Gak apa lagi judulnya itu, Busu. Gak apa lagi judulnya saya itu.
2: Iya, itu ada mbak sama bersama. Mbak jawab mbak itu muda tu mbak, ya kan?
1: Iya.
2: Mana mbak Mia semoga. Mbak Nia
1: nya sama Busu Minal Aidin Wafa Izin juga ya.
2: Mbak. Ya saja Mbak ya.
1: Siap Busu.
2: Terima kasih Mbak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Misran atau Mas Misran ya dari Muara Kaman. Di belakangnya Busu Misran, kita sapa dulu ya. Halo Sukendalu.
3: Halo Sugeng Dalu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli nggih niki?
3: Nggih, yen mboten klentu.
1: Pripun kabare, Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Nggih sehat ta.
1: Alhamdulillah kula nggih sae. Kula ngaturaken sugeng riyadi nggih, Bu. Sedaya kalapaten kula nyuwun pangapunten nggih.
3: Nggih sami-sami Mbak Mia. Kula ngingaten enten salai kula wonten udara nggih kula ngapunten sangat.
1: Nggih. Sami, sami, sami kula nggih ngoten. Iki kula kiambaan niki Bu. Rencangin kula mawon nggih. Bahasa par niku kayake mantuk niku, mantuk teng Jawa kayake.
3: Nggih mudik berarti.
1: Nggih, mudik kayake niku. Langgih.
3: Niki pun dikancane kathah ngeten.
1: Nggih, kathah niki rencangi kula niki. Pripun niki Bu Yuli niku masak napa?
3: Dek kula.
1: Nggih.
3: Kula mboten asal daging yang mboten masak.
1: Mboten masak daging, mboten anu ta, mboten napa niku?
3: Mboten bebek, mboten mboten asal.
1: Mboten asal.
3: Mboten.
1: Oh, heeh heeh. Mboten asal maem daging ngoten nggih.
3: Mboten dapat bagian.
1: Oh, alah mboten dapat bagian. Mboten apa-apa, Bu, nggih.
3: Anak mawon sing asal anak-anak ini.
1: Oh, nggih mboten apa-apa.
3: Heeh. Mboten dak mboten asal.
1: Nggih.
3: Bagian.
1: Nggih.
3: Angge mboten apa-apa, Mbak Mia wong ngoten mawon kok nggih mboten masalah.
1: Nggih. Heeh. Betul, Bu.
3: Kok memang tiap tahun ngoten kok mboten mboten ate dapat kula.
1: Oh, mboten ate dapat nggih. Mboten. Nah, biasanya niku mboten masak misale enten daging ngoten, biasanya Bu Yuni masak napa mboten? Misalnya di luar nge. Idul Adha ngoten niki.
3: Putune seneng pentol.
1: Oh, dimasak pentol.
3: Nek kada.
1: Oh,
3: kalau kada sithik di napa niku?
1: Sike sapi. Oh, heeh.
3: Di semur.
1: Nggih. Oh, heeh. Pentol niku dipentol bakso napa pentol cilok ngoten?
3: Bakso.
1: Oh, bakso.
3: Nek kada.
1: Heeh.
3: Lah nek namung setengah kilo.
1: Lha nggih.
3: Nggih iki sapi ngoten mawon.
1: Oh, tapi nek sedikit niku kok, Bu. Enak nek dimasak cilok ngoten, Bu.
3: Soale kan kurang.
1: Nggih.
3: Lah nek mesti kan kurang.
1: Nggih. Kakane enak. Sithik kurang kata nggih, kelemah kelebihan.
3: Nah, nek kata kan ngantek warek.
1: Lah nggih.
3: Ngaten kan bedane.
1: Nggih.
3: Nggih, kula nderek salam-salam nggih, Mbak Mia.
1: Nggih. Wah, wonten Bunda Elsa ngoten.
3: Nggih. Nggih, sugeng dalu Bunda Elsa. Nggih, wonten Mas Misran wau.
1: Nggih.
3: Omongane bolak-balik, bolak-balik. Nggih, wonten Kang Mamat nggih. Sugeng dalu Mbak Reni, sugeng dalu. Nggih wonten Nek Ilas kalih Mbah Pola nggih.
1: Sugeng
3: dalu Bunda Nana nggih sugeng dalu.
1: Nggih.
3: Wonten selawat nggih wonten Mas sinten niku Pak Suyat.
1: Nggih.
3: Mas Andi. Mbak Yupainem, nggih sedang dalu.
1: Nggih.
3: Sinten mleh nggih. Wonten Tempake, wonten Basikir.
1: Nggih.
3: Nggih, salam sedaya mawon pun.
1: Oh nggih, mboten nyanyi, Bu.
3: Terus enten dalih ka?
1: Enten no.
3: Monggo dalih pun telas. Nggih, nek jenengan pengen mirengke.
1: Napa Ibu?
3: Jenengan nek pengen mirengke swantene kula.
1: Pengin to, Bu? Sing ditunggu-tunggu niku suarane Bu Juli ya.
3: Oh, ngoten nggih.
1: Nggih.
3: Coba nggih.
1: Nggih.
3: Aduh.

0: begitulah.
1: Sampai terhipnotis kula niki, masya Allah.
0: Pripun Bu Siti?
1: Pripun Bu Siti? Bu Wulan niki.
0: Kira-kira nama badan Bu Siti aras Wulan. Ini suara nih Bu Yuli niki kata gembreng diseret.
1: Boten lah suaranya sinden nak Bu?
0: Aduh.
1: Waduh.
0: Sindene bal-balan.
1: Sindene bal-balan. Acara lagu napa niki Bu?
0: Dalam?
1: Nggih, lagune acara napa niki?
0: Lagu Nderek Mawon.
1: Nderek Mawon nggih.
0: Dale wedale niki jenengan paling niku mburi sik enten rangkring-rangkring.
1: Oh niki sementara tinggal Bu Yuli.
0: Oh ngaten kan? Sudah terakhir kan? Oke, salam sedaya mawon. Sing dereng kula singgal ngapunten. Sing dereng sakit mlebet nggih. Ngentasi minggu depan.
1: Nggih.
0: Agen pun ngaten mawon Mbak Mia.
1: Nggih Bu Yuli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, nggih di kesindene Samarinda nggih. Niki enten teng. Halo. Sugeng Dalu.
2: Halo, Sugeng Dalu, Mbak.
1: Sugeng Dalu. Niki Pak Rinjani, niki kula manggil Mas Rinjani napa Pak Rinjani niki?
2: Pripun kabare jenengan?
1: Alhamdulillah, sae kula, Pak. Pripun kabare Pak Rinjani?
2: Sae alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Niki tesih teng Samarinda napa pun melalang buana niki?
2: Masih nang Samarinda niki.
1: Oh, nggih. Mangke minggu depan lho, Pak. Melalang buana nggih.
2: Disuwit niki.
1: Suwik Sungai Kunjang nggih.
2: Bukan.
1: Napa niku?
2: Apa? Sungai Kledang.
1: Oh, Sungai Kledang. Sungai Kledang nggih. Teng Sabrang.
2: Sungai Kledang.
1: Nggih. Niki saingane Swiss niki ya.
2: LBS.
1: Saingane LBS, saingane Swiss ngoten nggih. Sugeng Riyadi nggih, Pak Rinjani nggih.
2: Nggih.
1: Masak napa niki?
2: Wah, sop daging ya.
1: Sop daging.
2: Iya.
1: Sop daging tok napa enten liyan-liyane niku?
2: Apa? Kan iki kene kan di kee konco ning langgar ngono kan.
1: Nggih.
2: Jadi tak masuk iki wae kentang.
1: Oh, heeh.
2: Wortel ngono.
1: Oh, sop daging ngoten nggih, kentang, yeah, wortel. Yeah. Jamur boten?
2: Boten.
1: Boten. Oh, heeh.
2: Soale anak kula kan agak ini gak mangan yang aneh-aneh ngono.
1: Oh. Wow.
2: Agak koyo agak gelem.
1: Nggih.
2: Kan gak bisa apa-apa.
1: Nggih. Oh.
2: Nah, iku lho iku.
1: Nggih.
2: Ngomong gak bisa melaku. Ya wis.
1: Oh, anu niku yang sakit kemarin iku tuh, Pak.
2: Iya, iya.
1: Oh, alah, sehat-sehat nggih.
2: Nggih. Ya kayak ngono di kee yang kuasa ya gelem ora gelem pokoknya diterima mawon.
1: Endah niku ibaratnya nggih ada ladang ibadah, nggih.
2: Iya.
1: Nggih. Ladang ibadah engko awake dhewe mengke niku nggih.
2: Ing dalem.
1: Nggih. Lali ki dereng sare niki pun jamping ten niki jam 10.
2: Dereng iki ngepake barang niki.
1: Ah jam tempo ndi ngepake barang?
2: Kan saminggu mah. Saminggu meneh iku.
1: Nggih.
2: Melaku.
1: Ajeng pundi meleh mengke?
2: Meleh apa? Meleh nang Bali.
1: Masya Allah nang Bali. Lah mengke lek nang Bali nek teleponan kali kula, manggile beli nggo, beli. Beli Rinjani ngoten.
2: Kalau anu kan kalau Mbak Mia kan mbok, mbok.
1: Mbok nggih. Sami nggih kali kota nggih mbok.
2: Kalau Bali, kalau wong Bali kan kalau kakak perempuanku mbok ngono panggilane. Kalau kakak laki-laki itu beli.
1: Beli, nggih. Mangke kula manggile beli, beli Rinjani ngoten e.
2: Lagune nopo Mbak?
1: Lagune saged request niki.
2: Oh, nggih. Okay. Ini ae apa? Niki ae.
1: Langgam saged
2: pamer bojo ae.
1: Pamer bojo. Nggih.
2: Enek ta?
1: Pamer bojo sekedap. Pamer bojo enten.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih.
2: Alami untuk Bu Elsa, Mbak Yuli tadi ya.
1: Nggih.
2: Bu Sumis kan tak wolak-walik.
1: Iku bahasa Jawa sekali pakai ngoten.
2: Guyu-guyu ae.
1: Langgeh to.
2: Ya, salame sedoyo mawon pokoke.
1: Nggih.
2: Untuk Mbak Mia atau matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
2: Mulai nih hati-hati.
1: Okay.
2: Salam untuk keluarga.
1: Okay, matur suwun, Pak.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rinjani nggih saking Samarinda niki ajeng packing ngoten nggih. Ajeng pindahan meleh ya Allah niki traveler. Mangkela suwi-suwi ngoten kabare niki kula teng Mekah. Amin. Amin nggih, Pak. Kula ndongake nggih travelinge mboten teng Indonesia mawon tapi teng seluruh dunia. Amin nggih. Semoga rezekine nggih mengalir ke kita semua, ke sedulur sedaya kabeh nggih, Pak ya. Kita dengarkan lagu dulu nggih, enten lagu saking Niken Salindri niki requestane Bunda Elsa, Tresno Waranggono.

Kulon Rio, Ponorogo juga identik dengan toko waro. Waro berasal dari kata wewarah, adalah orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Ikat pinggang tali putih yang selalu dikenakan disebut kolor waro. Kolor adalah wasiat yang merupakan ijazah, sebuah senjata yang berhak didapat setelah dinyatakan lulus menguasai ilmu kanuragan dan kebatinan. Waro sejati pada masa sekarang hanya menjadi legenda yang tersisa. Beberapa kelompok waro di daerah-daerah tertentu masih ada yang memegang teguh budaya mereka dan masih dipandang sebagai seseorang yang dituakan

Duh, apa ya ini jawabannya? Aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Yen kowe golek sing sempurna aja.
4: Suara Budaya Nusantara, nggih sedulur ning mboten krasa nggih. Dewe sampun teng jam sedoso niki nggih. Niki sedoso lewat 25 menit niki Mbak Mia undur diri nggih. Saking pesona antar komunitas Jawa pepanggen malih mengke teng minggu ngarep minggu depan nggih. Soal niki enten lamut edisi sedoso tetap eng Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Matur suwun.

0: biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
1: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
0: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
1: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
0: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
2: Hah, kok gitu sih?
0: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

mati, aku sanggup kerja sama hidup ya kan. Jadi urangnya bunting tangan bareh sigra ditapung tawari labut semuanyaan yang sekalian di

segala di penangan kapal, ujar selamat riang-riang ari bujangga, riang-riang ari pekulon, berakat keputusan dewa alam kayangan. Semoga ikam kapal nagaja kapal naga sakti, ikam artinya berangkat ke tepi awan, berangkat ke Jumantara. Jangan tergajak, jangan terhayut kepada orang yang bunting. Aku aja selamat minta selamatkan orang bunting, jangan kena apa-apa. Kita pakai nyala mati haluan kapal naga.

buritan ditampak kanya lamut gantara tiga kali. Ayo aja selamat. Langkah sikam kapanda gajah kapanda gesakti. Sudah cukup artinya kehendak ikam. Kabul penyata ikam berkalam urang punting 41. Langkah sikam munggah ke jumantara naik kawan tinggi. Kita pakai silamat dengan bala segera kapalnya lalu berangkat buritan.

buat segala Allah pinjangan. Dan ayam samu-samu awan, karena anak ratu anak kapal layar, anaknya ratu lama.

badannya ngolongan. Tolong aja paman minta antarkan paman. Gimana paman? Asal dapat yang gede ya manulon. Ini maka paman, sudah kenyal lama paman meninggalkan paman. Bursiak mencari paman, ini laki ulun yang sekalian paman.

membawa ikam juga. Aku kembalikan luhai di mana pertempat tadi kam. Ikam jangan gentar, jangan gair. Di mana asal aku mengambil ikam, kasih juga kembalikan. Ikam losa moyarata lok.

kalian dibuka selamat ketapuan ketapusan guguran. Orang bunting semuanya terlalu terkecih, paman. Ini negeri apa, paman? Saling ramian, paman. Nah, jasal pemimpin apa loh? Ini loh negeri kita. Ini negeri pelinggam cahaya loh. Lamun demin tu paman antarakan ulun paman di mana para tempat ulun paman. Oh, ikan tadi kan rumah ikam loh. Ini maka paman kadinget banar paman tempat ulun paman. Nah, wadah ikam loh menghadapi tangga itu rumah ikam. Samunya aneh paman maka hadapi tangga paman tapi ulun kada ingat lagi paman. Sabar dulu alaikam ku antarakan lo hai. Tiap-tiap aku mantarakan ikam dengan baik kubulikan baik pulang lo hai. Lalu selamat mengakbarkan lawan Raden Kacil Kasan Mandi Sandia Mandi. Ujar selamat nah Gusti Bandara Raden Kacil. Nah dimapa pikiran sampian. Kita tadi sudah meminjam anak bini orang dimapa pikiran sampian. Ya paman aturannya paman bari hadiah paman. Paman emas dan intan paman. Segala yakut di lebih duri jam berpaman. Ulun daripada kesukaan paman. Urang bunting menolong. Ibaria kadiah. Ulang ayang bunting. 40 nya satu. Yang sekalian banyak menerima kasih lawan Raden Kasan Manisan dia mandi pula yang mandi. Malam anak raja pelinggam orang ambak adil murah pemberian.

kemari hadiah jalan nih kau. Bapak yang bertahan di sini nah. Jadi masing-masing bapak anak lawan selamat dipusatkan selamat di parut bertahan. Nah, selamat kalau kau pusatkan di parut, kali kau beranak laki-laki pendeknya kau jatuh pangkat di kau. Pendeknya paling di bawah anak kau jadi panglima kena kalau kau jadi mandor, kalau kau jadi kerani. Kalau kau jadi kepala kampung kena. Menjadi selamat, samunyan ikam beranak kena menjadi nasib baik. Lagi ikam menjadi selamat kalau beranak kena selamat, lulus urit temburi kada kekurangan apa apa. Kalau ikam beranak bini-bini, bah baik pendeknya. Lambat orang melihat aja, pendeknya kada tertahan lawas anak ikam. Paling di bawah kena, artinya lakinya kerani. Kalau kada kena, tukang punjun atau tukang pelunta. Paman tukang paunjun, paman tukang payunta, paman itu ngayannya kado yang pegawai boy itu loh, hai, pegawai nang harat loh hai. Saban beli suka nih kamu makan hundang bila tengah hari. Iwak milih aja kam suka-suka kada menukar lagi di pasar.

menjadi petinggi, Kam. Kalau kada salah kena bisa menjadi petinggi. Kalau menjadi petinggi kena kalau kada Gunung Jabung. Barang aja atau jadi petinggi Tamindung. Atau besuan mendengar.

Alam bilang terima kasih lawan apa man lamot. Lamot para jalan kadengannya Raden Makadap Ratu Indra Bungsu Raja Palinggam. Jauh-jauh lamot barak mah nyambak bapak ya parak tunduk laman dongkol. Ucah selamat jatuh pon-pon beri pampon. Datang lawan pon, sokoram lamot ikam datang. Sudah ikam datang lawan bahasil gak lamot? Inge pon bahasil pon. Ini lamot ada kapalnya lamot, inge pon ada pon kapalnya sudah pon. Kapal Naga Jaya Naga Sakti pun, kapal pusaka negeri Pelinggap kerajaan Pelinggap pun sudah ada pun, tinggal sudah pun dibuat makan-makanan oleh anak buah di kampung pun. Nah syukur amlamat eh. Hari apa lamat ikam bertulak, jam berapa lamat? Kalau harinya pun ditentukan kena memilih hari yang baik pun. Artinya menurut dalam bilangan kutika lima pun atau bilangan bintang tujuh pun. Hari Senin berangkat subuh jam pukul 4. Wah lamat bagus penglamat lah, ngepon. Itu pun dalam bilangan ku 35 pun.

san manisan dia mandi dengan barai segera. Inya sujud lah nih buranya manya menciumnya tangan mencium batis. Nah rama ibu badan ulun rama eh. Nah ibu dua-duakan aja ibu mudah-mudahan ulun selamat. Iya nak kaya mudah-mudahan selamat nak kaya kam. Cuma nak kaya aku ada sedikit kehadang dulu aku ada bawa padah lu nih kam nak kaya. Inggih rama apa rama naik kam nak kaya ingat. Lalu kan lagi orang nak kaya ingat membawa diri nak kaya. Jakan ang tua nak kaya dituakan juga. Jakan ang papa dan anuman dianumakan juga. Bahasaan nakai baik-baik. Jaka kakak disambat kakak, jaka ading disambat ading, jaka saudara sambat saudara. Hati-hati nakai di negeri urang, jangan sembarangan. Laku-lakuna jangan kasar nakai. Jaka tingkah laku baik-baik. Nang bagus nang dipuji urang, nang adat astiadat ikam tahu. Artinya jurang jaga perkataan sopan santun ikam tahu. Inggih Rama, mudah-mudahan Rama apa pun dari sampian kabul mustajab kehendak sampean enak ae mudah-mudahan kan. Selamat tikam nak di perjalanan jangan apa-apa. Cuma itu pasan Rama kalau kana negeri orang, baik-baik tingkah kelakuan. Jaga perkataan bagus-bagus. Ujar Mbah Rina kae perkataan betakar sedikit, baik-baik membawa diri.

lawan hasil amat. Dimakanya sujud lawan ibu Rama yang sekalian. Ujar ibu Rama nak baik-baik anak kaya Rama. Ulun banyak-banyak ibu yang meminta ampun lawan sampian. Nang sampian mengandung 9 bulan 9 hari. Tumpah darah paget urat. Jaka batang jabuk batang sampian. Batang paha sampian. Artinya maasuh ulun. Ini nak kaya mudah-mudahan ikam nak kaya selamat. Jangan apa-apa nak kaya. Tapi nak kaya itu aja pasan Rama. Baik-baik tingkah kalapan ke negeri orang. Lawan silamot naik kereta.

jadi juragan jadi selamat dan kuat terpan. Ulene kutu-kutu laut, kutu-kutu sawangan, nang sudah melautan tuh menyawangan. Inge paman kadada siapa pak keharapan sampian aja paman. Malayakan baik sampian juga, jaka kada baik sampian juga jang kuat terjadi selamat. Jadi selamat paman yang takkan apang lima yang sak.

malam nyata sudah di pelayaran. Nomor satu didapat anjaran, nomor satu maka

Kesan manisan dia mandi laut baratanya lawan paman lamun. Paman, ulun bertanya paman. Kadakah kiranya paman marah wo? Jadi selamat kada marah pon. Apa nang sampai tanyakan? Ayo kabarkan baik-baik. Itu paman ulun melihat paman apa jua paman nang pina bulan.

adalah sawangan dari sawangan. Wah, kau jadi salah saman tibar semat yang nak selamat mendengar bunyi bulat-bulat lawan panjang-panjang. Nang bulat-bulat tu biasanya jarak denton lah. Paling di bawah hujur orang tua artinya diperahkan orang tua. Hujur orang bakar hujur selama 6 bulat-bulat tu dionde bila panjang-panjang sedikit untuk-untuk ngaranya. Yah, paman ini belum waktunya paman. Itu paman ulun tanyakan dengan sampian paman. Nah, kalau itu jalan pulau pun. Adakah paman ngaranya pulau? Nah, itu jalan Tanjung. Ada juga paman ngaranya Tanjung. Oh, ada aja selamat. Tapi di Tanjung Selamat ini pulau timang-timangan jenang-jenangan orang bahari gelar-gelaran pun. Habarakan paman apa jua jenangnya pulau kabar.

jenang Tanjung. Oh jadi selamat dengar-dengar Agusti ya. Kalau tiada kilap pulau maka barakan ngarannya pulau kanannya Tanjung. Artamanya pulau kelapa landung. Lapasannya pulau kalau

nyata nyong, nyata tiung tinggeran tiung. Apa senya pula tinggalnya tiung, mendapat nyata nyong karamon tejunung. Apa senya tanyung karamon tejunung, mendapatnya pula jangan mari, lapasnya pula jangan mari.

palang, terbit laksana burungnya kalang, ikan di laut disinginya, burung terabang di lombainya. Ombak mana teh jadi di baraduk kapal, kamu di barbu.

Gagam bos berbunyi barat dengan sana kumbang. Daripada lamu awat melayar kawan lah sabangan dari sawangan. Jadu jarak dan kasan manisan dia bersih paman. Ini maka paman jauh ke paman lagi negeri Mesir paman. Oh jasam jauh pun pelayar negeri Mesir pun tumpah tadi pelinggang setahun pun hanya datang. Namun damin tu jauh pun apa paman negeri Mesir. Wah jauh jasam jauh pun.

0: Lamana sampian kasihan lawan badan ulun paman. Lajukan kapal paman, lakas belayar kena grimasir.
1: Ah, ujian salam ini payah nih kanak-kanak nek.
0: Hei,
1: ini lain kapal mesin, ini pakai layar. Pakai layar ini selamat bila kekuatan angin, laju angin kuat, kuat juga. Kalau angin pinalah hambar, hambar juga kapal. Bukannya paman ulun meminta tulung paman, kada ada pangkarapan lagi lawan sempian aja paman. Lajukan kapal, nagajaya, lajukan kapal kuna gesakti. Ah, jalan payah, gusti ini pendek penangisan. Ini tumbatan halus penangisan sampai kaganal. Lagi halus malam penangisan juga sih, baba kaganal penangisan juga. Kalau dia bersorong bahari dia selamat dah. Jauh yang jentik peleran ngaranya. Ini paman sempian paman kada tahu paman kada merasa lagi anum bahari paman ceh jas lebay. Ulun merasa lagi anum bahari kada macam sempian bilang tangis terus. Bujur jas sempian paman tangis kanak-kanak lagi lain dua paman tangis tuha lain dua bujur jas lebay. Tangis kanak-kanak sakit perut kalau kada kelaparan. Kalau tangis tuha ini jelebet. Terang kerindangan sudah kan salah lagi. Itu jalan bayu jarku jujur juga jangan makan makan dia di dalam jiro. Bisa kerindangan sorangan.

kerja panglima lebih baik. Ini mah kerja panglima lebih sakit benar ini penangisan benar ini. Apa pikiran? Ujar lebih nak, Gusti Bandara, Raden Kasan Mandi, dengar-dengar. Ulun mah bantun sampian. Ini pantun zaman bahari, pantun zaman dahulu.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Betul tuh Aleona.
4: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat malam sahabat budaya Kerwanda Sena RRI Perompas Samarinda. Kembali lagi dengan Mbak Mia ya, malam hari ini di Barenggah, tentunya di edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Kerwanda Sena ya, malam hari ini Barenggah etam lagunya suka-suka. Alis mau request apa aja nih, boleh ya. Kerwanda Sena yang penting lagu daerah Nusantara. Jangan merequest lagu-lagu apa, lagu barat. Jangan request pokoknya Kerwanda Sena ya. Yang mau bergabung dengan Mbak Mia ya malam hari ini tentunya di 0541-727-2656 atau di 736-152 atau di WhatsApp juga bisa ya di 0811-5819-984. Di Facebook juga bisa, di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu kronis sana pendengar yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Halo, selamat malam, budayakan salam.
0: Budayakan salam.
1: Selamat weni, agak kareba.
0: Selamat weni, kareba madeceng.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi kebetulan Mbok Mia lagi pingin lagu Bugis tadi busu, makanya pingin tadi Itaning dan Ribolo.
1: Renaga.
0: Renaga. Apa itu, enggak ngerti.
1: Lagunya apa?
0: Oh, lagunya apa? Malam hari ini lagunya bebas nih busu, mau lagu apa boleh. Iya. Jawa boleh, Bugis boleh, Banjar boleh, Minang boleh.
1: Minang. Apa yang ada di situ?
0: Banyak nih, mau lagu dari Fauzana juga boleh.
1: Oh, ini aja dah.
0: Apa tuh?
1: Lagu dari ini aja. Dari Ambon aja.
0: Lagu dari Ambon. Apa nih judulnya?
1: Tabola Balik.
0: Tabola Balik. bergoyang malam-malamnya busu ya.
1: Tabola Balik.
0: Tabola Balik. Siap.
1: Tabola Balik.
0: Kayak busu pisran bola balik.
1: Kenyek mahal tidak tuh.
0: Ya itu. mana sering betul lupain namanya saya tuh lah, disebutinnya Mbok siapa, Mbok siapa, disebutin semuanya tuh.
1: Mbak Mbok, Mbak Mbok.
0: Lah ya.
1: Lagunya ini aja dah, lagunya ini.
0: Apa
1: paneh
0: nih?
1: Paneh di awak, kayu di orang aja.
0: Maneh di awak.
1: Paneh di awak.
0: Paneh.
1: Paneh di awak.
0: Paneh di paneh di awak, kayo di urang.
1: Lagu Minang tuh.
0: Oke, siap.
1: Pinga anu apa? Keluarga di Payakumbuh.
0: Biar kangen kampung ya, busu ya.
1: Enggak juga sih.
0: Kampung, oh, enggak juga. Ya Allah.
1: Kampung kan di sini, cuman di sana ada keluarga.
0: Oh, gitu. Saking banyaknya tempat kayak bingung ngomongnya di mana.
1: Di Bandung juga ada, di Bogor juga ada, di Manado juga ada. Kalau di Manado di Paniki ya, di kelurahan Paniki.
0: Di kelurahan Paniki.
1: Kota Manadonya.
0: Kota
1: Manadonya.
0: Itu sudah kalau banyak aset nih sampai bingung ya busu ya. Semoga nular lah rezekinya nih.
1: Tapi kalau di Jawa sih, kalau di ini dari Surabaya, Gresik itu sampai ke Wonogiri itu.
0: Ada semua ya?
1: Ada sedulur semua.
0: Masya Allah. Jadi tinggal enak nih, kemana-mana sudah ada keluarga, ada rumah, ada keluarga, ada yang jemput.
1: Ya, tinggal kalau mau ke sini, tinggal di sini.
0: Benar.
1: Salamnya untuk semuanya aja, paling sudah kepai ubuhannya nih.
0: Apalagi iya
1: makan
0: tuh
1: daging.
0: Oh iya, bujur. Ada nih, ada yang mau gabungan nih, busu wahyu.
1: Salam untuk segalanya, kesehatan, rezeki, umur juga. Untuk Mbok Mia, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, busu.
1: Malam, hati-hati mulai.
0: Siap.
1: Salam hormat untuk keluarga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, busu Rinjani. Kita sapa lagi di seberangnya, busu Rinjani. Ada busu Wahyu. Halo, selamat malam, salam budaya. Kaget saya tiba-tiba. Kaget.
2: Kenapa pulang kaget?
0: Gak ada persiapan.
2: Iya, kayak uang aja.
0: Iya, kayak uang aja kaget ya, uang kaget ya. Amin ya Allah. Pingin deh.
2: Pengen
0: deh.
2: Iya.
0: Tegak apa nih hari ini nih? Masa apa?
2: Di Adam, boy.
0: Di Adam masa?
2: Iya, ini Mbok Mia nih. Pernah kok gue kasih tau kan, belum ya?
0: Apa tuh? Sampai lupa kan?
2: Makan daging.
0: Oh iya, astaga. Ya Allah. vegetarian ya Sidal ya.
2: Nah, makan daging ayam masih bisa.
0: Oh, berarti apa nih ceritanya nih? Alergi kah?
2: Ya, juga yo. Empat mah.
0: Kaki empat dimakan yo.
2: Cuma kalau bakso bisa.
0: Oh iya, deng mai cerita ya, sampai lupa Mbak Miani saking banyaknya cerita deh.
2: Kalau ikan masih bisa.
0: Ikannya kakinya enggak empat, Bu Su.
2: Aduh, dia ada kaki ya.
0: Oh iya.
2: Nah, kalau kaki tiga bisa.
0: Kaki tiga dimakan, diminum.
2: Masih bisa.
0: Ya itu.
2: Itu kalau sapi, kambing itu kurang bu eh. Gitu.
0: Padahal nyamannya. Gitu.
2: Nyaman memang.
0: Iya.
2: Tapi kalau yang suka, kalau aku kan tapi suka ya gitu dah.
0: Iya sama nih. Ada kawannya Mbak Mia juga. Heran juga kok ini bisa makan daging juga kan, ada kawan kantor juga nih. Tak kirain semua orang bisa makan, ternyata ada yang bisa juga.
2: Iya, banyak sih makanan daging-daging yang bisa makan tuh. Pokoknya yang sejenisnya kayak ini juga, makanan laut yang tegak kerang-kerang tuh kurang juga aku tuh. Tegak kura-kura kah?
0: Bisa gak dimakan kura-kura nih?
2: Waktu itu ada yang makan ini di sini, apa namanya?
0: Payau.
2: Apa sih tupai kan?
0: Tupai. Oh,
2: Nah, itu dimakan kita, Bu. Ada yang nangkap biawak dimakan kita juga. Oh. Kalau aku ndi.
0: Itu makanan ekstrim ceritanya, Leh.
2: Bukan ekstrim tapi ya.
0: Apa itu?
2: Ekstrim bukan ekstrim.
0: Iya, wujur ha.
2: Setelah dengar lagunya.
0: Lagu apa nih?
2: Anu mbok, lagu Minang yang judulnya apa ya, lupa aku judulnya tuh.
0: Apa? Lagu lupa judulnya Nida nih.
2: Janji hanya di mulu.
0: Nida adanya janji nan memisahkan kalau Minang nih.
2: Oh gitu ya. Wah yaudah.
0: Ya mana ha? Ganti lagu lain.
2: Lagu anu aja kan bu. Lagu apa namanya? Lagu Manado.
0: Apa judulnya?
2: Apa judulnya tuh? Bantal Polo.
0: Apa judulnya Bu Su?
2: Bantal Polo kah? Apa
0: judulnya? Ada Bantal Polo ada.
2: Itu aja. Salamnya untuk segalanya aja. Sehat selalu segalanya, selamat Idul Adha aja. Masuk hari kedua. Untuk Mbok Mianya, selamat bertugas, hati-hati kalau pulang.
0: Siap, terima kasih Bu Su.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su. Ayo kita sapa lagi kroda sana di belakangnya Bu Su. Wahyu, yang mana tadi luar nih Leh? Yang duluan yang mana tegaknya ini deh. Halo, selamat malam, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, semangat beneh. Kayaknya lagi habis makan. Jalanan
3: dengan Bu Su deh,
0: Mbok. Oh, perjalanan ke Bu Su.
3: Ya, balik ke kisahnya kemana-mana, Mbok.
0: Apa jadi, ada kisah anggelahan ini, Bu Su deh,
3: daging sapi juga, Mbok. Kalau Bu Su deh, itu darahnya O. Saya darahnya O, Mbok. Memang pemakan daging.
0: Iya. Sama-sama jadi, suka makan daging ya, Bu Su ya?
3: Apalagi, Mbok. Namun bebek itu saya paling suka, Mbok. Apalagi bagian kepala, Mbok.
0: Enak kah Bu Su dimakan, Bu Su? Kepala bebek itu. Enak kah dimakan? Ada dagingnya kah?
3: Ada, di bagian pipi.
0: Kenyal-kenyal
3: itu, Mbok. Jadi, makan daging itu, kambing itu kan kolesterolnya rendah.
0: Oh, gitu.
3: Makan sapi.
0: Yang lebih tinggi kolesterol sapi berarti? Ya,
3: sapi, apalagi di bagian otak itu, Mbok. Tapi di bagian otak itu ada mengandung apa enzim ini, nah. Jantung. Supaya sehat, Mbok.
0: Walah.
3: Tadi itu, Mbok, kepala sapi itu kan dimasak kan malam tadi, Mbok. Jadi direbus, Mbok. Jadi mau tidak merawan atau di-stop kan bisa tuh. Ada 4 kepala sapi itu, Mbok. Penuh mungkas, Mbok.
0: Apalagi kepala, Bu Su. Penuh itu, Mbok.
3: Bisa ya, jangan diisi lagi sudah. Takut ada yang ngicip. Tapi masih ada satu Mbak Mbok, walaupun tangan saya ini belah nih Mbok.
4: Iya.
3: Ini nah jari manis ini Mbok. Empat jahitannya tapi masih bisa
4: digambar ini. Betulan lusuh.
3: Ya.
4: Belah betulan.
3: Belah
4: ya. Ya Allah.
3: Titanus. Tadi jam 4 lah kena. Ini Bapak masih bisa pegang nih Mbok.
4: Ya Allah.
3: Ya sampai.
4: Berarti langsung diobati ya busu ya.
3: Berapa tahun ya? Oh, COVID dulu kena juga. Ditelunjuk, pas ngasah, enggak siap-siap. Hari kurban kan belah juga, tiga jahitan, boy, boy. Pokoknya luka itu udah biasa.
4: Ya Allah. Cepat sembuh ya, busu ya?
3: Iya, darah itu cepat keringnya, Mbok.
4: Iya.
3: Kering 3 hari, 4 hari. Lagunya, Mbok, Kecewa di Bengkulu aja, Mbok.
4: Kecewa di Bengkulu, siap, maaf.
3: Jadi kan busu Dehem yang lagi berjalan dengan busu ini, Mbok. Pendengar sih aja, Mbok. Kau saya tuh, Mbok.
4: Siapa tuh, busu?
3: Yang larian, Udin Pisang. Makan pisang tuh, Mbok. Apa lagi? Cok, kisah aja kita berdua, ya. Terima kasih, Mbok Mia. Assalamualaikum.
4: Sama-sama, Bu Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa belakang Bu Selamat dulu ya, kerodes sana. Halo, selamat malam. Salam muda ya.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Iis kah ini?
5: Iya.
4: Ngantuk kah kita, Bu Su? Lemas meneh.
5: Iya.
4: Gak mana, nih, ada cerita Idul Adha nih. Masa apa, Bu Su?
5: Masak daging mahal.
4: Masak daging mahal, dimasak apa busu?
5: Asal masak aja mo.
4: Asal masak, yang penting nyaman deh yo, dimakan di busu yo.
5: Anak masak ini baik kan, udah kawal tadi mo.
4: Kenapa busu?
5: Anak masak baik kan, udah kawal tadi yo, dagingnya.
4: Oh.
5: Lari terus.
4: Ini ngomong-ngomong mau lagu apa nih busu?
5: Lagunya no, lagu Melayu anu no, apa nak jadi?
4: Apa nak jadi? Mane apa nak jadi? Setemat. Apa nak jadi di ketemu nih?
5: Lagu anu no, Beban Siano Uyam Tanja tu.
4: Bubuhan oh setemat busu.
5: Nak jadi kan?
4: Setemat-setemat. Ini Mbok Mia cari manual dulu. Ini ketemu mau diketik ini. Mana lagu Melayu?
5: Mana jadi?
4: Apa bujang telah bujang telajak nih kah?
5: Ya, anunya judulnya apa nak jadi?
4: Apa nak jadi ya? Setemat busu. Ini kadang nih bertukar-tukar aja pang ini. Apa namanya itu? Lagu sama judulnya nih. Lagu sama judulnya, penyanyi sama judulnya nih. Setemat. Nih, Mbok Mia carikan dulu. Nih ketemu busu, ya Allah. Paling biasanya ada ya busu ya?
5: Hah?
4: Biasanya ada. Nih ketemu nih.
5: Oh, anu aja dah.
4: Heeh.
5: Duduk termenung ya.
4: Melayu. Duduk termenung. Oke, siap. Ada kirim salam siapa nih di busu?
5: Salamnya jalannya aja, Mbok. Tidurkan jalannya semuanya.
4: Iya tuh. Apa sih Pak Jaya Mangun nih?
5: Heeh. Masuk Mbok Mia, mudah sehat, makan rezekinya. Entah banyak makan daging Mbok, tekanan Mbok.
4: Nah, bucur.
5: Makasih Mbok.
4: Sama-sama busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bucu Iis ya di Lok Bahu di M Said ya. Kita nelingkat lagu dulu kerana sana ya. Setelah itu kita buka lagi di jalur telepon dan juga di WhatsApp. Sudah lihat ngantri ini ada busu Abdul Syukur dan juga di jalur telepon nih. Belum tahu ini siapa nih yang bergabung. Kita nelingkat lagu dari Minang. Ngepanek di awak kayo di urang.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kerongan sedang kembali lagi di Berenggah. Yo, lagu Bantala Polo dari Manado dari Shelin. Kita lanjut lagi ke Rodesana nih, sudah ada bekabungan di WhatsApp. Ada Mbok Reni. Halo, selamat malam, salam budaya Mbok Reni.
1: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur nih Mbok Reni leh?
1: Udah tidur.
0: Udah tidur. Terus ini ngebangun itu apa bahasa Jawanya ngelilir.
1: Mencalak.
0: Apa Mbok bahasa anunya Mbok?
1: Bahasa gaulnya mencalak.
0: Bahasa gaulnya mencalak. Masya Allah.
1: Kata orang Banjar itu menceleng.
0: Menceleng. Hari ini sudah makan masakan daging apa aja nih Mbok?
1: Nah, udah dari itu dibikin ini. Dibikin apa namanya tuh?
0: Rendang.
1: Bistik.
0: Oh, bistik. Ah, nyamannya. Bistik kasih acar.
1: Yang bikin nganu keluarga. Kalau Mbak Mbak ini mah makannya.
0: Bagian makan namanya? Aja, Mbak ya.
1: Makannya aja.
0: Bagian makan sama itu Mbak Mia. Bagian makan aja. Mbak mau lagu apa nih ngomong-ngomong Mbak?
1: Itu lagu apa ya?
0: Lagunya bebas nih.
1: Bebas? Enaknya tuh lagu Sunda aja deh.
0: Lagu Sunda apa nih?
1: Enaknya itu situ apa sih tuh Mbak? Lagu Sundanya situ apa?
0: Oh mau Mbak Mia anu kah? Lagu Sunda nih, tumat-tumat mana Sunda, lagu Sunda. Lagu Sunda yang nyaman nih lagunya yang Es Lilin nyaman. Terus Daun Puspa nyaman. Terus yang mana itu?
1: Yang nomor 2 tadi.
0: Daun Puspa. Oke, siap.
1: Salamnya beratan aja lah. Untuk Mbak Nianya yang krecek, kalau pulang nanti hati, jangan lupa makan dagingnya ya.
0: Iya dong.
1: Jangan
0: malah makan
1: pagi aja.
0: Asal jangan banyak takut kolesterol ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Betul.
1: Ini tadi itu kan, tadi bagikan sebetulnya kan satu kilo itu dagingnya kan. Dibagi dua. Karena kan yang masak kan adek.
0: Iya.
1: Dua nah. Sampai ke rumah satu-satu enggak dia makan. Ya. Ya, apa namanya? Keponakan pada makan di luar. Ya, yang jadi mah.
0: Ya, bisa dipanasin besok, Mbak.
1: Ini makan. Tapi dikit-dikit mah.
0: Iya.
1: Tapi kalau banyak-banyak nanti takut kanannya kumat lagi.
0: Nah, itu sudah. Oke.
1: Selamat bertugas kalau
0: buat tadi. Terima kasih, Reni.
1: Yang kece, yang cantik, yang bungas, yang elok, yang kece.
0: Aduh, senangnya yang dipuji.
1: Terima kasih, Mbak Rada.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Kita sapa dulu kerdesan aja di jalur telepon. Sudah ada yang bergabung juga nih. Halo, selamat malam, salam budaya. Terputus. Ternyata baru Habab yang angkat nih leh. Tadi juga di jalur WhatsApp ada Busu Abdul Syukur Sida nih. Dari tadi sudah mencoba untuk menelpon tapi belum sempat karena ngantri ya. Sida request lagu yang di lagu ada yang sudah kirim nih, namanya Rapang Ginipi, tapi sementara ini belum ada Busu Kendian yang Mbok Mia minta kan Busu Mbok Tata buat masukkan ya. Terima kasih Busu Abdul Syukur ya sudah bergabung juga. Kita sapa lagi di jalur telepon. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Halo, selamat malam, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Kok dereng sare?
2: Dereng. Mirengke lamut nih kula.
0: Padahal kula nggih boten ngertos niku lamut niku artine napa nggih.
2: Saya seneng.
0: Nggih. Kayak anu Bu Iril ya, kayak wayang.
2: Kayak wayang. Cuman ngomongnya cepet.
0: Nggih. Lamut nggih kan. Kok tiba-tiba jadi bahasa Jawa lagi saya ini.
2: Lagune apa ya enaknya ya?
0: Lagunya tapi kayaknya enggak sempat ini, Bu. Enggak apa-apa, Bu.
2: Heeh,
0: itu kata Bu Sumamat itu ngechat, suruh nembang.
2: Malam-malam.
0: Tadi beliau katanya lagi jalan, Bo. Mungkin enggak sempat dengerin. Nanti iya, biar anu minggu depan lagi nih.
2: Iya. Nanti minggu depan aja, Bu Su.
0: Minggu depan aja, Bu Su, gitu kata Mbak Yuli.
2: Malam kok enggak enak.
0: Nanti tiba-tiba Mbak Yuli nembang lagi si ruangnya apa enggak takutin semua.
2: Makanya nih. Makanya itu. Maaf ya, Bu Su. Minggu depan aja. Tadi sudah gadang kok.
0: Masya Allah.
2: Ada Mbak Reni tadi ya. Selamat malam, Bu Su Mamat. Ayo selamat malam, Bu Su. Tadi jalan dia pantesan.
0: Iya.
2: Gak ada komen.
0: Beliau nih sibuk sekali sepertinya.
2: Biasanya komen dia kalau pas aku masuk. Ini gak ada pantesan. Jalan toh. Ya, salamnya ada ini siapa tadi, Mbok Reni, ada Bu Abdul Syukur, ada Bu Abdul Rahim, ada Bu Rinjani.
0: Iya.
2: Ada Mboknya Mbok Reni tadi. Mbok Elsa siapa tahu masih masih nelinga.
0: Tadi ada Bu Wahyu juga.
2: Ada Bu Wahyu, ada ini Nek Ina sama Kak Kolanya. Salamnya buat seberat Mbok Eka, Mbok Eka.
0: Oh, siap. Jangan
2: lupa tadi kata single. Ya, salamnya buat semuanya aja sudah.
0: Oke, nah, siap.
2: Lagunya ya.
0: Siap, Mbok.
2: Lagunya Umpatan aja.
0: Umpatan aja ya, Mbok ya. Yang
2: penting aku nelinga.
0: Terima
2: kasih lagunya, Mbok ya.
0: Sama-sama, Mbok Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Yuli ya. Nik sempat terus lagu Nik Papa. Hanya jar Mbok Reni nih. Terima kasih sama Mbok Yuli, Mbok Mia. Tegak tuleh. Ini ada juga yang bergabung lagi di jalur telepon, tapi tegaknya Nik sempat nih Mbok Mia angkat segalanya kondisian karena waktu nih udah di penghujung juga yo. Mbok Mia bacakan dulu nih yang di jalur Facebook. Ada yang bergabungan juga, ada Busu Beli Bis Putih Punggur Lampung Jersey dah hadir. Terima kasih Busu. Dan juga ada Busu Rahman Diski. Assalamualaikum Mia. Waalaikumsalam warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Siap. Terima kasih Busu Beli Bis Putih dan juga Busu Rahman Diski sudah bergabung dan nelinga di Perompat RR Samarinda yo. Untuk Busu dan Mbok segalanya ini mohon maaf disempat nih Mbok Mia angkat segalanya yo. Di jalur interaktif di telepon dan juga di WhatsApp, tapi insyaallah kendia besok kita silaturahmi lagi. Besok ketemu Mbok Mia, tapi Mbok Mia ada di Denang Merian besok. Bangun lagi dengan Mbok Mia, yuk ronda sana. Dan Mbok Mia akhirnya juga malam hari ini. Terima kasih sudah nelingat dan sudah bergabung dengan Mbok Mia pada malam hari ini yo. Selamat beristirahat, selamat merayakan Idul Adha. Jangan makan daging banyak-banyak, secukupnya aja supaya naik tekanan kita dan juga kolesterolnya deh. Kita nelingat dulu lagu dari Bengkulu dengan Kecewa di Bengkulu. Oh, lagu Batak ya Allah. Kecewa di Bengkulu tapi judulnya nih leh.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi

0: sesuatu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun. Padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Rehana Mia, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda kembali hadir menyapa tamu galanya di kebersamaan hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kami harap tamu galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah Pro 4 RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Perempat RRI Samarinda, Kerandeng Sana, kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Saat lagi pengajian Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 24-38, dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam mengumpati tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Odah Bekiasah. Kerandeng Sana tentunya kau bergabung bersama kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya, Aulianita Rahim, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul."

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya, Dialah yang maha bijaksana, lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah, saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti Maha Penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tidak pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri, sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf. Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nasykurullahi azza wa jalla ala rahmatihi wa hidayatihi bi an jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam sajian Hikmah Pagi dalam keadaan sehat walafiat bersama saya Nita sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama dengan Ustadz Magnun Uzni S.I.Kom selaku founder Sahabat Mishkat Indonesia yang tentunya hari ini sudah siap memberikan tausiahnya dengan tema Tanpa Luka Pengasuhan Meski Bertumbuh Tanpa Asuhan Ayah. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom Meeting, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nita.
1: Alhamdulillah ya. Hari Jumat Ustadz ya, masih di suasana Idul Adha Ustadz ya. Alhamdulillah, semoga sehat terus Ustadz ya, kita panjang umur selalu, amin ya Rabbal Alamin. Baik, tentunya sahabat budaya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik, langsung saja kita simak tausiah pagi hari ini bersama dengan Ustadz Magnun Uzni S.I.Kom dengan tema Tanpa Luka Pengasuhan Meski Bertumbuh Tanpa Asuhan Ayah. Kepada Ustadz kami persilakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada wassalatu wassalamu ala rasilihil mustafa Muhammadin alladzi la yantiqu anil hawa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allah Ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, program Hikmah Pagi RRI Pro 4 Samarinda. Mari senantiasa kita awali pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghimpun kita pagi hari ini dengan kesadaran iman dan semoga ketakwaan kita bertumbuh. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita memasuki hari Tasyrik yang insya Allah menjadi bagian dari rangkaian ibadah Idul Adha kita, di mana hari ini masih diperbolehkan hingga esok hari menyembelih hewan kurban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang berkurban, semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dagingnya dibagikan sebagai hadiah, dagingnya dibagikan sebagai bagian, bagaimana kita menggembirakan orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, semoga senantiasa rangkaian ibadah hajinya diberikan kesehatan, kekhusyuan, dan sekembalinya nanti ke tanah air mendapatkan predikat haji yang mabrur. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita mencoba mengkaji tentang ibadah kurban dari sisi pembinaan keluarga ataupun dari pengasuhan keluarga. Kita bisa melihat di dalam sejarah yang beberapa waktu yang lalu pernah kita sampaikan. Ketika seorang Nabi Ibrahim alaihissalam peletak dari sebuah nilai yang kita napak tilasi pada kesempatan setiap hari raya kurban. Ketika lama tidak mendapatkan keturunan, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian akhirnya mendapatkan keturunan yang diberi nama Ismail. Tetapi ketika Ismail kecil, kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah bersama ibundanya Hajar, Ismail alaihissalam kemudian dihantar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah padang tandus, di tengah gurun yang tidak ada tumbuhan yang tumbuh di sana. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, ketika sampai di gurun yang tandus itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mendapatkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan istri dan Ismail yang masih kecil. Kemudian Ibrahim pun kembali dan meninggalkan anaknya beserta istrinya dengan perbekalan yang sangat minim adanya. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mencoba mengkaji sedikit bagaimana di dalam beberapa pengetahuan tentang pengasuhan anak. Kita bisa mendengar istilah abandonment issue ataupun luka pengasuhan di mana anak-anak ditelantarkan, dibuang atau tidak diinginkan sama orang tuanya. Tetapi kita akan bisa melihat sisi yang berbeda. Ketika Nabi Ibrahim AS meninggalkan anaknya yang masih bayi merah, kemudian meninggalkan istrinya, maka di situ kita bisa melihat hal-hal yang bisa kita petik dengan pengasuhan hari ini. Tidak sama kasusnya, tetapi berapa banyak hari ini pula anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena apa? Karena bekerja di luar negeri misalnya, ataupun bekerja di tempat yang kontemporer waktunya, 6 bulan baru bisa izin pulang ke rumah dan sebagainya. Maka ini bisa kita sedikit kita mengkaji di dalam pertemuan pagi hari ini. Bagaimana Nabi Ibrahim AS pada waktu itu pun harus meninggalkan anaknya dan istrinya. Dan bagaimana ketika anak sudah remaja tiba-tiba bertemu dengan Nabi Ibrahim kembali di tengah luapan rindu mereka, tiba-tiba mendapatkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Apa yang terjadi? Ismail tetap dengan ketakwaannya. Ismail meskipun bertemu dengan ayahnya Ibrahim hanya sesaat saja, kemudian diperintahkan untuk disembelih. Tetapi apa yang terjadi? Ismail dalam genggaman hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita bisa melihat sebuah nilai, bagaimana orang-orang anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bisa tumbuh menjadi pribadi yang penuh kecemasan, krisis kepercayaan. Tetapi mari kita tengok sebuah anomali terbesar di dalam sejarah, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, peristiwa Idul Kurban. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkan ketika Ismail kecil, bayi yang masih merah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah gurun yang jangankan manusia, rumput pun tidak tumbuh. Maka secara psikologi modern, Nabi Ismail harusnya punya trauma penelantaran yang mendalam. Tetapi faktanya, pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ismail, beliau justru tumbuh menjadi remaja yang paling tenang, bermental baja dan super bakti kepada orang tuanya. Bahkan saat ujian penyembelihan datang, tidak ada kalimat protes, sebagaimana dulu ayah buang aku. Maka ini menjadi bagian kita. Apa rahasianya? Mari kita coba mengkaji sejenak tentang bagaimana keluarga ini mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, penguatan yang kuat di dalam pengasuhan keluarga, meskipun seorang anak tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari ayahnya. Yang pertama adalah tameng emosional dari seorang ibu. Ibu Hajar yang sangat demikian istimewanya. Anak membaca dunia lewat mata ibunya, kesabaran seorang ibu yang luar biasa. Apa yang terjadi? Seorang ibu bernama Hajar ini sangat ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrah total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha, tidak berkeluh kesah. Maka di situ yang terjadi adalah bagaimana kemudian seorang ibu yang istimewa ini, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu Hajar, demikian sangat luar biasanya. Ketika ridha itu dimunculkan dan tidak panik, maka mental dari seorang anak bernama Ismail mampu mendeteksi bahwa dunia aman-aman saja. Pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bagian kita yang pertama, bagaimana seorang ibu mampu menempatkan sebuah nilai kualitas kepribadiannya ketika harus mendapatkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika suaminya kemudian meninggalkan ia dan anaknya yang bernama Ismail di gurun pasir yang di situ diteruskan oleh sejarah. Jangankan manusia, pohon pun tidak tumbuh di sana. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang selesai. Maknanya apa? Perpisahan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail, di sana ada komunikasi yang selesai. Bukan perpisahan karena konflik, bukan perpisahan karena ego, tetapi karena apa? Karena ada visi misi langit yang sudah disepakati bersama. Bayangkan, ada visi dan misi langit yang sudah disepakati bersama. Hari ini kita tarik ke dalam keluarga kita, ada hal-hal yang kemudian harus kita kompromikan. Manakala kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan perintah yang lebih besar untuk sesuatu yang besar di masa depan kita. Maka kita bisa membayangkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian akan meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail, di situ sempat pula terjadi dialog yang kurang lebih secara singkat ketika ibu Hajar pun merasa keberatan. Wahai suamiku, seolah-olah engkau demikian teganya meninggalkan kami. Kemudian Nabi Ibrahim pun tidak mampu menatap istri dan anaknya. Kemudian ibu Hajar pun memanggil kembali, wahai suamiku. Yang terakhir kali adalah ketika ibu Hajar menyatakan, bertanya dengan pernyataan, apakah ini perintah Tuhanmu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ini adalah perintah Tuhanku. Maka tidak ada lagi kebimbangan dari seorang ibu bernama Hajar. Ketika itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dia meyakini dengan keteguhan hatinya bahwa Allah Tuhannya Ibrahim alaihissalam pasti tidak akan mensia-siakan kehidupan dia dan anaknya. Pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah luar biasanya seorang ibu manakala diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika ada ujian keimanan itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kepasrahan dan keyakinan seorang ibu yang kemudian ditangkap oleh anaknya Ismail. Dari sorot mata seorang ibu, seorang anak bisa menangkap dunia ini.

Ibrahim alaihissalam mengikat jiwa anaknya lewat doa-doa yang spesifik yang menembus langit Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga adalah bagaimana peran seorang ayah berdoa dengan kesungguhannya. Berdoa fisiknya bisa saja terpisah dengan keluarganya. Fisiknya jauh dengan pelukan kepada anaknya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengikat jiwa anaknya dengan doa-doa yang menembus langit. Maka pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, pada episode yang akan datang kita coba bisa mengkaji. Ada 7 doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang senantiasa pula berhubungan dengan pengasuhan anak kita. Sebagaimana doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami ini dan keluarga kami, keturunan kami, orang-orang yang menegakkan salat. Dan ya Allah, kabulkanlah permohonan, permintaan kami. Itu adalah salah satu doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, sangat indah ketika akhirnya suami ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan fisiknya boleh jauh. Tetapi apa? Doanya mengikat jiwa anaknya. Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di gurun yang tandus, yang boleh dikata tidak ada kehidupan. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam melangitkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mari kita melihat bahwa seorang Nabi Ibrahim alaihissalam sangat dikuatkan oleh keberadaan istrinya Ibu Hajar, sehingga berbuah bagaimana seorang Ismail alaihissalam, Ismail anak yang bayi merah itu bertumbuh dengan kuatnya. Karena itu pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika ditinggalkan oleh suaminya, seorang Ibu Hajar pun tidak pernah sekalipun memasang posisi sebagai seorang kurban. Aku sendiri mengasuh anakku misalnya. Tidak ada ucapan seperti itu. Atau menjelek-jelekkan dari suaminya di depan anaknya. Maka ingatan seorang Ismail kecil ini senantiasa dirawat dengan narasi bahwa ayahnya Ibrahim adalah seorang ayah yang mulia. Karena itu pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hari-hari terakhir, mungkin 3 tahun terakhir ini, banyak dibahas tentang pengasuhan luka seorang anak karena tidak dibersamai tumbuh kembangnya oleh seorang ayah. Atau ada kekosongan jiwa seorang anak karena tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal. Karena bisa jadi ayahnya bekerja, bisa jadi ayahnya ada hal-hal yang menjadikan dia jauh dari pelukan ayahnya. Maka di dalam fenomena tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita peringati setiap tahunnya, menjadi sebuah lembaran besar bagaimana umat Islam seharusnya menggali tentang nilai-nilai pengasuhan, salah satunya, maka menjadi bagian kita sekalian bagaimana seorang ibu itu sangat utuh ketika menampilkan wajah kebaikan ayahnya di hadapan anak-anaknya. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa melihat ada pertemuan yang 100% kita harus hadir utuh kepada anak-anak kita. Kita bisa memeluk anak-anak kita, kita bisa memvalidasi keberadaan kita sebagai seorang ayah, bahkan mengajak diskusi secara demokratis. Maka di dalam surat As-Saffat itu nantinya kita bisa melihat bahwa fangzur ma batar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian sekian lama sampai usia remaja Nabi Ismail, kemudian pada malam hari bertemu, siang hari bertemu, baru sejenak bertemu malam hari, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dalam mimpi.

0: Ya, untuk menyembelih Ismail. Maka diceritakan kepada putranya Ismail. Tetapi di situ masih memberikan pendapat. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam yakin ini adalah wahyu, ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita bisa melihat seorang Nabi Ibrahim alaihissalam menampilkan sebagai seorang ayah yang bijaksana. Fangzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku Ismail, ketika tadi malam aku bermimpi untuk menyembelihmu? Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita melihat keluarga kita. Tamparan keras untuk hari ini bagi kita. Banyak anak zaman sekarang yang ayahnya pulang kerja tiap hari, duduk di sofa yang nyaman, bahkan rumahnya AC, tetapi jiwanya merasa yatim karena sang ayah main dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Tidak hadir ketika anak membutuhkan pelukannya, tidak hadir ketika anak membutuhkan teman bermain baginya. Maka kita di situ bisa melihat bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam di waktu yang sempit bertemu dengan anaknya, mencurahkan 100% perhatiannya. Karena itu kita bisa melihat keluarga Nabi Ibrahim membuktikan jarak geografis tidak otomatis merusak mental anak. Tidak bertemu sekian tahun tidak menjadikan seorang anak terlukai, merasa hilang, merasa kosong. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, luka pengasuhan itu lahir bukan jarak fisik, melainkan karena kekosongan emosional dan rusaknya narasi tentang kasih sayang di dalam rumah kita. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bagian bagaimana tiga hal yang menguatkan kita bahwa meskipun ada jarak, tapi kita tetap bisa membangun sebuah narasi kasih sayang yang utuh antara orang tua dengan anaknya. Yang pertama apa? Yang pertama tadi adalah bagaimana ketika kita bisa melihat tumbuhnya anak itu. Karena apa? Nilai ridho kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama ridho seorang ibu di dalam mengasuh demikian beratnya, di dalam waktu yang demikian sangat sedikit istirahatnya, tetapi ada keridhaan di dalam dirinya menjadikan tameng emosional dari anak-anak, sehingga ketika anaknya bertumbuh melihat dengan cerdas bahwa di situ dunia aman-aman saja, meskipun mohon maaf bisa jadi ayahnya sedang bekerja 3 bulan 6 bulan bekerja di kapal baru bisa bertemu ketika mereka pulang, atau bertahun-tahun mereka harus menghabiskan waktunya menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri misal. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tameng emosional. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa yang tulus, yang utuh dari seorang ayah yang menembus langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bangun visi misi langit kita di dalam keluarga kita untuk senantiasa mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita jadikan momentum hari raya Idul Adha ini terutama menjadi bagian kesadaran kita untuk hadir kembali sebagai orang tua yang senantiasa kemudian hadir, memberikan pelukan, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian yang terbaik kepada keluarganya. Pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-161 Allah berfirman, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim adalah bukan termasuk orang yang musyrik. Ini adalah bagian kita, sebuah pengasuhan parenting di dalam Al-Quran sudah diabadikan sekian ribu tahun yang lalu. Kita tinggal mempelajarinya, kita tinggal mengambil hikmahnya. Terutama hari ini, mengambil hikmah dari peristiwa Hari Raya Idul Adha. Perjalanan keluarga bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah, seorang ibu bernama Hajar, dan putranya Ismail menjadi teladan kita bersama. Bagaimana pengasuhan itu meskipun terpisah, tidak meninggalkan luka di dalam pengasuhan keluarga. Karena itu, pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa kita hadir sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya. Wastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din. Dia telah memilih kamu, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu agama sesuatu yang sempit. Min 'alaikum fid din min haraj. Sesuatu agama itu luas. Agama kita luas, termasuk bagaimana kita mempelajari tentang pengasuhan anak kita. Millata abikum Ibrahim. Di sana bahkan secara spesifik Al-Quran menyebutkan, itu ikutilah agama keluargamu, ikutilah orang tuamu, yaitu siapa? Ibrahim. Maka pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, abikum Ibrahim, ayah kalian adalah Ibrahim. Nenek moyang kita adalah bagian dari sebuah nasab keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sedikit kita kupas bagaimana peran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi ayah yang menanamkan tentang akar iman. Nabi Ibrahim tidak hanya menyuruh anaknya beriman, tetapi mengajak diskusi, mengajak bicara, bahkan bermusyawarah. Sebagaimana tadi kita ungkapkan, falamma balagha mahusya yaqala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madha tara. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya di tengah padang tandus, kemudian secara singkat kemudian bertemu kembali di pertemuan yang lama itu, usia Ismail sudah menginjak remaja. Siang hari bertemu, malam hari bermimpi untuk menyembeli Ismail. Meskipun Nabi Ibrahim yakin inilah wahyu, tetapi di situ tetap ditampilkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak dialog, mengajak berdiskusi, bahkan bermusyawarah. Maka disebutkan, ketika sanggup, maka aku bermimpi menyembelihmu. Fangzur madza tara. Maka apa pendapatmu? Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hebatnya seorang Ismail yang remaja ketika mendapatkan sebuah isian diskusi ayahnya untuk menyembelihnya. Apa yang terjadi? Inilah kuatnya iman. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insa Allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, sangat luar biasanya ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan nilai keimanan yang kokoh, akar yang kuat di dalam pribadi Ismail alaihissalam. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala ada peran kuat dari pengasuhan ibunya Hajar, dan doa yang kuat pula dari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang menjadikan kita bahwa seorang Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memaksa, tetapi membangun kesadaran dan keberanian dari dalam. Seorang Ismail, seorang anak, tidak dilatih menjadi robot ibadah, tetapi manusia yang merdeka, yang mencintai Tuhannya. Diajak diskusi, diajak bicara, diajak bermusyawarah. Inilah memanusiakan anak-anak kita. Karena itu pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bagian kita. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah yang menguatkan, bukan melemahkan. Ibrahim seorang ayah yang tidak mengasuh dalam kenyamanan. Bayangkan ditinggalkan di tanah tandus yang kering, tanah tandus yang seolah tidak ada peradaban sebuah kehidupan. Ismail dibawa ke padang tandus. Tetapi di tempat itu justru lahirlah ketangguhan. Peringatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi anak-anak kita kelak harus tangguh. Karena apa? Kita perlu membekalinya dengan sebuah nilai ketidaknyamanan. Tidak nyaman dalam arti tetap kita memberikan sebuah nilai kebutuhan dasarnya, tetapi tidak memanjakan sebuah nilai kehidupan yang berlebihan. Kita tetap menyiapkan masa depannya, tetapi kita juga memberikan bekal anak-anak kita untuk bersiap dengan kehidupan yang terkadang tidak nyaman sesuai dengan harapan. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyimak doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istri dan anaknya di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'indaka baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya. Kering, tandus. Di sisi rumahmu Baitullah, agar mereka mendirikan salat. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Inilah hebatnya Ibrahim. Di tengah ketidaknyamanan itu, Nabi Ibrahim berdoa agar mereka melaksanakan salat dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Artinya mereka kelak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan anugerahilah mereka rezeki dan buah-buahan. Agar apa? Mereka senantiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Rezeki dan buah-buahan maknanya apa? Kebercukupan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita pun mendapatkan sebuah nilai kecukupan di dalam kehidupannya. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian kita. Bagaimana kemudian ketika puncaknya adalah Nabi Ibrahim adalah ayah yang menyerahkan bukan yang mengendalikan. Maknanya apa? Puncak pengasuhan Ibrahim ini adalah saat ia tidak mempertahankan Ismail untuk dirinya. Ketika mendapatkan wahyu perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak menyangkal, tidak merasa keberatan. Ketika disuruh untuk menyembelih kurban, menyembelih Ismail alaihissalam. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang melepas karena tidak peduli, tapi karena apa? Karena percaya Allah. Sepenuhnya percaya pada takdir dan cinta Allah atas anaknya Ismail. Maka kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat yang ke-107 itu puncak dari peringatan bagi yang berkorban. Kemudian ia baringkan Ismail untuk disembelih. Allah memanggil Ibrahim dan menghentikannya. Ketika golok ataupun pisau itu sudah di leher Nabi Ismail kecil, maka yang terjadi Allah menyuruh untuk menghentikan dan mengganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahum bidzbhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu, Ismail, dengan seekor sembelihan yang besar. Inilah pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sudah ridha, kita diuji sudah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kita, bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan ganti dengan balasan yang sempurna. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang kita sampaikan bagi hari ini. Bagaimana akhirnya pengasuhan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita adaptasikan di dalam kehidupan rumah tangga kita di era modern, di era pengasuhan Gen Z dan pengasuhan-pengasuhan yang terjadi saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah nilai kesabaran bagi para ayah sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabaran seorang ibu sebagaimana ibu Hajar yang senantiasa penuh kesabaran di dalam mengasuh dan membersamai kesetiaan sebagai seorang ibu di dalam rumah tangganya. Sehingga apa? Terlahir Ismail-Ismail yang penuh kecerdasan, mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, waj'al lil muttaqina imama, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di masa depannya. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mbak Nita, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, tentunya telah kita dengarkan pengantar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maknun Uzni S.I.Kom dengan tema Tanpa Luka Pengasuhan Meski Bertumbuh Tanpa Asuhan Ayah. Semoga bisa menjadi pengingat juga bagi kita semua, Ustadz ya. Dan mungkin karena ada agenda lain, Ustaz, kita akhiri langsung karena sudah ditutup dengan kesimpulan dan juga doa tadi, Ustaz ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Ustaz, sudah menyempatkan memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga Ustaz lancar di hari ini dan juga sehat selalu, Ustaz, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami izin pamit, Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sahabat budaya, telah kita dengarkan tausiah pada pagi hari ini oleh Ustadz Maknun Uzni S.I.Kom selaku founder Sahabat Mishkat Indonesia, tentunya dengan tema hari ini yaitu Tanpa Luka Pengasuhan Meski Bertumbuh Tanpa Asuhan Ayah. Sesaat lagi akan kita ikuti lagi rangkaian sama Rinda Hambat, masih ditemani dengan sajian lagu-lagu islami sampai merawat pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren, sana lanjut lagi dikit kita di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kita buka tentunya informasi hari ini seputar perakiraan cuaca. Untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dari Kabupaten Paser, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat. Kota Kartanegara hujan ringan dengan suhu 25 sampai 31 derajat. Berau berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Kutai Barat hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat. Kutai Timur kabut atau asap dengan suhu 24 sampai 29 derajat. Penajam Pasar Utara berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat. Mahakam Ulu hujan ringan dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Kota Balikpapan hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 25 sampai 29 derajat. Kota Samarinda hujan ringan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius dan Kota Bontang diperkirakan berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran saat ini diperkirakan berawan dengan suhu yang sama yaitu 25 sampai 30 derajat. Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loajanan Ilir, hari ini segalanya diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, Air Putih, Sidodadi, Air Hitam, Dadi Mulia, Gunung Kelua, dan juga Bukit Pinang hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Jadi tetap sediakan jas hujan kita segalanya, Bu Sumbo. Tapi saat ini untuk cuaca perakiraan di sekitar Gunung Kelua ini tepatnya dari Kecamatan Samarinda Ulu ya, saat ini suhunya ada di 24 derajat Celcius dengan cerah berawan. Untuk arus lalu lintas sendiri terpantau lancar dan belum terlalu ramai di kawasan M. Yamin ya. Tapi tentunya tetap berhati-hati karena masih suasana Idul Adha dan libur panjang. Baik sahabat budaya, seperti biasa informasinya kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Beralih informasi lainnya, kerandeng sana warga di kawasan Simpang Batu Cermin Samarinda Kalimantan Timur dibuat geger oleh kemunculan seorang pria yang dikabarkan mengamuk sambil membawa parang dan bahan bakar minyak atau BBM Kamis 28 Mei tadi malam. Informasi ini ramai beredar melalui unggahan akun media sosial Instagram @linimasa_samarinda_, di mana dalam video yang beredar, suasana malam di lokasi tampak dipenuhi warga yang berdiri di pinggir jalan sambil memperhatikan situasi di sekitar bangunan bertingkat yang menjadi pusat perhatian. Beberapa warga yang melintas bahkan tampak berhenti untuk menyaksikan kondisi di lokasi. Dalam rekaman video juga terlihat cahaya api dari bagian bawah bangunan yang memicu kepanikan warga sekitar. Narasi pada unggahan menyebutkan bahwa seorang pria diduga membawa parang dan BBM lalu mulai melakukan aksi pembakaran di kawasan tersebut. Dalam keterangan tambahan disebutkan juga bahwa tim pemadam kebakaran dan relawan telah bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kondisi yang lebih besar. Belum diketahui secara pasti penyebab pria tersebut diduga mengamuk, bahkan hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait identitas pria tersebut maupun kronologi lengkap kejadian. Meski demikian, video yang beredar cepat menarik perhatian netizen dan memicu beragam komentar dari warga Samarinda di media sosial. Banyak warga berharap situasi segera dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan korban maupun kerusakan yang lebih luas. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Beralih informasi lainnya, keranding sana, seorang warga desa Telemau, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU bernama Rofik, 40 tahun, akhirnya ditemukan selamat setelah dilaporkan hilang selama 4 hari di kawasan hutan HPH PT Ici Kartika Utama Iciku, kilometer 41, Kecamatan Sepaku, Kamis 28 Mei kemarin. Korban ditemukan oleh tim gabungan pada pukul 16.25 waktu Indonesia Tengah saat berjalan kaki keluar dari dalam hutan menuju posko kamp 41. Setelah ditemukan, korban langsung diantar kembali menuju rumahnya dalam kondisi selamat. Berdasarkan informasi yang dibagikan petugas Pusdalops BPBD Provinsi Kaltim Muriono, Sida menjelaskan korban sebelumnya pergi bersama rekannya bernama Dewa untuk menjerat hewan di kawasan hutan pada Sabtu sore 23 Mei 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Namun pada Minggu malam 24 Mei 2026, Dewa mengabarkan kepada keluarga bahwa Rofik hilang di dalam hutan dan belum ditemukan hingga Senin pagi. Keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada DPKP Pos Maridan dan pihak kepolisian untuk dilakukan pencarian. Pencarian hari pertama dilakukan oleh keluarga korban dan warga sekitar dengan menyisir lokasi terakhir korban terlihat, akan tetapi hingga Selasa pagi korban masih belum ditemukan. Memasuki hari kedua pencarian, tim gabungan memperluas area penyisiran dengan berjalan kaki hingga sekitar 5 km dari jalan utama menuju lokasi tempat korban memasang jerat hewan. Tim juga menggunakan kendaraan roda 4 untuk menyisir jalan utama yang mengelilingi kawasan hutan. Pada hari ketiga, pencarian kembali diperluas hingga sekitar 8 km dari jalan utama. Meski demikian, tim belum menemukan jejak maupun tanda-tanda keberadaan korban. Pada pencarian hari keempat, tim menemukan petunjuk berupa bungkus mie instan dan bungkus rokok sekitar 500 meter dari titik pencarian utama. Petunjuk ini menjadi tanda bahwa korban sempat bertahan hidup di lokasi tersebut selama 2 hari. Menurut informasi korban, lokasi ditemukannya bungkus mie itu merupakan tempat korban beristirahat selama 2 hari, di mana selanjutnya pada hari ketiga korban mulai bergerak mencari jalan keluar dari hutan. Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, di antaranya BPBD, PPU, DPKP Pos Maridan, Basarnas Balikpapan, aparat Desa Telemau, Pos Polmaridan, Babin Kamtipmas, pihak keamanan dan Damkar PT Iciku, otorita IKN, keluarga korban, hingga masyarakat setempat. Dalam operasi tersebut, tim gabungan juga mengerahkan sejumlah kendaraan operasional dan motor trail untuk menjangkau medan hutan yang cukup sulit. Setelah korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, operasi pencarian resmi dihentikan dan seluruh personil kembali ke pos masing-masing. Informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id. Sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Hambat hari ini. Kerandeng sana, selainnya tak akan lanjut lagi. Tentunya di program selanjutnya di Dendang Mahakam, tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, merupakan kumpulan cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Jakarta. Dalam buku ini menghadirkan Jakarta dalam sudut pandang yang jarang dieksplorasi. Zigi menggambarkan kota ini dengan kejujuran yang mengena. Ia tidak hanya menyoroti kilau gemerlap perkotaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari warga Jakarta yang berjuang untuk bertahan dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan. Zigi menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan otentik. Setiap karakter memiliki latar belakang, keinginan, dan konflik masing-masing, sehingga membawa nuansa kemanusiaan yang kuat. Dengan gaya penceritaan yang memikat, Zigi mampu membuat kita merasakan empati terhadap mereka. Selain karakter, latar tempat juga menjadi elemen penting dalam cerita-cerita ini. Zigi berhasil menghadirkan nuansa Jakarta dengan begitu baik, sehingga kita seakan-akan bisa merasakan hiruk-pikuknya. Dari sudut gang sempit di kampung-kampung, hingga keramaian jalan protokol, setiap latar tempat di dalam cerita memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Cerita-cerita dalam buku ini juga menyoroti berbagai aspek sosial dan budaya Jakarta. Tidak hanya menampilkan sisi glamor dan modernitas kota, tetapi juga menggali realitas kompleks seperti kesenjangan sosial, permasalahan lingkungan, dan tantangan kehidupan sehari-hari. Hal ini memberi dimensi tambahan pada narasi. Membuat buku ini saat dibaca, kita merasa lebih kaya dan mendalam. Keberagaman tema juga menjadi salah satu poin kuat dari kumpulan cerita ini. Dari cerita tentang pertemanan hingga kisah cinta yang rumit, mengangkat berbagai aspek kehidupan dengan penuh kepekaan, menggali kedalaman emosi dan hubungan antar karakter dengan cara yang mengharukan sekaligus realistis. Penggunaan bahasa oleh Zigi patut diapresiasi. Gaya bahasanya yang lugas

namun penuh makna. Berhasil menyampaikan pesan-pesan dalam cerita dengan efektif. Bahkan tak jarang, kita akan menemui kalimat-kalimat yang begitu mengena dan memikat. Buku Jakarta Sebelum Pagi adalah karya yang menggambarkan Jakarta dengan cara yang unik dan mengesankan. Dengan karakter-karakter yang kuat, latar tempat yang autentik, dan tema-tema yang relevan. Buku ini mampu menciptakan kumpulan cerita yang memikat dan menggugah. Tidak hanya memberikan pandangan baru tentang Jakarta, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kota besar dengan lebih mendalam. Demikian esensi buku berjudul Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, dari RRI untuk Indonesia.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana, pemerintah kota Bontang merancang proyek Villa Bontang Kuala sebagai infrastruktur wisata premium baru di kawasan pesisir. Proyek butik resort terapung ini disiapkan untuk mendukung diversifikasi maskami ekonomi daerah sekaligus menjawab kebutuhan akomodasi berkelas internasional di kawasan penyangga IKN Nusantara. Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspianur, mengatakan pembangunan villa tersebut bukan sekedar proyek properti, tetapi langkah strategis mengangkat identitas Bahari Bontang menjadi destinasi wisata kompetitif dan bernilai ekonomi tinggi. Beralih ke informasi lainnya, Kerandeng Sana, pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong pengembangan wisata berbasis alam dan potensi lokal di Pulau Besing. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil udang galah di Kabupaten Berau. Bupati Berau Sri Juniar Sihmas mengatakan kegiatan memancing tidak hanya menjadi sarana hiburan masyarakat, tetapi juga mampu menghadirkan nilai ekonomi melalui promosi wisata daerah. Menurut Sida, wisata memancing dapat menjadi daya tarik baru yang memperkenalkan kekayaan alam Pulau Besing kepada wisatawan. Sida juga menilai kegiatan tersebut mampu menghadirkan perpaduan antara rekreasi, promosi wisata, dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Penumpang pesawat tujuan Incheon, dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
2: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwin, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwin bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Yang keren sana lanjut di dendang mahakam tentunya. Ya kau Tama ya, Bu Sembok ya. Tapi sebelum Nita sapa yang ditelepon WA nih, Nita bacakan dulu ada yang udah Tama di WhatsApp ya. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya. Waalaikumsalam, berikan salam. Hambatnya saya minta tolong pusingkan lagu Ampuni Ulun. Salamnya Ngentua Rinjani, Bu Sabrahim, Bu Sabrusyukur, Bu Ajum, Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Nana, Mbak Mudrika, Mbak Hasma, salam kesehatan galat wabu sembak di mana haja buan sida berdiam. Dengan Mbak Nitanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, sehat dan sukses selalu Mbak Nita, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Mbak Sanawiyah ya, sida request lagu Ampuni Ulun, maaf lahir batin ya Mbak Sanawiyah ya. Oke, tem siapa di telepon WhatsApp nih. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata.
0: Mbak Nita nih.
1: Oh, Mbak Nita. Ih, saya kecil pula.
0: Nih, apa le? Apa kabar Mbak Reni? Sehat ya?
1: Mbak, tipis anunya suaranya. Betul kan Ibu Sumamat, kita bisa sekecoh.
0: Iya.
1: Tipis-tipis nah, anu tipis-tipis sama.
0: Siap. Sehat aja Mbak Reni ya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nita.
0: Iya. Nggak beri kos lagu apa Hani Mbak Reni?
1: Enaknya ini cuaca, anu apa nama cuacanya, mendung.
0: Nggak ragu.
1: Duduk termenung aja deh.
0: Duduk termenung aja deh, galau ya.
1: Oke. Mbak Nita, Mbak Reni mengucapkan walaupun terlambat ya.
0: Iya.
1: Ini Bapak izin mohon maaf lagi dan batin kalau ada kesalahan mohon maaf ya Mbak.
0: Iya Mbak, saya juga ya Mbak.
1: Nah, terus sebentar yang di belakang ya. 20 menit ya, sebentar.
0: Bede.
1: Terus buat bosannya ya tadi ya, terima kasih sapaannya, terima kasih selalu Bu Yuli. Terus buat Bu Yuli, Bu Nana, Nek Ilas, Umi Dila, Bu Sujani, Bu Suiis, Bu Su Sepokoko, Bu Su Mamat, Atua Amdan ACT, Tua Rami, pokoknya segalanya deh. Ini tanya sama petugas, kalau boleh hati-hati. Mau dapat daging?
0: Iya.
1: Mau Nita dapat daging?
0: Alhamdulillah ada nih dapat nih dari sini.
1: Oh iya, wah itu masak apa mentah?
0: Mentah dong, Bo.
1: Ih enak
0: mau masak
1: pasti
0: apa ya?
1: Pasti bisa masak, Bo. Pasti bisa masak ya, Bo.
0: Insya Allah.
1: Tapi Mbak Reni yang ditanya ya.
0: Siap. Oke deh Mbak Reni.
1: Kasihan di belakang. Kasihan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Sapa dulu sebelah sini. Assalamualaikum. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam. Budayakan salam. Selamat pagi.
0: Pagi Bu Samsa. Apa kabarnya? Baik, sehat.
2: Alhamdulillah. Baik, sehat. Ini dengan
0: Mbak Nita.
2: Monita, nah ini di sini cuaca sementara ini gelap
0: ya.
2: Malam.
0: Ya, sama gelap. Nih busu ya.
2: Angin kencang sekali, kemudian listrik padam.
0: Oh, mudahan cepat nyala leh.
2: Iya.
0: Nggak beri kos lagu apa Bu Samza?
2: Kalau lagunya ini apa ya nih? Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan. Oke, gadis manis Kalimantan ya. Ada sapanya?
2: Sapanya pertama sekali untuk Nyamuk Nita. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Iya, Busu.
2: Kemudian untuk semua yang sudah difotokopi dengan Bu ini tadi ya. Ya, yang sudah dipotokopi dengan Mbok ini tadi semua pen berempat sama Rinda tempat terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Nyomun kita, selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga Busu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin juga Busu Hamzah ya, sehat-sehat. Atam sapa, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rekan salam.
0: Ya, apa kabar Bos Mamat? Ya,
3: makanya mau dengar radio itu dengari, jadi penyiar itu tahu. Ini mbok siapa nih? Mbok Nita gitu.
0: Aman leh.
3: Iya, jadi di usah bertanya-tanya di sini.
0: Aman leh.
3: Aman dong, mbok.
0: Sama, aman.
3: Iya.
0: Rata gaknya yo.
3: Lagunya mbok. Nah, itu mbok pantun banua bahasa apa namanya nih? Ini lagu berapa mbok?
0: Pantun.
3: Ada ke mbok? Penggoda hati pantun banua mbok.
0: Waduh.
3: Di ada
0: Buso.
3: Nah, mau di ada mbok. Ah, mbok nyentul benda aja mbok.
0: Nyentul benda nah, aja. Oke. Okay. Siap.
3: Perlu, mbok, yo.
0: Boleh silahkan Buso.
3: Buso Ijuar, Buso Amardiyadi, Buso Syukur, Buso Abdul Rahim, Buso ini tadi ya, Mbok Yuli. Terus itu Buso Julak Hamdan. Buso siapa lagi Masjid Misran. Nah, itu dia. Buso Dehem. Wah, banyak kesannya, Boy. Hari ini boleh sapi lagi soalnya, Mbok, terakhir.
0: Oh iya, siap.
3: Terima kasih, Mbok Nita, ya.
0: Makasih aja, Bos, ya.
3: Pertama di Radio Probat tuh dengerin sampai habis. Jadi tahu dengan penyiarnya yang di...
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Bos Wahyu dulu? Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, Bu.
0: Iya, apa kabar, Busu? Sehat, ya?
4: Nah, kurang enak badan, Bu.
0: Kurang enak badan, ya. Allah, mudah-mudahan cepat sehat lagi, Busu, ya.
4: Iya.
0: Amin. Sihan ya si deleh benehan. Benehan nih kali ini ya.
4: Benehan nih.
0: Ya Allah sihannya.
4: Di jenakaan.
0: Ya itu enggak berkesan ke apa Buso. Langsung saja ya Tom nih.
4: Lagunya dari aduh hai.
0: Iya.
4: Sepeda bontokku.
0: Sepeda bontokku.
4: Iya.
0: Oke, siap. Ada sapanya nih.
4: Siapa sih kalanya aja, Bu?
0: Siap.
4: Ini kurang semangat ngomong ini kalau kurang nyaman kayak gini. Untuk merintahnya makasih banyak Bu waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Wahyu atom siapa sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo.
0: Samudaya. Assalamualaikum.
5: Samudaya. Budaya.
0: Baik, Ibu Sekutai apa kabar? Sehat ya?
5: Iya.
0: Alhamdulillah baik. Gak apa di sana mendung-mendung.
5: Mendung nih.
0: Sama maha berarti etam yo. Iya, nanda berikut lagu apa kita Busu Kutai?
5: Baras kuning.
0: Baras kuning. Oke, sapanya ada.
5: Tapi saya berpegang dengan pengalaman. Lagu Nusa Jawa. Ita. Hermas. Ju. Ale. Muda. Mawa. Ini misalnya.
0: Ya.
5: Mereka.
0: Ya.
5: Mereka yang kita cantik. Mereka yang cantik.
0: Ya. Siap. Makasih Busu Kutai ya. Sehat-sehat Busu.
5: Amin.
0: Amin. Assalamualaikum.
5: Salam.
0: Iya. Sapa dulu sebelah sini ya. Baru ke etam ke WA. Assalamualaikum. Salam budaya.
6: Salam.
0: Iya. Apa kabar Busu Aris? Sehat.
6: Sehat.
0: Alhamdulillah cuaca mendung juga sama. Nggak berikut lagu apa Bu Sari?
6: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar judul?
6: Hantaliur.
0: Hantaliur siapanya boleh?
6: Salamnya mungkin.
0: Siap. Makasih Bu Sari sehat-sehat ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya tem sapa dulu di telepon lagi. Assalamualaikum. Salam budaya.
7: Waalaikumsalam, salam budaya.

0: Yalah. Enak, nyaman, ada dapat daging yo.
1: Iya lah. Baik kemak lagi masaknya nih.
0: Jadi 10 kilo satu orang.
1: Hah?
0: Jadi 1 kilo satu orang.
1: Iya, ndek nyampe sekilo, Bang. Karena berbagi juga item nih.
0: Oh, tak kira 1 kilo satu orang, kurangnya banyak kayak gitu.
1: Iya, tapi lumayan lah, ya alhamdulillah. Sekali makan lumayan makan daging yo.
0: Iya. Aku empat lagunya empatan sama Bu Suari itu aja.
1: Oh iya, Hanta Lior ya.
0: Hanta Lior itu bagus lagunya itu.
1: Siap, oke.
0: Bukan sambil ya.
1: Boleh, Mbak Nana.
0: Buat Mbok Yuli, buat Mbok Reni, makasih banyak salamnya buat Mbok Sanawiya juga, buat ini Bu Sumisna belum masuk.
1: Belum.
0: Kalau Bu Sumisna kebanyakan makan danu apa daging kurban, makanannya anu goreng. Ya buat Bu Ajo juga, ya buat Bu Elsa ya, semoga selalu Bu Elsa. Amin. Juga buat Bu Sukuta juga, Bu Ramli juga, buat Bu Ipat juga, buat segala-galanya aja, Bu.
1: Siap.
0: Buat semua hati-hati, Bu ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, Nita napas dulu ya. Ya keren deh sana ya, ada Mbak Titin juga requestnya lagunya Bulan Haji ya, dari Mbak Titin. Siannya Julak Hamdan dan Nita, tama-tama sih Dani, boleh Julak, telepon lagi Julak ya. Oke, kita sapa Julak Hamdan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kedinginan. Gerimis.
1: Agar gerimis kan sudah di situ.
2: Hujan-hujan.
1: Nah.
2: Bangun.
1: Iya.
2: Mana butuh mamat tadi mana?
1: Sudah sih, Dean masuk.
2: Ini sama siapa nih?
1: Nita ini.
2: Nita sudah di, sudah sarapan enggak belum?
1: Belum.
2: Kirim tuh butuh mamat, kirim mion.
1: Siap.
2: Sate kambing enggak apa
1: lagi. Sate kambing. Nita, bujur.
2: Salam sebelah sana.
1: Siap jelas.
2: Mohon maaf lahir batin lo.
1: Maaf lahir batin juga kami lah.
2: Lagunya tak anca yang ngatur.
1: Siap jelas.
2: Ya, assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jelas Hamdan. Kita sapa dulu di telepon sini lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam. Selamat pagi Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nita.
1: Waalaikumsalam, Bu Sumisran.
3: Ya, salamnya buat semuanya aja dari SMP aja tuh. Belum.
1: Bagus, memang to the point. Ya Allah, apa kabar Bu Sumisran, sehat jaya aja ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Kalau berteleponan sama Mbak Nita nih rasanya, aduh, nggak tahu lagi.
1: Napanya nih tahu lagi leh.
3: Apa gancang makannya?
1: Aumalah, si Dani memang gawalannya. Nih udah berikut lagu nih, Bu Sumisran.
3: Lagunya ada kan, Kota Baru gunungnya bermeja, ada gitu?
1: Ada rasa sayang, dia ntar dulu saya carikan judulnya ya.
3: Salamnya buat Mbak Nana, Bu Sedo, Bu Semaman, Bunda Yuli, buat Bu Sukuta, semoga sehat Bu Sukuta.
1: Amin.
3: Bukunya Bu Sukuta.
1: Ada Bu Suaman, lagunya.
3: Buat Mbak Nana, terima kasih. Buat siapa ya, Bu Sedo ya sudah ya, yang tadi tuh. Hamdan ATT, yang tadi kan Hamdan ATT.
1: Iya jelas Hamdan.
3: Ada?
1: Ada, aman.
3: Lagunya ada nih?
1: Ada, aman.
3: Oh, kita sudah bersalaman belum?
1: Salaman sama siapa?
3: Sama aku, ayo sorong tangan, salaman kita.
1: Iya nih, dasar sorongin tangan saya nih.
3: Iya, salam buat Nyainal Faidin Wapidin Maulang Nenbatin, Mbak Nita.
1: Kami juga ya, besi ya.
3: Sami. Anu, Bu Supendi, anu nanti di siaran, kan? Belum apa nama Bu Supendi nih?
1: Oh iya kan, dia hari apa sih Dayan dia ya?
3: Oh, Mbak Putri belum.
1: Ada sudah kemai, Buso.
3: Iya, aku sudah. Bonita ini sampai jam berapa nanti?
1: Sampai jam 10 seperti biasa.
3: Ini ada kesan nih lagi nanti.
1: Apanya? Iya ada. Haber etam. Ya. Haber etam. Halo benua etam ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Saya oke deh. Salamnya dari SMP Jet tanpa kecuali. Semoga Forum 4 sehat semua dulu yang ada di Forum 4. Amin. Semoga dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
1: Amin, kita juga busu ya.
3: Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, budayakan salam dan sana.
1: Apa kabar Bu Serinjani?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Film nang bengi jam sholat.
1: Apa-apa nih, apa artinya tuh? Itu bahasa apa pulang tuh?
4: Tidur jam 11 tadi malam.
1: Oh, bahasa apa tuh, Bu?
4: Bahasa Jawa lah.
1: Hah? Oh, jam 11. Oh iya benar. Ya Allah.
4: Film.
1: Ya Allah, ya Allah. Ya segala bahasa sadan. Dia kita bulan hadap tegaknya bahasa Bali. Bolang nih nelpon sini ya. Ha, ya. Benar, baik tuh.
4: kan bahasa ibu harus dibudayakan.
1: Oh, bener. Gitu. Saya dukungnya pokoknya bos Rinjani bahasa apa saya dukung segala. Iya Allah, ini tidak berkas lagi kah? Mun sempat.
4: Hujan nih, suik hujan gerimis.
1: Oh iya, enggak ada gerimis ke situ.
4: Suik hujan gerimis.
1: MCM balasnya berkutai mah nang gini. Iya Allah.
4: Oke, anu lagunya nih aja dah.
1: Apa tuh?
4: Lagu Barau aja dah.
1: Apa judulnya?
4: Pasar Aji
1: Dilayas.
4: Aji Dilayas.
1: Oke,
4: ya.
1: Oke, siapanya ada?
4: Salamnya Bu Sumisran tadi ya. Bejingkak-jingkak gitu. Bu Su anu tadi Julak Hamdan tadi juga. Tangi. Bu Nana. Terus Bu Su Kutai, kemudian Bu Su Saiful Koko, Bu Reni, Bu Juli, Bu Eka, Bu Sanawiyah, Bu Mundrika, Nenglas, kemudian Umidila, Bu Nurul, Bu Titin, Bu Abdurrahim, Bu Abdusyukur. Pokoknya segalanya dah yang ditapak tersebut, segalanya saya senggol deh.
1: Siap.
4: Ucapannya selamat hambat, selamat beraktivitas, bagi yang beraktivitas, kalau yang ngondok masih ya selamat ngondok mah.
1: Siap.
4: Untuk Mbok Nita, terima kasih banyak waktunya Mbok.
1: Iya makasih.
4: Salam krecek dari Swik.
1: Dari Swik. Iya makasih Bu Rinjani ya, sehat-sehat ya.
4: Salam untuk keluarga juga, salam hormat. Mulangkan dia hati-hati dengan sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren deng sana ya, udah pukul 7.29 waktu Indonesia Tengah. Tegiknya nih tercukupkan hak teleponan-teleponan etam nih. Karena udah kosong joyah di telepon, di WhatsApp, di Facebook udah kosong juga gitu ya. Lagu-lagu etam udah banyak bener keren deng sana ya, yang siap diputarkan hambat ini. Jadi etam nikmati dulu requestan bosom-bosom segalanya. Yang pertama ada Ampuni Ulun.

0: illallah.
1: Nikmati beragam siaran budaya
2: hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
3: drama legenda,
1: Ayus dan Sim,
3: dan tentu saja informasi seputar budaya.
0: Habar Etam Pro 4
1: RRI hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

awaron raya muka hambat. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar dan lid akan pakai gula. Mana rupa, Ron, tumaha buku hidup nyawa.

Ya karena sana di terasa waktu menunjukkan pukul 7:53 waktu Indonesia Tengah. Etam dikawani dulu dengan masih lagu-lagu requestan bersumbok segalanya hambat ini. Dan seperti biasa men ada yang di sempat terputarkan, Etam putarkan di awal. Halo benar Etam kan dia ya bersumbok ya. Makasih banyak yang datang tentunya ngawani Mbak Nita hari ini. Mbak ada Mbak Sanawiyah, Mbak Reni, Bu Hamzah, Bu Mamat, Bu Wahyu.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana 4 ekor sapi kurban dipotong di halaman Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Berau dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Namun kegiatan tersebut bukan sekedar prosesi penyembelihan hewan kurban, melainkan menjadi ajang mempererat kebersamaan insan pers dan warga sekitar. Anggota PWI dan Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Berau bahu-membahu menyiapkan seluruh proses pemotongan hewan hingga pengemasan daging kurban yang nantinya dibagikan kepada masyarakat. Tak hanya panitia, sejumlah wartawan juga turun langsung membantu proses pencacahan daging, penimbangan, hingga pembagian paket kurban. Kebersamaan itu terlihat hangat di tengah aktivitas para jurnalis yang sehari-hari disibukkan dengan peliputan berita. Ketua PWI Berau, Yudi Perdana, mengatakan kegiatan kurban bersama tersebut menjadi salah satu cara organisasi pers memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat. Menurutnya, Idul Adha menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai kepedulian dan semangat berbagi terutama kepada warga yang membutuhkan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.